0: Di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.
1: Anda sedang mendengar
2: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
3: Ya, anda sedang mendengarkan Tawau FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi, salam sejahtera untuk anda semua. Jam yang ketiga sudah kita bersama di shownya hujung minggu untuk edisi hari Sabtu hari ini 15 Ogos 2026, bersama dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Ada yang mungkin rakan-rakan kita hari ini ada majlis, kan ada program, ada rakan-rakan kita yang juga hari ini mungkin meraihkan hari ulang tahun, ulang tahun kelahiran, ulang tahun perkahwinan, perkenalan, kan? Hari ini 15 Ogos 2026. Jadi selamat hari jadi, selamat ulang tahun untuk anda semua. Okey, waktu sekarang sudah pun 8.15 minit pagi.
0: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa. Kuasa dua.
3: Kita layan lagu-lagu kuasa dua kita untuk pagi ini bersama dengan kumpulan Score dengan dua buah lagunya. Tanya sama hati lagu kedua nanti. Apapun layan dahulu, bila hati dah sayang ini. Terus dengarkan syoknya hujung minggu.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Ya, lagu Kuasa 2 kita 8.26 minit pagi bersama dengan Kumpulan Skor. Tanya Sama Hati dan juga Bila Hati Dah Sayang. Okey, 8.45 nanti kita akan dengarkan dari file 1001. Jadi terus hantarkan lagi salam-salam ucapan-ucapan anda. Sambil-sambil kita berhibur, sambil-sambil Azhar bacakanlah salam-salam ucapan-ucapan anda dan juga playlist pilihan pendengar kita. Selepas ini kita akan dengarkan lagu playlist yang telah pun diminta oleh Ucap Aida ya. Dengan pilihan 10 pilihan lagunya. Apapun kita layan dahulu. Ini dia Khalifa, Kita Anak Malaysia.

Ya. 10 playlist terbaik hujung minggu adalah pilihan mutlak anda. Sebagai pendengar Tau FM, sertai dengan menghantar lagu pilihan anda ke talian WhatsApp 019-490-3838. Terbaik 10 playlist hujung minggu.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

0: Ya, Dawa FM, pilihan anda hiburan setiap masa. Selain hiburan, informasi, maklumat, berita semuanya ada. Kami kongsikan, kami bawakan untuk anda semua. Baik, waktu sekarang sudah pun 8.45 minit pagi. Kita dengarkan dari fail 1001 mengenai tambu wakar.
1: Dari fail 1001. Legenda tambu wakar merupakan salah satu kisah rakyat yang terkenal dalam tradisi lisan masyarakat Sabah, khususnya di kawasan pesisiran pantai dan sungai seperti Papar, Beaufort dan Kuala Penyu. Tambu wakar digambarkan sebagai makhluk raksasa sungai yang menyerupai naga atau belut gergasi berwarna hitam dengan leher panjang dan sering dikaitkan dengan misteri alam sekitar. Menurut cerita yang diwarisi turun-temurun, makhluk ini dipercayai mendiami lubuk sungai yang dalam, gua air atau kawasan berhampiran sungai Kinabatangan dan Liwago. Tambu wakar digambarkan memiliki sisik yang keras, mata bercahaya serta misai panjang dan dikatakan mampu menimbulkan pusaran air jika diganggu. Gambaran ini menjadikan tambu wakar seakan-akan bersih tempatan kepada mitos Loch Ness di Scotland, namun dengan ciri-ciri yang lebih dekat dengan ekosistem sungai tropika di Borneo. Kisah tambu wakar mula tersebar luas selepas era penjajahan Brunei di pantai barat Sabah apabila masyarakat tempatan dan pendatang menetap di kawasan sungai untuk mendapatkan bekalan air. Kisah ini bukan sahaja berfungsi sebagai hiburan rakyat tetapi juga sebagai simbol peringatan tentang bahaya sungai yang dalam dan berarus deras. Tambu wakar sering ditafsirkan sebagai metafora kepada kuasa alam yang tidak dapat dijinakkan, sekaligus mengajar masyarakat agar berhati-hati dan menghormati persekitaran. Dalam konteks antropologi, legenda ini mencerminkan kepercayaan animisme masyarakat pribumi Sabah yang melihat sungai sebagai entiti hidup dengan roh penjaga. Kajian folklore moden menilai legenda tambu wakar sebagai sebahagian daripada warisan budaya yang memperkayakan identiti masyarakat Sabah. Ia memperlihatkan bagaimana mitos digunakan untuk menjelaskan fenomena alam yang sukar difahami di samping menjadi medium pendidikan moral dan sosial.
2: Legenda Dunia, Tawau FM.

10 playlist terbaik hujung minggu adalah pilihan mutlak anda. Sebagai pendengar Tau FM, sertai dengan menghantar lagu pilihan anda ke talian WhatsApp 019-490-3838. Terbaik 10 playlist hujung minggu.

Jomlah show-nya hujung minggu. Show-show-nya hujung minggu.

0: Sarawak FM, pilihan anda.
1: Kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Dada.

Ya, terus semarakkan semangat patriotik kita, semangat kemerdekaan kita dengan kita kibarkan jalur gemilang Malaysia tetap di hati kita. Jadi terus tonjolkan, tunjukkan yang kita ni cintakan negara kita dengan kita kibarkan jalur gemilang. Jadi ada masa hujung minggu ini, jadi aktiviti yang boleh kita lakukan bersama dengan keluarga ataupun bersama dengan anak-anak kita, kita hias rumah kita, kenderaan kita kan, dengan jalur gemilang. Jadi itu antara yang boleh kita lakukan untuk sama-sama kita raikan Hari Kebangsaan ini. Sebenarnya dengan sambutan Hari Kebangsaan ke-69 tahun ini ya. Baik, 9 pagi sekejap saja lagi kita akan ikuti utama 9 pagi dan selepas berita terus bersama Azhar untuk jam yang terakhir. Saya akan terus bacakan salam-salam ucapan-ucapan hujung minggu anda.

Show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawa FM.

Nasihat Bank Negara Malaysia bantu perkukuh keuangan TH. Keyakinan pendeposit tunjang kekuatan TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 pagi.

0: bagi memastikan kedudukan kewangan TH kekal kukuh serta mengurangkan potensi risiko terhadap sistem kewangan negara. Dalam perkembangan berkaitan penganalisis data pasukan agenda ekonomi pertubuhan Ikram Lee Seikram, Muhammad Ikmal Ahmad Nordin berkata, tabir urus yang baik serta kepimpinan dengan kepakaran bersesuaian amat penting bagi memastikan masalah yang pernah dihadapi TH tidak berulang sekaligus memberi manfaat lebih besar kepada pendeposit. Muhammad Ikmal menjelaskan, langkah berkenaan turut mempunyai kaitan langsung dengan kepentingan generasi muda kerana pengurusan kewangan yang lebih baik dan berfokus membuka ruang kepada pengenalan skim yang membantu mereka membuat persediaan menunaikan haji. TH juga perlu kembali memberi keutamaan kepada mandat asalnya serta membina semula kepercayaan masyarakat termasuk meneroka instrumen yang boleh membantu lebih ramai umat Islam menunaikan haji. Sementara itu, keyakinan pendeposit menjadi asas penting dalam memperkukuh kedudukan TH sebagai institusi pilihan umat Islam. Kepercayaan itu perlu dipelihara menerusi pengurusan yang telus, cekap dan berintegriti. Iktiraksi Muhammad Faiz Abdul Razak, Syahida Azizan dan Sajid Majid.
1: Harapan saya ni, kita kalau sebagai orang Islam ni, yang ni salah satu kita punya aset jugalah. Tak kisahlah kita ni sebagai rakyat Malaysia, pendeposit ataupun daripada segi pihak pengurusan, kita cuba buat yang terbaik lah. Sebab ni salah satu aset orang Islam yang mana dapat menjana kita, khususnya daripada niat kita nak buat ibadah haji tu sendiri lah.
2: Umur 16 tahun lah sampai sekarang, so dalam kira dah almost 20 tahun lah saya simpan duit tabung haji, dan sepanjang saya simpan duit tu mudah lah, tak ada apa-apa isu, everything dah okay je. Dan sampai sekarang saya masih yakin lah dengan tabung haji, tak ada apa-apa keraguan lah.
3: Saya ada terbaca mengenai isu tabung haji, so saya harap tabung haji ni boleh mempertingkatkan, memperbaiki dia punya sistem dia sebagai penabung di tabung haji. So kita menyimpan duit untuk masa depan untuk anak-anak kita.
0: Beralih ke perkembangan projek laluan rel Pantai Timur ECRL, projek berkenaan dijangka siap sepenuhnya pada Disember ini sebelum memulakan operasi penumpang pada Januari 2027. Menteri Pengangkutan Andrew Loke berkata, projek itu kini memasuki fasa penting menerusi ujian integrasi sistem SIT dan ujian larian tanpa gagal FFR bagi jajaran Kota Baru Kelantan hingga Gombak Selangor.
4: Kita cuba melihat bagaimana memudahcarakan, bagaimana mengurangkan masa yang diperlukan supaya pengoperasian ECRL ini dapat diawalkan. Jadi kalau semua dia berjalan lancar, kita yakin bahawa operasi ECRL dapat dimulakan seawal bulan Disember pada tahun ini dan bukannya awal tahun depan.
0: Anthony Loke. Langkah lebih proaktif perlu diambil bagi meningkatkan keupayaan untuk mengenalpasti cabaran khususnya dalam menghadapi era kemajuan teknologi kecerdasan buatan AI. Menteri Digital Gabing Singdio berpandangan pendekatan kerajaan kini perlu beralih daripada bersifat reaktif kepada lebih proaktif.
5: Secara reaktif maksudnya masalah berlaku, kita lihat kemudian kita cari penyelesaian dia. Masalah dia ini mengambil masa kerana seperti mana semua tahu, polisi-polisi itu memerlukan input daripada pihak-pihak tertentu dan tindakan untuk membentangkan rang undang-undang itu juga dia kompleks ya. Jadi soal bagaimana kita lihat teknologi berkembang dengan pesat dan dia bergerak dengan sangat cepat, especially with AI and things like this.
0: Gobin Singh Dio. Pemerkasaan industri perfilman negara menjadi antara fokus utama Kementerian Komunikasi menerusi Belanjawan 2027. Demikian menurut Timbalan Menterinya, Tony Ching. Perincian peruntukan kementerian hanya akan dimutamatkan selepas mesyuarat rasmi bersama Kementerian Kewangan yang dijadualkan minggu depan. Jelas beliau, jumlah peruntukan yang dipohon bergantung kepada kemampuan kewangan kerajaan dengan keutamaan diberikan kepada dasar yang mampu menyokong pertumbuhan ekosistem industri berkenaan. Berita seterusnya. Sempena sambutan Hari Kebangsaan dan cuti sekolah, sebanyak 44 perjalanan berjadual perkhidmatan tren elektrik ETS telah habis dijual. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri, KTMB membuka 124 perjalanan tambahan dengan hampir 39,000 tempat duduk. Beliau menasihatkan orang ramai yang merancang perjalanan supaya membuat tempahan lebih awal bagi mengelakkan kehabisan tiket. Beralih ke perkembangan kes penemuan mayat di Kuala Kangsar. Polis mengesahkan mayat yang ditemukan dalam beg pakaian di Sungai Perak berhampiran JT Lembah petang semalam merupakan seorang wanita. Menurut kata polis daerah Kuala Kangsar, Assistant Commissioner Hisham Harun, mangsa dipercayai berusia lingkungan 30-an namun identitinya masih belum dikenal pasti. Mayat dihantar ke Hospital Taiping untuk tindakan lanjut. Manakala kes disiasat mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Polis turut menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat spekulasi selain meminta mereka yang mempunyai maklumat tampil membantu siasatan. Dua mangsa maut selepas kereta dinaiki dihampap lori tangki bahan api dan terbakar di Jalan Temerloh Triang petang semalam. Dikenal pasti sebagai wanita berusia 39 tahun dan anak lelakinya berumur 12 tahun. Ketua Polis Daerah Temerloh, Assistant Commissioner Muhammad Nashim Baharun berkata, pengesahan identiti masih menunggu perbandingan DNA waris. Siasatan awam mendapati lori tangki dipercayai hilang kawalan sebelum memasuki laluan bertentangan dan menghempap kereta mangsa. Pemandu lori cedera ringan dan akan ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Ke perkembangan luar negara, kebakaran hutan besar berhampiran bandar bersejarah dan pelabuhan Omis di Croatia mencederakan beberapa orang serta memusnahkan rumah dan kenderaan. Agensi berita Jerman melaporkan lebih 12 mangsa yang cedera dibawa ke hospital termasuk 7 yang mengalami kecederaan melecur sehingga mengancam nyawa. Lebih 1,000 orang ditempatkan di gimnasium dan pusat perlindungan sementara. Pihak berkuasa turut mengatur pemindahan menggunakan bot melalui Laut Adriatik. Penilaian rasmi mengenai kerosakan masih belum disahkan. Gempa bumi kuat berukuran 7.7 magnitud melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia Timur awal hari ini. Menurut kajian geologi Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan kira-kira 68 km barat laut Indi berkedalaman 10 km. Gempa itu diikuti dua gegaran susulan berukuran 5.6 dan 5.9 magnitud. Agensi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisik Indonesia memberi amaran kemungkinan tsunami susulan gempa berkenaan. Pergerakan kapal melalui Selat Hormuz hampir terhenti pada Jumaat selepas dua lagi kapal dilaporkan diserang ketika Amerika Syarikat menyatakan sekatan laut terhadap Iran boleh dikekalkan tanpa had. Dua kapal milik Emirat Arab Bersatu dilaporkan diserang ketika melalui selat itu pada Khamis dengan Abu Dhabi menyalahkan Iran. Hanya beberapa kapal dikesan melalui laluan berkenaan pada Jumaat tanpa sebarang penghantaran minyak mentah. Jumlah itu jauh lebih rendah berbanding lebih 130 kapal sehari sebelum perang tercetus. Beralih ke sukan, masa depan Mikel Arteta bersama Arsenal tidak perlu dibimbangkan penyokongnya. Meskipun kontraknya bersama juara Liga Perdana Inggeris itu kini memasuki tahun terakhir, Arteta menegaskan beliau kekal komited untuk terus bersama kelab berkenaan selain yakin kontrak baru akan dimuktamadkan. Beliau turut menegaskan Arsenal akan terus memperkukuh pasukan mengikut perancangan tersendiri bagi memastikan saingan sengit dapat diberikan dalam setiap kejohanan. Bola sepak Liga Pro Saudi 2026-27, Al-Hilal membuka kempen dengan kemenangan 4-2 ke atas pendatang baharu Al-Faisali di Riyadh. 3 gol pada separuh masa pertama menerusi Karim Benzema, Malcolm dan Ruben Neves meletakkan Al-Hilal di depan 3-0. Al-Faisali bangkit dengan 2 gol namun Neves melengkapkan kemenangan Al-Hilal menerusi sepakan penalti pada minit ke-82. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Nasihat Bank Negara Malaysia bantu perkukuh keuangan TH. Keyakinan pendeposit tunjang kekuatan TH. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersepeda Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: ujung minggu.
1: Ya, syoknya ujung minggu utama FM pilihan anda. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera untuk anda semua. Jam yang terakhir kita bersama 9.22 minit pagi waktu ini. Dan seperti biasa, saya akan bacakan salam-salam ucapan-ucapan anda dan juga terima panggilan anda untuk hello-hello Tawa FM kita ya. Jadi 089-77-8243 diaktifkan untuk anda hubungi ya. Untuk anda sampaikan, dedikasikan salam ucapan anda pagi ini. Kita ada ucapan daripada playlist pilihan yang terpilih untuk pagi ini daripada Adinda Aida Wahyuni Auca. Katanya, assalamualaikum, salam santun, silaturahim, salam dua jari. Hai Azza, Aida sini, salam cuaca hujan minggu. Khasnya untuk semua pendengar Tawa FM, ucapan kekalkan kesetiaan anda bersama dengan Tawa FM. Selamat menikmati hujung minggu anda. Dan untuk yang memandu tu, hati-hati dalam pemanduan anda. Pandulah dengan berhemat. Bagi Azza, salam tugas di hujung minggu. Terima kasih. Terima kasih juga untuk Aida. Lagi kita ada timbul. Assalamualaikum. Selamat pagi. Untuk semua rakan-rakan Tawa FM dari Bandar Tawau ni, Azza selamat bertugas katanya. Hari ini 15 hari bulan, hari jadi. Timbul Kampung Jawa. Oh, selamat hari jadi. Selamat ulang tahun. Yang keberapa tu, Cik Timbul? Mudah-mudahan diberikan kesihatan baik, dipanjangkan umur kan? Selamat hari jadilah, selamat ulang tahun. Hari ini 15 Ogos. Timbul kita. Cik Timbul ya. Okey, terima kasih. Lagi kita ada Salim Isa. Salim Isa salah saya ini, tamaku dua lah datu. Assalamualaikum. Selamat pagi Azza, salam tahniah untuk Azlan Lan Laki Budin yang menyambut hari jadinya juga hari ini. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, sukses selalu. Tak lupa potong ayam Arbin Albin Abdul Bari, Bat Serajan, Lani Lambertus, Prix Valdez. Siapa lagi? Kanong Salasaini untuk Azza Happy County. Have a nice day. Terima kasih. Itu di WhatsApp kita. Di Facebook pun ada juga rakan-rakan kita yang bersama. Mayani Emma Abdul Malik, assalamualaikum Azza Happy County. Menyapa katanya Bonda Tantari Mas Merah Alice Raymond, Ida Osman, Puan Mil, Ermira Erna, Marsha Saleh, Jihad Bakar. Okey, terima kasih Mayani Emma Abdul Malik. Ramlili sab juga katanya sehat ceria-ceria selalu bersama dengan rakan-rakan pendengar Tawa FM. Lagi kita ada siapa? Mami Jun, assalamualaikum. Hai Azza, solo kata hari Sabtu. Kalau hari Sabtu, hujung minggu, Sabtu dan Ahad kita memang solo-solo saja ya. Salam syoknya hujung minggu, ucapan untuk semua keluarga yang menyambut hari lahir ini ataupun yang semalam. Selamat hari jadi, semoga panjang umur, dimurahkan rezeki. Selamat hari jadi juga, semoga panjang umur, dimurahkan rezekinya. Amin. Dan untuk rakan-rakan WhatsApp, rakan pendengar Tawa FM, mantap banget nak menyapa. Siapa lagi? Tantari dan Mas Mira, Nora Shikin, Alice Raymond, Ning Sener, Sunar Arti Bedok, Amina, Zila Novella, Kasmala Vista, Halwis Lawik. Untuk kakak di Asbok, kakak di KK, semoga sihat-sihat selalu. Geng-geng KRT semualah dan ketua Puan Marini ataupun ni Amy Hassan, jangan lupa malam ni kita ada meeting lagi. Kita kan mahu menyambut Hari Merdeka. Inilah yang kita mahu kan. Ada perjumpaan bersama dengan sambutan Hari Kebangsaan lah ya. Mami Jun dan bersama dengan rukun tetangga lah kan, tempat tinggal Mami Jun ni. Jom kibar jalur gemilang di rumah masing-masing. Okey Azza, selamat tugas layan Tawa FM pilihan anda. Jangan lupa sarapan pagi. Terima kasih Mami Jun. Kalau anda ada ucapan, boleh terus hantarkan salam-salam ucapan-ucapan anda. Hantarkan menerusi Facebook ataupun menerusi WhatsApp kita. Dan juga panggilan 089-77-8243 pun Azza terima juga lah ya. Untuk hello-hello Tawa FM, sambil-sambil kita berhibur dengan lagu-lagu. Lagu-lagu playlist yang diminta oleh rakan pendengar kita, Aida Auca, Aida Wahyuni lah ya. Auca tu tagline untuk Aida. Okay, terima kasih untuk anda. Dan kita berhibur lagi. Ini dia lagu seterusnya yang bersama dengan Putra Bobo, Korban Rindu. Dan selepas itu bersama dengan Adik Layu di Taman Anganku.

0: Ujung Minggu.
1: Ya, Syoknya Ujung Minggu. Tahu FM, pilihan anda 9.35 minit pagi. Masih teman berteman bersama dengan Azza untuk Syoknya Ujung Minggu. Okey, kita bacakan lagi ucapan yang ada menerusi WhatsApp dan juga Facebook kita. Kita ada siapa tu? Kita ada SMS Fred. Ini daripada Kuching, Sarawak. Selamat bersiaran, Azza katanya. Semoga dipermudahkan segala urusan. Hadir dari Kuching. Terima kasih orang Sarawak yang juga mendengarkan Tawa FM. Kita ada Nisha Alicia, orang Sempurna. Assalamualaikum. Hai Azza, apa khabar? Waalaikumsalam, sihat. Selamat pagi, salam Syoknya Hujung Minggu untuk semua di mana pun berada. Semoga kita semua sentiasa di dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin. Layan terus Tawa FM, antabah bertemankan Azza dengan hiburan yang best-best. Terima kasih, selamat berkonti. Kembali terima kasih untuk Nisha Alicia. Lagi daripada Emma Melati di Taman Semarang. Assalamualaikum Azza. Waalaikumsalam. Ucapan selamat pagi untuk semua pendengar setia Tawa FM. Untuk Jumari Aming, Emma Rindiani, Kak Rianti, Abi. Ini semua pendengar-pendengar lama ni kan. Dan untuk semua sahabat-sahabat yang masih kenal dengan Melati Sepi ataupun Emma, salam ingatan selalu untuk semua. Untuk DJ, selamat menjalankan tugas. Salam ceria-ceria selalu. Terima kasih untuk siapa tadi nama gelaran tu, Emma Melati, Melati Sepi. Okey, terima kasih. Kita ada Jamal Lopak. Assalamualaikum Azza, salam dan tahniah untuk anaknya Muhammad Iqmal Ermal. Ini si abang lah ni kan. Selamat ulang tahun nak. Semoga sihat-sihat selalu. Murah rezekimu, berjaya dunia akhirat. Capai impianmu. Mudah-mudahan si anak ni dengar lah ya ucapan daripada ayahnya, si Jamal Lopak. Ada video juga dikongsikan eh. Yang ke-18 tahun sekarang berada di UMS. Alhamdulillah. Mudah-mudahan terus membesar, berjaya, menjadi seorang yang berjaya lah ya, dunia dan juga akhirat. InsyaAllah katanya 23 nanti balik. Rindu sudah sama anak sulung ni. Lagu Hari Jadi Satu. Okey, nanti kita akan putarkan eh. Okey, terima kasih Jamal. Lagi ada Lahad Datu. Assalamualaikum Azza, selamat tugas. Lahad Datu, panas sangat pagi ni. Banyakkan minum air putih lah ya. Bukan minuman yang berges, bukan minuman yang manis-manis. Sebab Adam sudah cukup manis. Jadi kita banyakkanlah minum air putih ya. Dengan keadaan cuaca kita yang panas kan. Kalau boleh kita elakkan untuk kita berada di luar kan. Di kawasan yang terdedah kepada cuaca panas ini. Kalaupun kita keluar, kita pakai pelindung. Kita pakai topi kan. Kita gunakan payung. Dan terus menjaga kesihatan diri kita. Untuk rakan-rakan pendengar setia Tawa FM, semoga ceria selalu mendengarkan DJ katanya yang tengah bertugas. Tak lupa untuk yang tersayang, sentiasa utamakan keselamatan. Baik, kita ada lagi ni daripada rakan saya, Rosna. Ros Wanis. Hai Cikgu Rosna. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk semua pendengar setia Tawa FM. Semoga sihat dan ceria-ceria selalu. Di samping insan-insan tersayang, titipan katanya ucapan khas untuk keluarga di Kampung Pakalangan. Ini orang Sempurna lah kan. Dan juga Kampung Tampi-Tampi Sempurna. Semoga sentiasa dalam rahmat dan kasih sayang Allah. Salam dari keluarga family Ros Wanis Rosna. Ini gabungan sebenarnya Rosna, Zulkifli dan juga Nur Hawani anak lah kan. Okey Azza, terima kasih Cikgu Rosna. Baik, kita berehat lagi seketika kita layan. Tapi ada pemanggil, kita terima dahulu ya pemanggil kita ini. Hello.
2: Hello. Assalamualaikum. Selamat pagi-pagi lah itu lagi.
1: Ya, waalaikumsalam. Selamat pagi si Iqmal ni kan.
2: Iya, di ujung kenyal lah Paris.
1: Paris macam mana cuaca pagi ni?
2: Terang tapi macam mendung juga tu, mungkin jerbu lah tu.
1: Ya, jerbu lah tu. Itulah keadaannya kan. Ya, kalau agak-agak jerbu tu kuat, pakai apa pelitup muka tu kan. Kita itulah, sama-sama jaga kesihatan. Okey, Akmal, ucapan untuk siapa? Silakan.
2: Okey, ucapan buat hello-hello Tawa FM ini, buat semua pendengar Tawa FM walau di mana berada. Mudah-mudahan ini hari disehatkan. Ingat, jerubu sekarang kuat. Sentiasa berjaga-jagalah. Jaga kesehatan, banyakkan minum. Sentiasa dalam lindungan Allah yang Maha Okay. Sama semua pendengar-pendengar yang Pamborneo, pekerja Pamborneo. Hari ini, semoga hari ini dipermudahkan segala urusan kerja.
1: Yeah.
2: Dilancarkan semuanya. Sedikit kata-kata lah untuk semua kawan-kawan. Ingat kawan, di sebalik setiap kesulitan pasti ada peluang menanti. Karena hidup tak selalu mudah dan indah. Tapi percayalah, di setiap kesulitan pasti ada hikmah menanti di setiap semuanya. Jadi teruslah melangkah dengan ke depan mahkota di kedai emas sentiasa belum punya nama. Asik.
1: Ya, asik. belum ada nama ya mahkota tu?
2: Ya, belum ada nama. Jadi semangat terus bekerja.
1: Betul. Okey, terima kasih Akmal.
2: Okay. Sama-sama. Sehat selalu DJ Tawo FM terbaik.
1: Ya, terima kasih. Okey, itu dia pemanggil kita ya Akmal daripada Paris, Kina Batangan. Kita layan lagi hiburan kita pagi ini. Dia bersama dengan Syah dan juga Boy Neon. Bila Orang Dah Benci. Dan playlist seterusnya lagi daripada Kai Bahar, Kerana Ego.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: ini bukan suara radio. Syoknya. Hujung minggu.
1: Ya, cuaca hujung minggu. Tahu FM pilihan anda 9.50 minit pagi. Ada lagi ucapan ni daripada Rahimah Imah di Kampung Silam lah. Dato, assalamualaikum. Azaz, selamat pagi. Sabtu katanya. Sudah sarapan pagi ke? Alhamdulillah sudah. Salam selamat hari lahir di bulan Ogos ini untuk kakak Siti Asa Saleh ataupun yang dikenali dengan Fina Saleh pada 11 Ogos. Syah Nizam Saleh 8 Ogos. Anak buah kembar Zakwan Abdul Haq dan juga Zulaika Abdul Haq 17 Ogos. Dan selamat bertunang untuk anak buah Muawad Firdaus ataupun Iwan bin Muhammad Amin Saleh dengan gadis pilihannya orang Sabah baru Lahad Datu ya. Orang Lahad Datu juga. Serta semua rakan-rakan Tawa FM untuk adik di semua zon. Okey, Azhar Happy County. Terima kasih untuk Raima Ima. Lagi pendengar kita dari Kuching, Sarawak. Kalau tadi CMS Spread, ini daripada Alice Raymond. Selamat pagi serta selamat bertugas Azhar. Semoga sihat ceria selalu. Tugasan lancar hingga ke penghujung siaran. Salam syoknya hujung minggu untuk Bonda Tantari, Mayani, CMS Spread, Ida Osman, Ermira, Ena, Mami Jun, Jihad, Nora, Diana, Buluntung, Marsa Saleh, Ina Rozana, Tiapsah, Sarifah, Fatima, Ibra, Apple, White Six. Semualah rakan-rakan ya. Mendengar setia Tawar FM pilihan anda. Okay, itu ucapan di Facebook. Ucapan daripada WhatsApp kita. Kita ada siapa? Juma, orang Lahad Datu. Juma, orang Kuna. Juma, Kuna. Assalamualaikum, Sahabat Tugas Azhar. Juma Tia, ya, dari Kuna. Ucapan selamat bercuti untuk semua yang mengenali diri ini. Selamat hujung minggu lah. Untuk anak-anak, 4M, 2A, Mirza, Muaz, Muiz, Mikail, Alicia dan juga Adrina. Mama sayang kamu. Ini ucapan daripada Juma Tia. Untuk anak-anaknya lah, ya. 4M, 2A. 4 lelaki, 2 perempuan. Lagi kita ada siapa? Abu Tidur Dalam Sedar. Assalamualaikum. Hai semua. Semoga Azhar keluarga serta semua pendengar Tawar FM dimurahkan rezeki, jauhkan dari segala musibah, dirahmati Allah serta dipermudahkan segala urusan. Amin. Best lagu yang diputarkan dan berkongsi info yang sentiasa bermanfaat. Apatah lagi penyampaian. Terima kasih. Kemana jua destinasi anda, semoga semuanya selamat sampai. Untuk Azhar balik nanti, hati-hati. Cuaca tak boleh bawa bincang lah sekarang katanya. Banyakkan minum air ya guys, bagi mengelakkan perkara tak diingin yang berlaku. Assalamualaikum. Bye. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Abu Tidur. Okay, terima kasih juga untuk ucapan-ucapan salam-salam anda yang telah pun dihantarkan di Facebook, WhatsApp juga talian kita 089778243. Tugasan Azhar juga berakhir. InsyaAllah kita akan jumpa di pertemuan yang lain. Dan ini lagu terakhir dalam playlist pilihan Aida ya. Aida Wahyuni. Terima kasih semuanya. Selamat berhujung minggu. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Air beriak tanda tak dalam, yang bermaksud orang yang banyak bercakap tanda tiada berilmu. Pelanggan di warung Pak Mat mendiamkan diri sahaja ketika mendengar Pak Hasan yang banyak bercakap tentang kehebatan dirinya, kerana mereka tahu air beriak tanda tak dalam. Air beriak tanda tak dalam. Seindah kata, secantik bahasa.
1: Awang FM.

0: tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
1: Zah.
2: Ya, kenapa teman?
1: Aku ni kadang-kadang kan, mau disanggapkan setiap hari tu kan, balik kerja tu kan, macam mood tu kan, yalah kita penat kan, balik lagi dengan keadaan yang sedemikian.
2: Apa masalah ni?
1: Bukan juga lah, adalah jiran. Jiran rumah sebelah lah.
2: Kenapa?
1: Ni pasal kucing.
2: Oh, gara-gara kucing. Oh, mesti kucing berak ni kan.
1: Betul. Najis. Itulah kadang-kadang balik ni kan, kita ni kan mau hidup benda yang macam,
2: yalah yang harum-harum yang kan? Wangi tiba-tiba paksa hadap lagi kan,
1: hadap
2: buang
1: lagi,
2: bersihkan.
1: Jadi macam mana tu?
2: Kenapa tu?
1: Mau
2: kenapa kau bergaduh kan dengan jiranmu?
1: Kadang-kadang macam kalau itulah kira bergaduh lah macam tu.
3: Betul.
1: Mau hadapi lah benda-benda begitu.
2: Dah bagus man bergaduh dengan jiran ni kan. Eh, macam mana ni Mr. B? Bergaduh dengan jiran ni.
3: Bergaduh dengan jiran disebabkan mungkin satu perbuatan yang baik, itu menjaga kucing kan.
1: Betul.
3: Jadi kita ni dipesan kalau nak melakukan kebaikan, jangan sampai kebaikan itu membuahkan kejahatan. Sebab betul, pelihara kucing ni bagus.
1: Betul
3: kan, sebab kita ni kita dituntut untuk beradab dengan binatang. Salah satunya kita jaga, kita bagi makan. Cuma dalam hak kejiranan ada benda-benda yang patut kita jaga, salah satunya kebersihan.
1: Betul
3: kan. Kadang-kadang bukan hanya najis, kadang-kadang baunya pun sampai.
1: Betul.
3: Lagi-lagi kita yang kadang-kadang ada anak yang alergi dengan bulu.
1: Betul.
3: Kucing, dengan bau kucing. So jiran kena alert lah. Jadi bila mana ada kes-kes macam kucing buang air besar dia berak lah dia no kan. Rumah kita, kucing tu nak berdosa. Yang berdosa tu dia punya owner lah.
1: Oh ya, betul.
3: Bila mana owner kepada kucing tu, pemilik kucing tu tidak membersihkan najis tu. Maksudnya itu menjadi tanggungjawab kepada pemilik kucing tu untuk bersihkan najis sekiranya kucingnya berak di rumah jirannya.
1: Nah,
3: kecuali jirannya tu memang seronok, alhamdulillah ada tai lagi.
2: Ada kerja aku juga ya.
3: Kerja aku juga. Kalau dia bersahabat tak jadi masalah. Hatta pernah satu kisah Imam Hasan Al-Basri, kalau saya boleh ceritakan secara ringkas di sini. Imam Hasan Al-Basri ni dia berjiran dengan seorang jiran Nasrani yang bukan Islam.
1: Betul.
3: So Imam Hasan Al-Basri ni dia jaga hak kejiranannya sehinggalah dia tu disukai oleh jiran-jirannya walaupun jirannya tu bukan Islam. Diceritakan Imam Hasan Al-Basri tinggal di rumah yang bertingkat-tingkat, jiran di atasnya tu jiran Nasrani. Satu ketika Imam Hasan Al-Basri ni dia nak keluar daripada dia punya rumah. Jadi jirannya macam pelik, kenapa nak keluar rumah? Maka dia pun pergi ziarah. Bila dia pergi ziarah, alangkah terkejutnya dia, sebab bila dia masuk rumah tu ada satu rahsia yang saban tahun disimpan oleh Imam Hasan Al-Basri. Dia masuk rumah tu, dia nampak ada titisan demi titisan air najis yang mengalir daripada dia punya siling. Maka dia pun perhatikan, dia kata, wahai Imam, aku rasa di atas ni adalah aku punya tandas. Kan? Dia kata, sejak bila ni leaking ni? Baru 1-2 hari kah? Kata Imam Hasan Al-Basri, tidak. Ini sebenarnya aku sudah bertahan lebih kurang 20 tahun. Bila mak ada najis ni, aku sapu saja, aku sabar saja. Sebab dia kata, aku tidak ingin melukakan hati jiranku. Tapi itu label imam lah. Kalau label husband tak kan ada orang yang boleh tahan.
1: Betul.
3: Kan. Tapi bagi orang yang tak boleh tahan tu, tapi dia kena
1: 20 tahun
2: tu. So najis pula tu kan.
1: Ini kucing baru berapa minggu.
3: Tapi kena deal bagus-bagus lah kan.
2: Betul.
3: Sebelum isu yang besar berlaku.
1: Betul.
3: Kan. Lebih kurang. Wallahualam.
0: Tanyalah Mr. B.
3: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
0: Tak tahu tanyalah Mr. B. Tak tahu tanyalah Mr. B.

untuk terus show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

kan show-nya hujung minggu? Wow, show-nya hujung minggu. Show-show-nya hujung minggu.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

dan shownya hujung minggu. Wow, shownya hujung minggu. Shownya hujung minggu.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Show di hujung minggu. Rancang sesuatu yang menggembirakan anda dengan lebih berfaedah, dan kami akan menambahnya dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

Syoknya hujung minggu, Tawar FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Dan selamat berhujung minggu untuk semua rakan pendengar Tawar FM, stesen pilihan anda yang masih lagi setia mendengarkan kami menerusi frekuensi utama 100.1, 93.6, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Ada kini bertemankan saya Muhammad Safwan Junid AK1J untuk jam yang pertama, segmen kedua. Syoknya hujung minggu ini, saya akan temani anda bermula 11 pagi ini hingga 3 petang dengan pelbagai info, dengan pelbagai lagu untuk hiburan kita bersama, ya. Dan apapun, terima kasih juga atas kesudian anda untuk terus bersama dengan kami dan kerana menjadikan kami sebagai radio nombor 1 pilihan anda. Juga terima kasih kepada rakan setugas DJ Azai telah pun menemani anda bermula 6 pagi tadi sehingga ke pukul 10 pagi. Pelbagai info disajikan kepada anda, pelbagai lagu hiburan juga telah menemani perjalanan hari anda untuk 4 jam, 5 jam yang pertama tadi sebenarnya. Okey, dan untuk jam yang ini seperti biasa kita ada lagu-lagu kuasa 2, kita juga ada formula kad gorgeous dan juga perkongsian info waktu solat untuk paduan kaum muslimin dan juga muslimat di zon 3 dan juga zon 4. Apapun, kami sentiasa mahu, ya, komited untuk menasihatkan anda untuk sentiasa menjaga kesihatan anda terutama dalam keadaan cuaca panas yang berlaku ketika ini, ditambah lagi dengan kita dimaklumkan juga dengan sinaran UV yang sangat-sangat berbahaya untuk kulit kita. Jadi, apa kata anda semua juga komited untuk memakai pelindung. Okey, bukan saja pelindung pada kulit tetapi lindung anda daripada panasan ataupun bahang cahaya matahari. Sentiasa jaga kesihatan anda di mana jua anda berada dan terus berhibur bersama dengan kami syoknya hujung minggu. Ayuh kita berhibur dengan lagu pertama, lagu pembuka tirai untuk segmen kedua syoknya hujung minggu ini bersama-sama dengan Blackpink, Jump, syoknya hujung minggu.

0: Tahukah anda, cuaca panas dan kering yang kita alami ketika ini adalah kesan permulaan fasa El Niño paling panas dijangka sehingga pertengahan Jun ini, di mana akan meningkatkan risiko kemarau, jerebu dan paras air sungai akan menyusut. Kesannya kepada kesihatan kita, merasa cepat letih, susah fokus dan mudah marah. Apa yang perlu kita lakukan? Kurangkan aktiviti luar. Jika ingin melakukan aktiviti luar, lakukan selepas pukul 4 petang. Banyakkan minum air, jimatkan penggunaan air, elakkan pembakaran terbuka, sentiasa periksa air dan minyak hitam kenderaan.
1: Hiburan, berita dan maklumat terbaik.
2: 100.1 Awau FM, pilihan anda.
1: Awau FM, pilihan anda.
3: Hiburan, lagu-lagu terbaik.

0: Bersama-sama dengan Billy Tadius, Aku Jatuh Cinta. Gimana ada yang jatuh cinta tu? Pastinya tersenyum-senyum lah kan, apabila mendengarkan lagu tadi kan. Biasanya kalau jatuh cinta ni kita akan rasa gembira, tersenyum-senyum, orang kata mandi tak basah, tidur tak lena. Begitu jugalah kita harapkan kepada anda apabila anda cintakan negara. Rasa macam tidak lengkap lah rasanya kalau tidak memasang atau mengibarkan jalur gemilang dan juga bendera negeri kebanggaan kita. Kita harus jatuh cinta juga dengan negara kita, dan pastinya kita kibarkan jalur gemilang dan juga bendera negeri ini sebagai tanda penghargaan kita kepada pahlawan-pahlawan kita yang telah pun berusaha untuk satu, untuk memerdekakan negara kita, dan yang kedua untuk mewujudkan sebuah keadaan yang harmoni dalam kehidupan bermasyarakat pada masa hari ini. Segala nikmat, keamanan dan kesejahteraan yang kita kecapi pada hari ini adalah atas jasa-jasa mereka juga ya. Jadi jangan lupa, salah satu tanda patriotisme kita, cara kita untuk menghargai negara kita adalah dengan mengibarkan jalur gemilang dan juga bendera negeri kita. Jangan lupa kibarkan di tempat-tempat kediaman anda, di tempat anda bekerja, di premis-premis perniagaan anda mahupun di kenderaan anda. Tapi sentiasa kami ingatkan kepada anda untuk mengibarkan bendera-bendera kebanggaan kita ini dengan cara yang betul, bukan dengan cara yang salah. Jadi sekali lagi saya kongsikan, anda yang ingin menyaksikan ataupun melihat cara pemasangan bendera yang betul, anda boleh layari Merdeka360. Apapun, seperti biasa, jangan lupa untuk kirimkan ucapan dan salam anda menerusi WhatsApp 019-490-3838 dan juga di Facebook rasmi Tawau FM. Stay sane, pilihan anda. Berhibur dengan lagu terbaru dari Mahakim, Pasti Terjumpa. Syoknya hujung minggu.
1: Teruskan memilih Tawau FM sebagai stesen pilihan anda. This is your radio. Your station. Dan nikmati ini lagu terbaru.

Pada hujung minggu, Tawa FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pukul 11.29 minit pagi. Dan kita bakal berhibur dengan lagu-lagu Kuasa 2, himpunan lagu-lagu dari Dato' Aisyah. Apapun, sebelum kita berhibur dengan lagu-lagu Kuasa 2, peringatan juga kepada rakan-rakan kita yang memandu. Okey, hati-hati ketika memandu. Dan biasanya dalam keadaan cuaca panas ini, ramai daripada kita yang cepat rasa mengantuk. Dan itu salah satu juga yang boleh mengganggu pemanduan-pemanduan anda, terutama bagi anda yang memandu dalam jarak yang jauh kan. Jadi sentiasa beringat, kalau mengantuk tu silakan berhenti. Okey, dinasihatkan untuk berhenti di tempat-tempat yang sesuai, tempat-tempat yang selamat, supaya ada orang dapat memerhatikan anda sekiranya ada berlaku perkara-perkara yang tidak diingini. Okey, itu penting sebenarnya untuk anda berhenti di tempat yang ada ramai orang ataupun sekurang-kurangnya ada beberapa orang yang boleh membantu anda sekiranya berlaku kecemasan. Hati-hati dalam pemanduan anda, mudah-mudahan selamat tiba ke tujuan ataupun destinasi anda. Baiklah, ini dia lagu-lagu Kuasa 2, hiburan lagu-lagu dari Dato' Aisyah. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Radio pilihan anda, Tawau.
2: Baiklah, itu dia tadi lagu-lagu hiburan Kuasa 2 bersama-sama dengan lagu dari Dato' Aisyah. Dua lagu yang pastinya membawa anda mengimbau kembali kenangan ke zaman retro ya. Dengan lagu Camar Yang Pulang dan juga sebuah lagu yang pastinya akan dapat membuatkan anda rasa membuak-buak lagi untuk mengibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kebangsaan ini dan juga Bendera Negeri sempena sambutan Hari Sabah nanti 31 Ogos. Itu Bahtera Merdeka juga dari Dato' Aisyah. Baiklah, kepada rakan-rakan kita yang mungkin mempunyai masalah ini, masalah daki di badan, mungkin anda boleh mencuba petua yang dikongsikan menerusi formula Kak Gorgeous.
3: Formula bukan
4: separang formula.
3: Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan. Bulat.
2: Ui.
3: Kenapa kau punya tangan ni di siku-siku ni? Kau tengok pak dekat-dekat kau punya leher
2: apa
3: ni.
2: Apa benda ni, Kak? Mana ada apa ni?
3: Tak boleh, Kakak Gorgeous. Tengok pandang lain. Mesti kita tengok daki-daki ni. Kenapa benda ni berdaki?
2: Tolong dulu lah, kasilang. Malu pula berjalan ni.
3: Ini petua dia. Setiap kali kita minum air teh tu, kita sebelum tu kita bancu kan, air teh O tu, serbuknya tu jangan dibuang. Jangan dibuang. Air teh tu boleh kita minum tapi serbuk jangan dibuang. Ambil lepas tu gosok lah di tempat yang berdaki. Ni macam bulat punya leher ni, tangan ni, siku ni.
2: Ya.
3: Sudah.
2: Janganlah disebut.
3: Nak cantik, nak sihat,
4: dengarkan
3: Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tawau FM.

pergi hujung minggu ini. Yo, yo, yo, kenapa tidak berikan refreshing dan reward kepada diri anda? Mungkin berjalan-jalan di tepi pantai, minum bersama kawan-kawan, bermain permainan yang membina minda, atau show ganjil hujung minggu anda bersama lagu-lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda, Tawau FM.

Baiklah saudara, berikut dikongsikan waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini 15 Ogos 2026 bersamaan dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Bagi zon 3 Lahadatu, sila bukan Kunak, Sahabat, Sempurna, Tungku dan bahagian Tawau Timur. Waktu solat fardu Zuhur 12.13 minit tengah hari, fardu Asar 3.28 minit petang, fardu Maghrib 6.20 minit petang, fardu Isyak 7.32 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.52 minit pagi. Manakala bagi zon 4, Bandar Tawau, Balong, Barotai, Kelabakan dan bahagian Tawau Barat, waktu solat fardu zuhur 12.16 minit tengah hari, fardu asar 3.32 minit petang, fardu maghrib 6.23 minit petang, fardu isyak 7.34 minit malam dan fardu subuh pagi esok 4.56 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini yang dikeluarkan oleh Unit Falak Pejabat Mufti Negeri Sabah.

biasa. Manfaatkan syoknya hujung minggu anda bersama keluarga dan orang yang tersayang, sementara kami mengisi masa itu dengan lagu dan maklumat terpilih hanya di stesen pilihan anda.

Syoknya hujung minggu, Tawau FM stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 11.54 minit pagi. Baiklah, saudara, seketika nanti kita akan beralih ke zon Janji Rock 12.30 hari nanti untuk kita berhibur dengan lagu-lagu rock tempatan dan juga antarabangsa, termasuklah lagu-lagu rock patriotik untuk menaikkan lagi semangat kita dalam bulan kebangsaan ini. Ya, kibarkan jalur gemilang anda, kibarkan bendera negeri anda di mana juga anda berada. Tapi peringatan juga untuk anda, jangan sesekali gunakan bendera tersebut, ya, bendera kebanggaan kita sebagai kain lap, kan, untuk lapi, kecuali untuk acara-acara tertentu, ya. Itu adalah khusus untuk acara tertentu saja, bukannya kita suka-suka hati mau letakkan jalur gemilang ataupun bendera negeri itu di dashboard kereta ataupun sebagai lapi bonet hadapan ataupun bonet belakang kereta anda. Itu adalah tidak dibenarkan. Sekali lagi, untuk perinciannya anda boleh layari laman Sesawang Merdeka 360. Dan jangan lupa untuk terus kirimkan ucapan dan salam anda di WhatsApp dan juga di Facebook rasmi Tawau FM, stesen pilihan anda. Ini dia Malaysia, tanah airku.

0: Tawa FM,
1: pilihan anda.
0: Tawa FM, stesen pilihan anda. 12.04 minit tengah hari waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam Malaysia Madani dan selamat berhujung minggu sekali lagi untuk semua rakan pendengar Tawa FM, stesen pilihan anda yang masih lagi bersama dengan kami ketika ini. Baik, ini merupakan jam yang kedua untuk segmen yang kedua, syoknya hujung minggu 15 Ogos 2026 bersamaan dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan hiburan lagu-lagu grup tempatan dan juga antarabangsa akan berkumandang untuk menghiburkan anda sehinggalah ke pukul 2 petang nanti. Baik, sebelum kita berhibur dengan lagu rock pertama untuk Janji Rock hari ini, ingin saya kongsikan sedikit. Pasti ramai yang mengetahui berkenaan dengan Tugu Negara, kan? Tapi ini mungkin makluman ataupun info yang boleh kita kongsikan kepada anda, sedikit trivia yang berkenaan dengan sejarah Tugu Negara. Okey, Tugu Negara ini sebenarnya dibuat sebagai penghormatan kepada lebih 11,000 prajurit yang gugur dalam Perang Dunia Pertama, iaitu 1914 ataupun 1914 hingga 1918. Kemudian untuk Perang Dunia Kedua, iaitu 1939 hingga 1945, dan juga semasa darurat iaitu 1948 hingga 1960. Kemudian ia terletak di Taman Botani Perdana, iaitu Taman Tasik Perdana, dengan ketinggian 15 meter dan diperbuat daripada gangsa. Tugu Negara ini direka oleh seorang pengukir Austria bernama Felix de Walden, dan Tugu Negara ini sebenarnya dibina pada tahun 1963 dan siap sepenuhnya pada 8 Februari 1966. 7 patung gangsa melambangkan pimpinan, getir, persatuan, siap sedia, kekuatan, keberanian dan juga pengorbanan dalam menghadapi musuh. Dan untuk makluman anda juga, bermula tahun 2010, lokasi sambutan Hari Pahlawan dipindahkan dari Tugu Negara ke Dataran Pahlawan Putrajaya. Okey, ini berkenaan dengan sejarah Tugu Negara yang pastinya juga berkaitan dengan perik getir, pengorbanan pahlawan-pahlawan kita untuk mendapatkan kemerdekaan. Baik, terus kirimkan ucapan dan salam anda. Kita insyaAllah akan memberikan laluan kepada waktu solat fardu zuhur nanti. Dan sekali lagi, kepada sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat, maksudnya waktu solat fardu zuhur untuk zon 3 Tawau Timur adalah pada pukul 12.13 minit tengah hari, dan untuk zon 4 Tawau Barat pula waktu solat fardu zuhur 12.16 minit tengah hari. Setiap bersama dengan kami di Tawau FM, stesen pilihan anda, insyaAllah kembali selepas azan zuhur nanti. Beribu dahulu dengan sebuah lagu rock keinsafan dari kumpulan Kerabat. Syoknya hujung minggu, Janji Rock.

0: تعلمون صدق الله العظيم.
1: Dan wajib atas orang-orang yang tidak terdaya berpuasa, yakni kerana tua dan sebagainya, membayar fidyah, iaitu memberi makan kepada orang miskin. Maka sesiapa yang dengan sukarela memberikan, yakni bayaran fidyah, lebih dari yang ditentukan itu, maka itu adalah suatu kebaikan baginya. Dan berpuasa itu lebih baik bagi kamu daripada memberi fidyah kalau kamu mengetahui.
2: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada عمرو بن شعيب, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun serta pisahkan tempat tidur mereka.
3: Tawau FM, pilihan anda.

0: الذئاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan juga muslimat, Tawaw FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu zuhur dan masuknya waktu solat fardu asar nanti adalah pada pukul 3.32 minit petang.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang budiman, apa khabar? Mudah-mudahan kita berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, dengan kebijaksanaan Nabi Nuh alaihi salam, lalu Nabi Nuh menarik perhatian kaumnya agar melihat alam semesta yang diciptakan oleh Allah berupa langit dengan matahari, bulan dan bintang-bintang yang menghiasinya, bumi dengan kekayaan yang ada di atas dan di bawahnya berupa tumbuh-tumbuhan dan air yang mengalir yang memberi kenikmatan hidup bagi manusia. Pergantian malam menjadi siang dan siang menjadi malam, yang kesemuanya itu menjadi bukti dan tanda nyata akan adanya keesaan Tuhan yang harus disembah dan bukan berhala-berhala yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Di samping itu, Nabi Nuh juga memberitakan kepada mereka bahwa akan ada ganjaran yang akan diterima oleh manusia atas segala amalnya di dunia, yaitu syurga bagi segala amal kebajikan dan neraka bagi segala pelanggaran terhadap perintah agama yang berupa kemungkaran dan kemaksiatan. Nabi Nuh yang dikurniakan Allah dengan sifat-sifat yang patut dimiliki oleh seorang nabi, fasih dan tegas dalam kata-katanya, bijaksana dan sabar dalam tindak tanduknya, melaksanakan tugas risalahnya kepada kaumnya dengan penuh kesabaran dan kebijaksanaan, dengan cara yang lemah lembut mengetuk hati nurani mereka, dan kadangkala dengan kata-kata yang tajam dan nada yang kasar bila menghadapi pembesar-pembesar kaumnya yang keras kepala, yang enggan menerima hujjah dan dalil-dalil yang dikemukakan kepada mereka, yang tidak dapat mereka membantahnya atau mematahkannya. Akan tetapi, walaupun Nabi Nuh telah berusaha sekuat tenaganya berdakwah kepada kaumnya dengan segala kebijaksanaan, kecekapan dan kesabaran, dan dalam setiap kesempatan siang maupun malam dengan cara berbisik-bisik atau dengan cara terang atau terbuka, ternyata hanya sedikit sekali dari kaumnya yang dapat menerima dakwahnya dan mengikuti ajakannya, yang menurut setengah riwayat tidak melebihi bilangan 100 orang. Mereka pun terdiri dari orang-orang yang fakir miskin dan berkedudukan sosial lemah, sedang orang kaya berkedudukan tinggi dan terpandang dalam masyarakatnya tetap membangkang dakwahnya. Apa yang berlaku seterusnya kita akan sambung di lain pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sirah di Tawaw FM.

0: Ya, Malaysia, tanah airku. Acap kali kita dengarkan lagu ini, pastinya kita akan terkenangkan ya, tanah air kita yang tercinta ini. Pasti kita akan juga terfikirkan ya, betapa bertuahnya kita untuk hidup dalam suasana yang penuh harmoni, penuh kesejahteraan, rezeki melimpah ruah dengan kekayaan hasil-hasil dalam negara kita ini. Dan itu harus dijadikan satu asbab untuk kita bersyukur dan sentiasa bersyukur lagi ke hadapan atas kurniaan dari Maha Esa yang sangat-sangat tidak ternilai dalam negara kita yang tercinta ini. Mari, baik, kembali bersama dengan Wan J menerusi jam yang kedua, syoknya hujung minggu, segmen yang kedua hari ini 15 Ogos 2026 bersamaan dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Terima kasih banyak-banyak ada yang masih setia bersama dengan kami, yang sudah pun selesai menunaikan solat fardu zuhur. Alhamdulillah, yang tengah menikmati makan tengah hari ketika ini, selamat menikmati makan tengah hari. Dan seperti biasa, macam saya katakan tadi, kita akan kembali berhibur menerusi Zon Janji Rock.
1: Dengarkan himpunan lagu-lagu rock terbaik.
2: Setiap hari bermula 12:30 hari. Menerusi
3: Zon Janji Rock.

0: Tower FM.
1: Pilihan anda.
0: Ya, Tawau FM, stesen pilihan anda. 12.43 minit tengah hari sudah ketika ini ya. Macam biasa, lagu-lagu rock akan menemani tengah hari anda. Dan untuk hari ini sampai ke pukul 2 petang nanti. Baiklah, kita masih lagi bercakap berkenaan dengan semangat patriotisme kita. Dan bercakap berkenaan dengan hal tersebut. Kita tahu, hari demi hari ada saja, tidak kisahlah mereka itu selebriti ataupun orang biasa ataupun mungkin orang ternama yang telah pun melakarkan kejayaan di peringkat antarabangsa, dan ini sekaligus membawa nama kita lebih harum di pentas dunia. Ini kisah berkenaan, dikongsikan kepada anda, kisah berkenaan dengan seorang pelajar yang mengharumkan nama Malaysia, berjaya membawa pulang 4 pingat emas dalam kejohanan jemputan taekwondo antarabangsa ITF 2026 yang berlangsung di Laodi, China. Kejayaan membanggakan itu diraih oleh Muhammad Eshan Iz Rifki Badaliza. Weh, namanya panjang ya. Merupakan pelajar Mahat Pengajian Islam MPI yang mewakili Malaysia bersama kelab High Kicks Taekwondo. Menurut berkongsian di Facebook ya, rasmi Mahat Pengajian Islam, Eshan berjaya memenangi pingat emas menerusi 4 kategori dipertandingkan, iaitu Team Pattern, Individual Pattern, Individual Sparring dan juga Team Sparring. Pada hari pertama kejohanan, Eshan meraih 3 pingat emas menerusi acara Team Pattern, Individual Pattern dan Individual Sparring. Kemudian kejayaannya dilengkapi lagi pada hari kedua apabila berjaya menambah 1 lagi pingat emas menerusi kategori Team Sparring, sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan 4 pingat emas. Ya, ini menjadi inspirasi bukan saja untuk pelajar Mahat Pengajian Islam tetapi juga keseluruhan rakyat Malaysia bahawa tiada yang mustahil ya. Walaupun beliau berasal dari Kelantan, tetapi ini tidak mustahil boleh menjadi satu inspirasi kepada seluruh warga Malaysia, tidak kisah negeri mana pun anda berada. Apatah lagi dalam bulan kebangsaan dan bakal menyambut Hari Malaysia pada bulan hadapan, kita pastinya lagi akan menantikan berita-berita inspirasi bukan saja untuk negeri sendiri tetapi untuk negara kita juga. Dan kepada anda yang telah mengharumkan nama Malaysia di persada antarabangsa, tidak kisahlah taekwondo kah, dalam acara-acara lain kah, tarian kah, di mana pun anda pergi untuk mengharumkan nama Malaysia, terima kasih dari kami untuk anda semua. Apapun, rakan-rakan kita yang mendengarkan kami ketika ini, anda juga boleh singgah-singgah ke live TikTok Tawau FM ketika ini yang sedang bersiaran secara langsung. Ada Flora Fauna, Rozumfik, Syahrian Zai, Ma'il, okey. Siapa lagi? Suhaimi 88, ramai lagi lah. Ya, Johnski, Kofi Idola, Kelaka, Abdul Rahman, Hassan Aziz. Terima kasih. Terus tap-tap like bersama dengan kami. Kalau mahu lagu rock pun boleh minta juga menerusi TikTok Tawau FM. Baik, kita akan berhibur dengan lagu dari Aboy. Ini dia, Kita Semua Anak Malaysia. Saya Anak Malaysia. Janji rock.

Ah, sebuah lagi lagu rock dari kumpulan ekspedisi Raja Kertas. Okey, membawa kita ke 12.53 minit tengah hari sudah ketika ini. Rakan-rakan kita ada di WhatsApp Tawau FM. Kita ada Mami John. Assalamualaikum DJ 1J. Waalaikumsalam Mami John. Ya, jauh dari Balong. Kemudian ada Sam Kromox. Hadir ketua katanya. Salam macam biasa. Batu Dua Sadani di Bengkel. Salam untuk Nulis Saren, Aida, Nur Jeruk, Rahimah Imah, Juli, Sudik Steiko, semua rakan dan geng Bengkel, family Sam, mana di mana saja berada. Dengan ucapan ceria selalu, Assalamualaikum. Terima kasih 1J. Waalaikumsalam Abang Bengkel kita yang setia mengirimkan ucapan tidak lepas setiap hari. Okey, baiklah, kita akan memberikan laluan kepada utama satu tengah hari dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media. Jadi terus tap-tap like di TikTok Tawau FM dan juga terus kirimkan ucapan dan salam anda. InsyaAllah nanti kita akan bacakan ucapan-ucapan anda di jam yang seterusnya. Ini dia, Pada Syurga di Wajahmu, Nash, Datuk Nash. Terus bersama dengan kami, Janji Rock Tawau FM.

0: Berita seterusnya, Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971, AUKU akan dimansuhkan bagi memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan itu dibuat selepas mengambil kira memorandum serta pandangan kepimpinan mahasiswa yang mahukan perubahan menyeluruh terhadap akta berkenaan.
1: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo, maka pada hari ini saya dah umumkan kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Perdana Menteri juga berkata pemansuhan AUKU merupakan antara reformasi pendidikan yang akan diteruskan kerajaan selepas kestabilan politik, keselamatan dan ekonomi negara semakin terjamin bawah pentadbirannya.
1: Sekarang teruskan dengan lebih tegas agenda reformasi. Dalam beberapa hal yang tertangguh, reformasi pendidikan yang kita lakukan, kemasukan anak-anak di peringkat awal, bahan TVET dan STEM secara lebih teratur, mengambil alihan prasekolah untuk semua anak-anak kita. Ia tidak mahu prasekolah itu hanya bagi kalangan elit di bandar dan kelas 2 bagi anak-anak di pedalaman dan desa, maka sudah menjadi tanggungjawab Kementerian Pendidikan.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Luar negara, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berhasrat untuk mengisytiharkan Selat Hormuz sebagai wilayah negaranya tidak lama lagi. Trump mengesahkan sekatan ketat ke atas laluan berkenaan masih berkuat kuasa dan menegaskan tiada kapal dibenarkan melepasinya tanpa kebenaran Washington. Beliau turut mempertahankan langkah itu meskipun menyebabkan kenaikan harga minyak dunia dengan mendakwa ia bagi menyekat ancaman nuklear Tehran. Sementara itu, Iran menegaskan laluan strategi itu akan terus kekal sebagai wilayah milik negaranya. Timbalan Menteri Luar Kazim Ghari Babadi berkata, sebarang keputusan untuk membuka atau menutup laluan perairan itu hanya akan dibuat atas arahan Tehran. Pihak tentera Iran turut menolak dakwaan Trump berkenaan laluan itu dan menyifatkannya sebagai pembohongan serta rekaan yang tidak berasas. Gempa bumi Indonesia, sekurang-kurangnya 2 orang disahkan maut manakala seorang lagi cedera selepas gempa bumi kuat berukuran 7.7 magnitud melanda timur negara berkenaan awal pagi tadi. Badan Pengurusan Bencana Negara memaklumkan gempa pada kedalaman 15 km itu mengakibatkan kerosakan struktur bangunan di Bandar Maumere selain mencetuskan beberapa gegaran susulan. Amaran tsunami berikutan kejadian bagaimanapun telah ditarik balik 3 jam kemudian. Sementara operasi memindahkan mangsa kini giat dijalankan pihak berkuasa tempatan. Sukan peminat Formula 1 tempatan kini berpeluang menyaksikan kejohanan berprestij dunia itu secara langsung menerusi inisiatif tiket madani serendah RM200 khusus untuk pemegang MyCard. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan inisiatif bagi pas akses 3 hari itu dicapai hasil persetujuan bersama pihak Bahrain. Butiran lanjut mengenai penjualan tiket berkenaan akan diumumkan pengurusan litar antarabangsa Sepang tidak lama lagi. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI Tabung Haji, 2 individu bergelar Datuk direman. AUKU akan dimansuh beri ruang demokrasi kepada mahasiswa. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026 Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: pilihan anda.
1: Janji Rock Tower FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam Malaysia Madani. Kesejahteraan dinikmati. Janji Rock jam yang kedua dan syoknya ujung minggu. Segmen kedua jam yang kedua. Yang ketiga sebenarnya untuk edisi hari ini. Baiklah, nanti kita akan bacakan lagi ucapan-ucapan rakan kita. Sebelum kita mendengarkan lagu-lagu kuasa dua apapun, untuk waktu ini saya ingin kongsikan kepada anda berkenaan dengan Bunga Raya. Okey, ini merupakan lambang kebanggaan negara kita juga. Bunga kebangsaan kita yang telah pun diisytiharkan pada 28 Julai 1960 oleh Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri pertama, yang mana lima kelopak bunga raya ini melambangkan lima prinsip ruku negara. Okey, bunga raya apa, ataupun nama nama saintifiknya Hibiscus rosa sinensis, dipilih sebagai bunga kebangsaan setelah beberapa jenis bunga dipertimbangkan. Dia dipilih kerana mudah dikenali, menarik dari segi warna dan bentuk, mudah didapati di seluruh negara serta mempunyai nama yang dikenali secara meluas di Malaysia. Okey, lima kelopak bunga, lima prinsip rukun negara: kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Jadi kita harus berbangga. Ada yang berbangga kan, sampai dia tanam bunga raya depan rumah dia. Respect untuk anda. Dulu depan rumah saya ada tapi sudah mati pokoknya. Jadi mungkin lepas ni boleh tanam lagi semua. Mulakan bunga raya yang warna merah tu. Dan kalau di negeri kita, di Sabah ini, kebanggaan kita adalah pastinya Gunung Kinabalu. Alright, mungkin ada lagi akan kita kongsikan trivia Merdeka, Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia untuk anda, serta Hari Sabah pun tidak ketinggalan. Kita akan turut kongsikan kepada anda. Apapun, terus kirimkan ucapan dan salam anda. Nanti sebelum Janji Rock kuasa 2, kita akan bacakan ucapan-ucapan anda. Menanti anda selepas ni, berita dari Sabah FM, berhibur lagi bersama dengan lagu Search, Bersalah Atau Tidak, Janji Rock.

0: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN komited untuk terus membimbing dan memastikan integriti industri jualan langsung melalui pematuhan undang-undang. KPDN menerusi kenyataan menjelaskan beberapa perbezaan antara jualan langsung yang sah dengan skim piramid. Dalam jualan langsung, bayaran bonus adalah berdasarkan hasil jualan pribadi dan jualan kumpulan. Ia turut melibatkan kontrak bertulis, yuran pendaftaran keahlian yang rendah serta modal permulaan yang munasabah. Kenaikan pangkat pula berdasarkan prestasi jualan selain menyediakan polisi beli balik bagi barangan yang boleh dipasarkan dalam tempoh 6 bulan. Namun, ia berbeza dengan skim piramid yang lazimnya menawarkan bonus berdasarkan perekturan ahli. Antara petunjuk lain termasuk kewajipan membeli barangan dalam jumlah tidak munasabah, pembelian package untuk mendapat pangkat atau bonus serta tiada polisi beli balik. KPDN menegaskan skim piramid merupakan kesalahan mengikut Seksyen 27A Akta Jualan Langsung dan Skim Anti-Piramid 2010 Akta 500. Orang ramai dinasihatkan supaya lebih berhati-hati dan membuat semakan terlebih dahulu sebelum menyertai sebarang program jualan atau peluang perniagaan. 25 peserta dari seluruh negara menyertai ekspedisi Puncak Gunung Kinabalu 2026, anjuran Jabatan Peguam Negara Malaysia dan Jabatan Peguam Negara Cawangan Negeri Sabah. Delegasi diketuai Peguam Negara Tan Sri Muhammad Dusuki Mokhtar dengan misi menawan Puncak Gunung Kinabalu. Ekspedisi berlangsung dari 14 hingga 16 Ogos. Bertujuan menguji ketahanan mental dan fizikal peserta selain memupuk semangat berpasukan, disiplin dan kecekalan dalam menghadapi cabaran. Sekian berita tadi disunting oleh Gobong dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam hormat.
1: Awal FM.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Janji Rock Tawang FM, stesen pilihan anda. Waktu sekarang sudah pun 1.42 minit tengah hari. Baik, kita ingin menyapa lagi rakan-rakan kita yang ada di WhatsApp dan juga di Facebook. Di Facebook ada Mami Jun. Assalamualaikum, salam cuanya ujung minggu. Rakan-rakan Tawang FM, ucapan untuk keluarga tersayang, rakan FB, rakan WhatsApp, rakan pendengar setia, geng-geng artis di Balung. Puan Marini, Amy Hassan di rumah. Nak menyapa lagi Fatimah Haris, Asnita Beduh, ramai lagi lah dalam senarai. Ceria selalu, sihat walafiat. Amin. Terima kasih DJ Wan. Terima kasih juga Mami Jun. Kita ada siapa dia lagi ya? Alamak, terkeluar lah kita. Kita ada Nisha Elisha di WhatsApp. Assalamualaikum DJ Wan Ji, apa khabar? Lokasi sekarang di rumah saja ni, sambil layan Tau FM. Info cuaca di Sempurna, panas saja hujung minggu ni. Untuk semua keluarga Nisha, rakan-rakan pendengar setia Tau FM, di mana pun berada, semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, diberikan rezeki, sentiasa dalam lindungan Maha Esa. Amin ya Rabbal Alamin. Lain terus Tau FM bertambah, bertemankan Wan Ji dengan hiburan best-best. Terima kasih, selamat berkonti. Okey, kita juga ada rakan kita di Facebook. Kita lompat lagi ke Facebook. Raimah Imah, ya, Simpang Pak Nunung, Batu 18, Kampung Silam Lahada tu. Salam Janji Rock. Fit shotnya hujung minggu untuk Nuranis Nadia, Editor Dafisah. Ramai lagi lihat dalam senarai, semua yang lain Tau FM. Okay, Wan J, happy konti. Terima kasih. Nora Syikin, assalamualaikum DJ Wan J. Salam shotnya hujung minggu. Ardin Alu, Rugai American, Diana Bayu. Ramai lagi dalam senarai beliau. Selamat berhujung minggu semua. Terima kasih banyak-banyak. Alright. Lagi kita ada siapa lagi? Aiman dari Tamaria. Salam DJ Wan. Salam untuk semua pendengar Tawa FM yang kenal ataupun tidak, rakan-rakan FB, rakan Auto Club, rakan Silat. Salam ke hujung minggu. Pastikan Tawa FM radio teman anda selalu. Terima kasih. Kemudian kita ada Jamal Lover. Assalamualaikum, selamat berhujung minggu Wan J dan pendengar setia Tawa FM. Caledak, let's go. Apa maksud caledak tu? Saya lupa sudah. Tapi yalah, kalau biasa kita cakap orang caledak yang kodikan, begitulah tu kan. Siapa lagi? Ada Alice Raymond di WhatsApp, di Facebook juga. Kucing Sarawak, selamat tengah hari, selamat bertugas Wan J. Semoga sihat ceria selalu. Semoga tugas lancar sampai ke penghujung sialan. Salam syuknya ujung minggu untuk Bondan Tantari Mas Mira, Tiap Sasanin, Masa Saleh, Apple White Six. Ramai lagi lah dalam senarai beliau. Terima kasih banyak-banyak ya. Okey, kita akan berhibur dengan lagu-lagu kuasa dua seketika saja lagi. Terima kasih untuk Rana, Mami, Mazlia, Salihah Muhammad, siapa lagi tadi, Apa Mula, Sakia, Cat Sita, Naliah Lia, siapa lagi ada di TikTok, EY. Terima kasih banyak-banyak untuk anda. Baik, hiburan lagu-lagu kuasa dua kita hari ini, kita akan berhibur dengan lagu-lagu dari Aris Ariwatan. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM. Sesen pilihan anda.
1: Radio pilihan anda. Tawau.
2: Ya, itu dah tadi lagu-lagu Kuasa Dua bersama-sama dengan Aris Ariwatan. Lagu yang baru saja berlalu tadi, lagu kedua berjudul Lamunan Terhenti. Lagu yang dicipta oleh Sari Amri dan lirik yang ditulis juga oleh Sari Amri. Kemudian lagu pertama tadi berjudul Anak Malaysia. Sebuah lagu patriotik rock untuk anda, menghiburkan anda. Sudah pun 1:54 minit tengah hari. Terima kasih untuk rakan-rakan pendengar kita yang telah pun mengirimkan salam dan ucapan mereka. Dan seketika nanti kita akan beralih ke jam yang terakhir, shownya hujung minggu segmen kedua ini, yang mana kita akan berhibur menerusi carta Throwback 10. Jadi setia bersama dengan kami di Tau FM. Ini dia lagu penutup janji rock kita, UK's Bila Diri Disayangi, kembali di jam yang terakhir.

Jom main show-nya hujung minggu. Syok-syoknya hujung minggu.

0: Sarawak FM, pilihan anda.
1: Retro sudah, Jiwang pun sudah, Renta Raja sudah juga. Kalau imbau semula,
2: let's go!
1: Jom berhibur dengan carta terbaru di Tawau FM. Carta Throwback 10 menghimpunkan lagu-lagu hits Malaysia dan antarabangsa 80-an sehingga era 2000 yang pastinya membuatkan kita terimbau-imbau kembali kenangan dulu. Jangan lupa, temu janji kita setiap Sabtu pukul 2 petang. Layan hits dulu-dulu, Carta Throwback 10 di Tawau FM.
3: Pilihan anda.
1: Carta Throwback 10 Tawau FM, stesen pilihan anda 2.

0: 4 minit petang waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jam yang terakhir, syoknya hujung minggu, segmen yang kedua. Seperti biasa, setiap hari Sabtu pukul 2 petang, anda akan mendengarkan Carta Throwback 10. Dan ini merupakan edisi Ogos-September 2026. Dan ini merupakan minggu yang pertama untuk hari ini, 15 Ogos 2026, bersamaan dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Baik, minggu lepas kita telah pun mendengarkan ya 10 lagu yang telah dicalonkan menerusi Minggu Prelude. Apapun, minggu ini kita akan ketahui kedudukan lagu-lagu ini untuk minggu yang pertama. Tapi sebelum itu, mungkin ada yang tidak tahu, ini kita perdengarkan kepada anda antara lagu-lagu yang dicalonkan menerusi Minggu Prelude.
1: Pencalonan baru
0: Throwback 10.
1: Pencalonan baru
0: Throwback 10.
2: Saat aku mencoba mungkin lebih biru.
1: Pencalonan baru
0: Throwback 10.
2: Just want to love me. I need to rest in me.
1: Pencalonan baru
0: Throwback 10.
3: Sinaran
1: Pencalonan baru
0: Throwback 10.
2: Jodoh pasti bertemu. I can love you like that. I will make you my wife.
0: Lebih banyak lagu throwback selepas ini. Ya, lebih banyak lagu throwback akan diperdengarkan kepada anda menerusi Carta Throwback 10 ini. Dan untuk minggu yang pertama, kita akan umumkan 3 lagu terlebih dahulu, iaitu lagu-lagu di tangga ke-10 hingga ke-8. Baik, untuk lagu-lagu di tangga ke-10 merupakan sebuah lagu yang dipetik dari album And The Music Speaks, diterbitkan pada tahun 1995. Sebuah lagu bahasa Inggeris dari Amerika Syarikat, All For One, I Can Love You Like That, menduduki tangga 10 untuk minggu pertama ini. Kemudian kita juga akan mendengarkan lagu di tangga ke-9, sebuah lagu yang menjadi runut dalam album Satu Dalam Seribu, diterbitkan pada tahun 2007. Sebuah lagu dari negara kita, lagu tempatan Dendangan Mawi berjudul Mungkin Langitmu Lebih Biru, berada di kedudukan 9. Setelah itu, anda juga akan bakal mendengarkan lagu di tangga yang ke-8, lagi sebuah lagu dari Amerika Syarikat, dimuatkan dalam album Sing When You're Winning, diterbitkan pada tahun 2000. Lagu dari Robbie Williams, Better Man, adalah lagu yang berada di kedudukan 8 untuk minggu ini. Ketiga-tiganya lelaki. Ini dia lagu-lagu I Can Love You Like That, Mungkin Langitmu Lebih Biru, Better Man, Carta Throwback 10.
1: Throwback 10.

0: lebih banyak lagu throwback selepas ini.
1: Ya, carta throwback 10 Tawau FM Station. Pilihan anda waktu sekarang sudah pun 2.19 minit petang. Tiga lagu sudah kita perdengarkan kepada anda, tanggal 10 hingga ke 8. Kita akan teruskan lagi dengan lagu-lagu di tangga ke 7 hingga ke 5 untuk minggu yang pertama ini. Bagi lagu di tangga yang ke 7 merupakan sebuah lagu dari negara kita, yang mana lagu ini dicipta oleh Rosli Selasih dan liriknya ditulis oleh Maya Sari. Sebuah lagu yang diterbitkan pada tahun 1997. Di tangga yang ketujuh adalah lagu dari Safura Yaakob, lagu rancak dari beliau, Bukan Lupa Tapi Tak Ingat. Kemudian beralih kepada lagu di tangga yang keenam, dari Malaysia kita terbang ke Indonesia, menerusi sebuah lagu yang dicipta oleh Yudis Dwi Korana dan liriknya ditulis oleh Yoyo. Sebuah lagu yang diterbitkan pada tahun 2005, lagu dari Indonesia, Agnes Monica, Tak Ada Logika, berada di tangga yang keenam. Kemudian di tangga yang kelima pula, juga seorang wanita penyanyinya, yang mana lagu ini dicipta oleh Ryan S. Jehoon, Antoine dan juga Ronald Frost, Annika Terrett, juga CC Production dan Kim Ji Wong. Liriknya ditulis oleh penyanyi ini sendiri, sebuah lagu rancak juga yang diterbitkan pada tahun 2010. Lagu di tangga kelima, Ciri-Ciri Bang Bang dari Lee Hyo Ri. Tadi tiga lelaki, ini tiga perempuan, menerusi lagu Bukan Lupa Tapi Tak Ingat, Tak Ada Logika dan Ciri-Ciri Bang Bang. Carta Throwback 10.
0: Throwback 7.

0: Throwback 10 kini kembali.
1: Carta Throwback 10 2:33 minit petang. Ini merupakan edisi Ogos September untuk minggu yang pertama. Okey. Baiklah, kita sudah pun mendengarkan 6 lagu di tangga 10 hingga ke 5. Kita bakal mendengarkan juga ataupun berhibur dengan lagu-lagu di tangga ke 4 dan juga ke 3. Tapi terlebih dahulu kita akan berikan laluan juga kepada lagu pencalonan baru untuk minggu ini. Memandangkan ini bulan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia, jadi kita calonkan satu lagu yang boleh saya katakan sebagai lagu patriotik ya. Lagu ini merupakan runut bunyi bagi album 1957 Hati Malaya, bukan album sebenarnya, movie ataupun filem 1957 Hati Malaya, dan lagu ini dimuatkan dalam album Hadiah Daripada Hati, diterbitkan pada tahun 2007. Okay, dan ini merupakan sebuah lagu dari negara kita Malaysia yang dicipta oleh Sharon Paul dan lirik yang ditulis oleh pengarah filem ini iaitu Shuhaimi Baba. Lagu ini didendangkan oleh Bidu Wanita Negara Datuk Seri Siti Nurhaliza. Lagu yang juga diberi judul Hati adalah lagu pencalonan baru untuk minggu pertama ini. Kemudian lagu di tangga keempat dan juga ketiga masing-masing adalah merupakan sebuah lagu dari Indonesia dan Amerika. Untuk lagu di tangga yang keempat, sebuah lagu ataupun runut yang disenaraikan dalam album Perubahan diterbitkan pada tahun 2008. Lagu di tangga keempat, Merindukanmu dari The Massive. Mereka adalah lagu di tangga yang ketiga. Okey, sebuah lagu yang dipetik daripada album Number Ones diterbitkan pada tahun 1998. Lagu I Still Believe Mariah Carey berada di kedudukan 3 untuk minggu ini. Jom kita berhibur Hati Merindukanmu dan I Still Believe, carta Throwback 10.
0: Pencalonan baru
1: Throwback 10.

0: lebih banyak lagu throwback selepas ini.
1: Baiklah saudara, waktu sekarang sudah pun 2:47 minit petang. Kita akan umumkan lagu naib juara dan juga juara untuk minggu ini, untuk edisi Ogos September bulan ini ya. Baik, untuk lagu naib juara merupakan sebuah lagu dari Indonesia juga, yang mana lagu ini dicipta oleh Franco WM Kusumah dan lirik yang ditulis oleh Bambi Nor. Lagu ini merupakan salah satu runut dalam yang terdapat dalam album Live to Love dan juga Love to Live, diterbitkan bertahun 2012, didendangkan oleh penyanyi yang kacak kata mereka, Afgan Shah Reza, dengan lagunya Jodoh Pasti Bertemu. Manakala lagu juara, sebuah lagu dari negara kita Malaysia, yang mana lagu ini dicipta oleh Adnan Abu Hassan, lirik yang ditulis oleh Johan Nawawi, dimuatkan dalam album Emosi, merupakan lagu yang diterbitkan bertahun 1986, dendangan Datuk Sheila Majid berjudul Sinaran. Okey, itu adalah lagu juara untuk minggu ini. Ayo kita berhibur dengan lagu Jodoh Pasti Bertemu dan Sinaran Carta Throwback 10.
2: Throwback 2.

0: Jom imbau kenangan bersama kami.
1: Baiklah, saudara, kita sudah pun berada di penghujung carta Throwback 10 dan juga penghujung untuk syoknya hujung minggu segmen yang kedua ini. Sekali lagi diucapkan terima kasih kepada anda semua yang telah pun menemani Wan J sampai ke waktu ini. InsyaAllah carta Throwback 10 edisi Ogos-September akan kembali lagi pada hari dan waktu yang sama pada minggu hadapan menerusi minggu yang kedua pula. InsyaAllah selepasnya ada berita dari Tawa FM dan insyaAllah rakan lain, Wafa akan bersama dengan anda untuk segmen yang ketiga syoknya hujung minggu edisi hari ini. Apapun sebelum berakhir, minta maaf kalau ada yang kurang, lebih minta halalkan. InsyaAllah bertemu lagi pada hari dan waktu yang lain. Salam sayang dari saya untuk anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berhujung minggu semuanya. Bye-bye.
0: Retro sudah, Jiwang pun sudah, Rentaraja sudah juga. Kalau imbau semula,
2: let's go!
0: Jom berhibur dengan carta terbaru di Tawau FM. Carta Throwback 10 menghimpunkan lagu-lagu hits Malaysia dan antarabangsa 80-an sehingga era 2000 yang pastinya membuatkan kita terimbau-imbau kembali kenangan dulu. Jangan lupa temu janji kita setiap Sabtu pukul 2 petang. Layan hits dulu-dulu carta Throwback 10 di Tawau FM. Pilihan anda.

15 Ogos 2026, fokus berita petang ini, kerajaan diminta campur tangan kadar tambang penerbangan ke Tawau. Warga emas mahu terkena renjatan elektrik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Muhammad Safwan Junid menerusi berita Tawau FM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Seindah kata, secantik bahasa. Perkataan hari ini. Air beriak tanda tak dalam, yang bermaksud orang yang banyak bercakap tanda tiada berilmu. Pelanggan di warung Pak Mat mendiamkan diri sahaja ketika mendengar Pak Hasan yang banyak bercakap tentang kehebatan dirinya, kerana mereka tahu air beriak tanda tak dalam. Air beriak tanda tak dalam.
2: Seindah kata, secantik bahasa.

0: bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor. Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman Harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click. Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.
1: Hey, ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
2: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
1: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
2: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
1: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music.

0: Ya, syoknya hujung minggu Tau FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang. Salam Malaysia Madani kepada semua pendengar setia Tau FM, stesen pilihan anda. Bersua kembali kita di ruang udara dan saya Wafa Nur Farah Wafa Muhyiddin Love akan menemani anda menerusi syoknya hujung minggu. Untuk segmen yang ketiga ini, untuk edisi hari ini, hari Sabtu 15 Ogos 2026 bersamaan dengan 2 Rabiul Awal 1448 Hijriah. Dan terima kasih juga buat rakan saya Wan J yang telah pun menemani anda dari pukul 11 hingga pukul 3 petang tadi, dan kini giliran pemilik suara ini pula akan teman berteman bersama-sama dengan anda menerusi syoknya hujung minggu sehingga ke pukul 7 malam nanti. Jadi apa khabar semuanya? Diharap semua dalam keadaan yang baik-baik sahaja. Yang sakit insyaAllah diberikan kesembuhan. Yang sedih jadi lebih gembira. Yang miskin jadi lebih kaya. Dan yang berduka menjadi lebih bahagia. Ya. Diharapkan semuanya baik-baik sahajalah. Untuk pendengar-pendengar kesayangan Tau FM, stesen pilihan anda. Amin insyaAllah. Amin. Yang sedang bercuti, saat bercuti, Wafa ucapkan. Inilah hujung minggu begini barulah dapatkan bahawa luangkan masa dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan isteri, dengan suami, dengan ibu, dengan ayah. Mungkin ada yang bawa anak-anak pergi ke taman permainan kan, petang nanti lepas pukul 4 nanti kan. Mungkin ada juga yang solo-solo tengah healing-healing, healing jangan sampai hilang ya. Mungkin tengah jogging-jogging ke hiking-hiking untuk petang ni kan. Anda boleh juga lah share-share dengan Wafa aktiviti-aktiviti yang akan berlangsung, dan juga semoga aktiviti yang telah pun dirancang untuk hari ini berjalan dengan baik. Macam-macam acara lah kan yang berlaku di sekitar Tawau pada ketika ini kan. Jadi pastikan anda merancang perjalanan anda dengan sebaik mungkin. Mungkin ada tempat-tempat yang memang agak jam dengan kesesakan jalan raya kan. Yalah, macam-macam macam-macam berlangsung kan, banyak aktiviti yang berlangsung di sekitar Tawau pada ketika ini. Jadi semoga hati-hati dalam pemanduan anda, dan juga janganlah parking sembarang ya. Jangan letakkan kereta di tempat yang tidak sepatutnya. Parkinglah di tempat parking yang disediakan, okey? Agar tidak mengganggu ya perjalanan orang lain. Kita memudahkan perjalanan orang. Semoga Allah juga memudahkan jugalah perjalanan kita, insyaAllah. Okay? Yang sedang berniaga juga sambil-sambil dengar Tau FM ketika ini, Wafa doakan semoga laris manis, semanis senyuman anda. Yang memandu juga hati-hati dalam pemanduan anda, tak kira ke mana saja destinasi anda. Sama ada jauhkah, dekatkah, semoga dipermudahkanlah perjalanannya. Okay? Dan seperti biasa untuk jam yang pertama, kita akan bersama-sama menerusi silang budaya. Dan untuk istimewa silang budaya untuk hari ini, kita akan berhibur dengan lagu-lagu patriotik untuk bulan kebangsaan, supaya kita menyemarakkan lagi memupuk semangat patriotisme dalam diri kita sebagai rakyat Malaysia. Okay? Jadi kita akan berhibur dengan lagu yang pertama dari The Musafir, Ruman, Mazruzan Masri, Aish Kushayi, Dia Mujadid dan juga Apis Pasha dengan lagu Malaysia di Jiwa. Kita terus bersama kami di Silang Budaya, Satu Suara Satu Jiwa.
1: Dari tanah bertuah ini, kita lahir.

Ya, saudara, sebagai makluman kita bersama, maksudnya itu solat fardu asar bagi zon 3 meliputi Lahadatu, Selabukan, Kunak, Sahabat, Semporna, Tungku dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya telah pun masuk pada pukul 3.28 minit petang tadi. Manakala bagi zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung Merotai, Kalabakan dan kawasan Tawau Barat, maksudnya itu solat fardu asar adalah pada pukul 3.32 minit petang. Diteruskan setia bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali untuk Silang Budaya Satu Suara Satu Jiwa syoknya hujung minggu selepas memberi laluan kepada azan asar sebentar saja lagi. Tawau FM, pilihan anda.

0: Kita lupa bahawa apabila tiba saat Allah akan menjemput kita kembali bertemu dengannya, Allah panggil kita dengan panggilan yang sangat manja. Allah kata, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang aman tenteram, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Marilah balik, kata Allah, baliklah kamu bertemu dengannya dalam keadaan engkau redha balik, lagi diredhai. Siapa yang redha kita balik, siapa yang meredhai kita, Allah yang menanti.
1: عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين وفرقوا بينهم في المضاجع. Yang bermaksud, daripada Amru bin Shu'aib, daripada bapanya, daripada datuknya berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, perintahlah anak-anakmu mendirikan solat ketika mereka berumur 7 tahun dan pukullah mereka jika meninggalkannya ketika berumur 10 tahun, serta pisahkan tempat tidur mereka.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. Dengan nama Allah yang tidak memudaratkan bersama namanya oleh sesuatu di bumi dan di langit, sedangkan Dia Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.
2: Pada kaum muslimin dan muslimat, Tawafm mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Dan maksudnya waktu solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.23 minit petang.
3: Radio Malaysia, Tawau FM, pilihan anda.
4: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.
5: Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata baik atau dia diam. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan jiran tetangganya. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tetamunya. Pengajaran hadis. Hadis ini menerangkan beberapa tuntutan iman. Antaranya ialah berkata hanya perkara yang benar dan berfaedah, kurang bercakap, menghormati jiran tetangga dan memuliakan tetamu. Seseorang yang benar-benar beriman akan menjaga lidahnya daripada berbicara perkara haram, kerana dia akan dipersoalkan di hari kiamat nanti. Dia lebih senang diam daripada berkata buruk seperti mengumpat, mengeji, mencaci, memaki hamun dan mencarut. Seseorang yang benar-benar beriman akan menghormati jiran tetangga dan tetamunya, menyempurnakan hak mereka dan tidak menyakiti mereka. Jiran tetangga adalah suatu golongan yang mendapat perhatian besar dalam Islam. Hormat menghormati, tolong menolong dan hidup berjiran yang bermuafakat adalah asas keamanan, kemajuan dan keharmonian sesebuah masyarakat.
4: Petikan dari 40 hadis Imam Nawawi.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke?
3: Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik stor Cik Selma masa nak ambil tangga tadi.
4: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
5: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
6: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Selma.
7: Saya pun. Alang-alang menyeluruh berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen Radio RTM seluruh Malaysia.

0: Ya, jangan lupa untuk kibarkan jalur gemilang sepanjang bulan kebangsaan ini. Biar semangat patriotik terus berkibar, tanda cinta dan juga bangga kita kepada Malaysia. Jalur gemilang berkibar, semangat merdeka terus mekar. Ya, jadi biar jalur gemilang berkibar tinggi, tanda cinta kita kepada tanah air. Merdeka bukan sekadar lawungan, tetapi semangat yang kita hidupkan setiap hari. Jadi bersama-sama kita kibarkan jalur gemilang dengan bangga, kerana Malaysia adalah tanah air kita bersama. Baik, kita berhibur lagi dengan lagu patriotik kita sebentar saja lagi, dan menanti di jam yang seterusnya kita akan kembali sebelum menerusi show-nya hujung minggu. Diteruskan bersama dengan kami di Tau FM. Stay safe, pilihan anda terus hantarkan salam-salam ucapan anda juga menerusi WhatsApp kami di 019-490-3838.
1: Itu bukti kita menang, bersatu teguh. Bercerai roboh, tak mudah runtuh. Untuk anak-anak kita, jangan

Ya, bersama saya dengan KOI ataupun kepanjangannya Conflict of, apakah itu? Lupa pula saya hari itu. Dengan tajuk lagunya Tiwi Karma membawa kita ke waktu 4.13 minit petang pada ketika ini melangkah di jam yang kedua bersama-sama dengan saya Wafa menerusi syoknya hujung minggu segmen yang ketiga. Baik, ingin dikongsikan kepada anda ya, mungkin mungkin bagi ibu bapa persediaan ataupun persiapan persekolahan anak-anak sememangnya memerlukan perbelanjaan yang besar daripada uniform, kasut, beg dan pelbagai keperluan lain. Semuanya perlu disediakan sebelum sesi persekolahan bermula. Namun kini ada pilihan yang lebih mudah dan mendapat dapat membantu menjimatkan kos, iaitu melalui inisiatif baju sekolah Nadi ataupun uniform sekolah Nadi ya. Ibu bapa boleh mendapatkan baju sekolah pada harga yang lebih berpatutan, lebih menarik dan bayaran secara ansuran tanpa faedah dan juga charge tambahan turut disediakan ya. Dan ini pastinya dapat membantu keluarga merancang perbelanjaan persekolahan dengan lebih baik, terutama bagi keluarga yang mempunyai ramai anak. Dan menariknya, inisiatif ini bukan sekadar menyediakan uniform sekolah dan ia turut membuka peluang kepada komuniti termasuk suri rumah dan juga ibu tunggal untuk menjana pendapatan melalui kemahiran menjahit menerusi program Nadi Mahir Jahit. Jadi inilah konsepnya, mudah untuk ibu bapa, jimat untuk keluarga dan manfaat untuk komuniti. Inisiatif baju sekolah Nadi membuktikan bahawa satu program mampu membantu memenuhi keperluan pendidikan di samping memperkasa kemahiran serta ekonomi masyarakat. Jadi uniform sekolah Nadi mudah berpatutan dan juga membantu keluarga. Ya, jadi terus menyokong usaha Nadi dalam memperkasakan komuniti melalui pelbagai inisiatif yang disediakan. Dan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai program perkhidmatan Pintar Nadi, anda boleh layari www.nadi.my. Okey, untuk apa-apa saja info lebih lanjut lah anda boleh layari www.nadi.my. mungkin ada yang tertarik untuk mengikuti kan program jahit ni kan, Nadi Mahir Jahit ni kan, untuk suri rumah dan juga untuk ibu-ibu tunggal. Dan untuk pengetahuan anda, 2,000 peserta Nadi Mahir Jahit ni telah pun menjana pendapatan ya melalui baju sekolah Nadi ini. Jadi mungkin ada yang tertarik untuk mengikuti program Nadi Mahir Jahit ni, anda boleh terus layari www.nadi.my untuk mengetahui info lanjut. Okey, baik, itu dapat dikongsikan kepada anda. Dan terima kasih buat anda yang masih setia bersama dengan kami di Tower FM, stesen pilihan anda. Terus hantarkan salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami. Macam rakan kita ni Sam Kromox, hai Wafa, macam biasa katanya betul dua sadani di bengkel. Salam buat Nur Lisarin, Aida, Nur Jeruk, Raima Ima, Culi, Sudik Stay Cool, semua rakan-rakan geng-geng bengkel dan juga family Sam, walau di mana saja berada, dengan ucapan curia-curia selalu dan juga selamat berhujung minggu katanya. Terima kasih Wafa aku, Wafa love, love juga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Sam. Jadi kalau kamu mau hantar ucapan macam si Sam ni, anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp kami di 019-490-3838. Menanti 4.30 minit petang, kita akan ikuti berita dari Sabah FM. Kita akan berhibur dahulu dengan lagu Kuasa Dua Kita yang terakhir untuk edisi hari ini bersama-sama dengan Aisyah Retno, dengan lagu beliau Tak Adil dan juga berkolaboratif bersama-sama dengan Nadif Basalma dan juga Aziz Harun dengan lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Dan seterusnya kita akan berhibur juga dengan lagu daripada Wani Akairi dengan lagu Cak Cekok. Terus bersama kami di Tower FM, stesen pilihan anda. Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

0: lagi.
1: Rancangan Pendidikan Malaysia RPM 2026-2035 merupakan pelan strategik jangka panjang yang menggantikan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM 2013-2025 dengan tema Merapatkan Jurang, Meningkatkan Mutu, Meraih Kejayaan Bersama yang merangkumi kompetensi digital dan kesejahteraan. Setiap murid disasarkan untuk mencapai tahap kompetensi digital intermediate ke atas serta menguasai kemahiran sosio-emosi dan fizikal yang baik.
2: Ahai Nur Lela, alahai Nur Lela, gadis Sabahan. Hai, assalamualaikum, saya Haziq Rosbi. Jangan lupa teruskan mendengar Tawau FM, pilihan anda.
3: Tawau FM, pilihan anda. Terus dengarkan kami di mana juga.
4: Tawau FM, pilihan

Ya, bersama sama dengan Aina Abdul dengan kamu membawa kita ke waktu 4.49 minit petang pada ketika ini. Terima kasih kena memilih Tau FM sebagai peneman anda. Tak kira ke mana saya destinasi anda untuk petang ini. Memandu hati-hati dalam pemanduan anda. Okey. Baik, menanti 5 petang nanti kita akan ikuti berita utama 5 petang. Berita akan disiarkan dari Wisma Berita Radio Angkasa Puri Kota Media Kuala Lumpur. Dan pastinya 2 jam terakhir kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro di shownya hujung minggu. Dan di jam yang seterusnya juga kita akan bersama-sama menerusi karaoke. Jadi kepada anda ingin menyumbangkan suara kan, anda boleh dial di 0897782243 di jam yang seterusnya. Kalau malu-malu mau nyanyi tak apa, boleh juga bagi ucapan, okey? Ataupun anda boleh hantarkan juga ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 0194903838. Teruskan setia bersama dengan Tau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali di jam yang seterusnya menerusi show-nya hujung minggu.

cadangan Mansuh AUKU dibawa ke Kabinet minggu depan. RCI Tabung Haji Pengawal Selia Tunggal elak maklumat terpisah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Usul pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dibawa ke Kabinet Rabu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, pemansuhan

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

lagu-lagu yang menggamit kenangan anda.

0: Ya, bersama dengan Ellie Kat dengan lagu Berjuta Batu membawa kita ke waktu 5.24 minit petang pada ketika ini. Jam yang ketiga bersama-sama dengan saya Wafa yang akan temani anda sehingga ke pukul 7 malam menerusi syoknya Hujung Minggu. Dan kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro di syoknya Hujung Minggu ini, 2 jam yang terakhir ini. Dan terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan Tau FM, stesen pilihan anda. Dan seperti biasa untuk jam yang ketiga ini, sebentar lagi kita akan aktifkan talian 089-77-8243 untuk anda yang ingin bersama-sama menerusi karaoke. Tapi sebelum itu, mari kita dengarkan dahulu. Ini dia ulangan Tak Tahu Tanyalah Mr. B untuk edisi hari ini.
1: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
2: Zah.
3: Ya, kenapa teman?
2: Aku ni kadang-kadang kan, mau disanggapkan setiap hari tu kan, balik kerja tu kan, macam mood tu kan, yalah kita penat kan, balik lagi dengan keadaan yang sedemikian.
3: Kenapa? Apa masalah ni?
2: Bukan jugalah, adalah jiran. Jiran rumah sebelah lah.
3: Kenapa?
2: Ni pasal kucing.
3: Oh, gara-gara kucing. Oh, mesti kucing berak ni kan?
2: Betul. Bukan najis. Itulah kadang-kadang balik ni kan, kita ni kan mau hidu benda yang macam,
3: yalah, yang harum-harum, yang kan? Wangi-wangi. Tiba-tiba paksa hadap lagi kan.
2: Hadap buang, lagi
3: bersihkan.
2: Jadi macam mana tu?
3: Kenapa tu?
2: Mau,
3: kenapa kau bergaduh ke dengan jiranmu?
2: Kadang-kadang macam kalau itulah, kira bergaduh lah betul-betul.
3: Betul-betul.
2: Menghadapi lah benda-benda begitu.
3: Dah bagus man bergaduh dengan jiran ni kan. Macam mana ni Mr. B? Bergaduh dengan jiran ni.
4: Ya. Bergaduh dengan jiran disebabkan mungkin satu perbuatan yang baik, itu menjaga kucing kan.
2: Betul.
4: Jadi kita ni dipesan, kalau melakukan kebaikan, jangan sampai kebaikan itu membuahkan kejahatan. Sebab pelihara kucing ni bagus.
2: Betul.
4: Kan, sebab kita ni, kita dituntut untuk beradab dengan binatang. Salah satunya kita jaga, kita bagi makan. Cuma dalam hak kejiranan, ada benda-benda yang patut kita jaga. Salah satunya kebersihan.
2: Betul.
4: Kan, betul. Kadang-kadang bukan hanya najis, kadang-kadang baunya pun sampai.
2: Betul.
4: Lagi-lagi kita yang kadang-kadang ada anak yang alergi dengan bulu.
2: Betul.
4: Kucing, dengan bau kucing. So jiran kena alert lah. Jadi bila mana ada kes-kes macam kucing buang air besar, buang air besar. Dia berak lah dia tu kan. Rumah kita, kucing tu nak berdosa. Yang berdosa tu dia punya owner lah.
2: Oh iya, betul.
4: Bila mana owner kepada kucing tu, pemilik kucing tu tidak membersihkan najis tu. Maksudnya itu menjadi tanggungjawab kepada pemilik kucing tu untuk bersihkan najis sekiranya kucingnya berak di rumah jirannya. Kecuali jirannya tu memang seronok, alhamdulillah ada tai lagi.
3: Ada kerja aku juga ya.
4: Kerja aku juga. Kalau dia bersahabat tak jadi masalah. Hatta pernah satu kisah Imam Hasan Al-Basri, kalau saya boleh ceritakan secara ringkas di sini. Imam Hasan Al-Basri ni dia berjiran dengan seorang jiran Nasrani yang bukan Islam.
2: Betul.
4: So Imam Hasan Al-Basri ni dia jagal hak kejiranannya sehinggalah dia tu disukai oleh jiran-jirannya walaupun jirannya tu bukan Islam. Diceritakan Imam Hasan Al-Basri tinggal di rumah yang bertingkat-tingkat, jiran di atasnya tu jiran Nasrani. Satu ketika Imam Hasan Al-Basri ni dia nak keluar daripada dia punya rumah. Jadi jirannya macam pelik, kenapa nak keluar rumah? Maka dia pun pergi ziarah. Bila dia pergi ziarah, alangkah terkejutnya dia, sebab bila dia masuk rumah tu, ada satu rahsia yang saban tahun disimpan oleh Imam Hasan Al-Basri. Dia masuk rumah tu, dia nampak ada titisan demi titisan air najis yang mengalir daripada dia punya siling. Maka dia pun perhatikan, dia kata, wahai Imam, aku rasa di atas ni adalah aku punya tandas. Kan? Dia kata, sejak bila ni leaking ni? Baru 1-2 hari kah? Kata Imam Hasan Al-Basri, tidak. Ini ni sebenarnya aku sudah bertahan lebih kurang 20 tahun. Bila mak ada najis ni, aku sapu saja, aku sabar saja. Sebab dia kata, aku tidak ingin melukakan hati jiranku. Tapi itu label imam lah. Label Haswan tak? Kan ada orang yang boleh tahan.
2: Betul.
4: Kan. Ui. Tapi bagi orang yang tak boleh tahan tu, tapi dia kena
2: 20 tahun
3: sudah. So najis pula tu kan.
2: Ini kucing baru berapa minggu.
3: Tapi
4: kena deal bagus-bagus lah kan.
2: Betul.
4: Sebelum isu yang besar berlaku.
2: Betul.
4: Kan. Lebih kurang. Wallahu a'lam.
1: Tanyalah Mr. B.
5: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
1: Tak tahu, tak tahu, tak tahu, tanyalah Mr. B. Tak tahu, tanyalah Mr. B.
6: Suka menyanyi? Pandai menyanyi. Jom bersama kami menerusi Karaoke di Tawau FM setiap Sabtu dan Ahad 5.20 petang hingga 6 petang. Telefon kami di talian 089-77-8243.
7: Alah, nyanyi lagu santai-santai je di hujung minggu. Ucapan pun boleh, bah.
6: Jadi, karaoke yuk. Karaoke yuk. Setiap Sabtu dan Ahad, 5.20 petang hingga 6 petang.
7: Karaoke yuk di Tawau FM, pilihan anda.
0: Ya, kita aktifkan talian 089-77-8243 untuk anda ingin bersama-sama menerusi Karaoke. Kalau mau buat ucapan pun boleh juga. Boleh jugalah dial di talian kami. Ataupun anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp di 019-490-3838. Jadi, Ufam menantikan pemanggil-pemanggil kita di talian pada ketika ini. Anda boleh dial di 089-77-8243. Okay. Baiklah, kita dapat panggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
8: Selamat petang, DJ.
0: Assalamualaikum, Kak Rahima.
8: Waalaikumsalam.
0: Apa khabar, Kak Rahima? Sihat ke tu?
8: Masih lagi selesma ni.
0: Masih lagi selesma, Andok Ba. Semoga cepat sembuh, Kak Rahima.
8: Ya.
0: Okey, Kak Rahimah. Petang ni mau karaoke tu ucapan, Kak Rahimah?
8: Ucapan sejak.
0: Lagu apa tu? Lagu apa ucapan tu ucapannya? Silakan, Kak Rahimah, ucapannya.
8: Ucapan untuk semua keluarga aku di Kampung Siram ni. Ima Umang, Pak Undin, Abang Kasim, Kak Jenet, Sri Kecik, Nur Kasih, Kasrina, dan semualah keluarga aku. Dan untuk semua rakan-rakan dan adik-adik kita FM, ayo kita layan Tau FM bersama di Jiwa Fah.
0: Iya.
8: Untuk adik Nur Anis Nadia, semoga sampai dengan selamat ke Kota Kinabalu dan perjalanan sekarang.
0: Oh, dalam perjalanan. Baik. Ya, itu saja, Kak.
8: Jiwa Fah. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih juga. Itu dia ucapan daripada rakan kita, Kak Rahimah Saleh. Kalau ucapan pun boleh juga macam Kak Rahimah kita tu, anda boleh dial di 089-77-8243. Kalau menyanyi pun boleh juga sumbangkan lagu anda. Lagu apa-apa je lah. Lagu patriotik boleh, lagu biasa pun boleh. Anda boleh dial di 089-77-8243. Baik, bersama dengan pemanggil kita di talian. Hello, selamat petang. Okey, boleh cuba sekali lagi. 089-77-8243 diaktifkan untuk anda ingin bersama-sama menerusi Karaoke. Awning terputus tadi tu, boleh cuba sekali lagi ya. 089-77-8243. Baik, jangan lupa untuk hantarkan juga salam-salam ucapan anda menerusi WhatsApp kami di 019-490-3838. InsyaAllah, akan bacakan dari semasa ke semasa ucapan-ucapan anda. Tapi mari kita berhibur dahulu dengan ini dia lagu patriotik daripada Dato' Yusni Hamid dan juga Azhar yang bertajuk Malaysia Tanah Airku. Terus bersama kami di Syoknya Hujung Minggu.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini, RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik. Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
2: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storage Selma masa nak ambil tangga tadi.
3: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewa.
3: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyelup berkasam, biar sampai ke pangkal lenggang.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 minit petang di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.
6: Jadi, adakah situ mau nyanyi lagu Karok Yuk di Tao FM?
7: Ya, kita aktifkan talian 089-77-8243. Ada pemanggil di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang. Okey, boleh cuba sekali lagi. Di talian 089-77-8243. Untuk anda yang bersama-sama menerusi Karok Yo. Okey, ada pemanggil kita. Hello, selamat petang.
8: Hai, DJ Wafa.
7: Hai, siapa tu?
8: Saya Ain.
7: Ain, buat panggilan dari mana tu, Ain?
8: Dari Tawau juga.
7: Dari Tawau juga. Okey, Ain, petang ni mau karaoke atau ucapan?
8: Saya mau bagi ucapan.
7: Ah, bagi ucapan. Okey, silakan ucapannya, Ain.
8: Okey, kita mau ucap happy birthday untuk anak buah. Namanya Bahiratul Nafisa binti Muhammad Syazbin.
7: Okey, lepas tu?
8: Itu je lah, semoga panjang umur dan rezeki. Mungkin DJ Wafa boleh nyanyi sikit lah.
7: Okey, boleh nyanyi untuk siapa tadi tu namanya?
8: Bahiratul Nafisa binti Muhammad Syazmin.
7: Muhammad Syazmin. Okey, kita nyanyi sama-samalah. Boleh, Ain?
8: Boleh.
7: Okey, satu
8: DJ Wafa lead saya.
7: Okey, satu, dua.

0: Thank you, DJ.
1: Okay, terima kasih juga, Ain. Wah. Bye. Assalamualaikum. Ya, itu dia ucapan hari lahir. Jadi kepada anda yang ingin buat ucapan, anda boleh dial juga di 089-778-243. Jadi kami dari Taiwan FM ingin mengucapkan selamat hari lahir sekali lagi buat Bahiratul Nafisha kan, binti Muhammad Syazmin, si comel loteh itu. Semoga panjang umur, tumbuh menjadi anak yang soleha kepada kedua ibu bapa, insyaAllah, amin ya. Okey, lagi pemanggil talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
2: Hello.
1: Hello, siapa tu?
2: Ini Marga.
1: Marga, Marga buat panggilan dari mana, Marga?
2: Daripada Batu Lapan.
1: Batu Lapan. Okey, Marga, petang ni mau karo ka tu ucapan?
2: Karo, karo.
1: Lagu apa tu, Marga?
2: Sejati.
1: Sejati. Okey, silakan. Satu, dua, tiga.
3: Sejati. Itu yang kau ucapkan. Bila janjiku genggam, bawa pohon gemboja yang sekecil kita menanti di maligai mahina.

0: Hot days of justice. Yes, the long girl, just the
1: okay, thank you.
2: Okay, Marga. Terima kasih, Marga. Ada ucapan, Marga, untuk petang ni?
0: Ucapan. Semoga aku ni saya boleh pergi pulang.
2: Semoga?
0: Semoga isteri saya selalu sayang saya lah.
2: Amin, amin, amin. Begitu
0: sebab
2: juga.
0: Sebab dia ada di sampingku ni.
2: Oh, ada di sampingku. Dia masih sayang menyayangi lah, jangan isteri saja. Marga pun masih sayang isteri juga, kan? Okay, terima kasih. Bye. Itu dia rakan kita Marga, kan? Kena cubit-cubit lututnya tu sama istrinya, kan? Okey, lagi memanggil talian pada ketiga ini. Hello, selamat petang.
3: Hello, selamat petang.
2: Hello, siapa tu?
3: Juharis Tangkin, DJ dari Eastern Plaza.
2: Mustakin, ya? Yeah?
3: Ya, yeah, Juharis.
2: Johari, okey. Macam Abang Jeng, macam Abang Jingo macam ni?
3: Kan, ada Jingo.
2: Ada Jingo, betul?
3: Juharis Tangkin.
2: Juharis Tangkin. Okey, baik. Petang ni mau karaoke ke atau ucapan?
3: Saya mau karaoke lah, DJ.
2: Lagu apa tu?
3: Lagu Kita Anak Malaysia dinyanyikan oleh kumpulan Khalifah.
2: Khalifah. Okey, baik. Terima kasih. Okey, teruskan. Satu, dua, tiga.
3: Oh, anak kita. Kita semua anak Malaysia. Pelbagai suku dan bangsa, hidup beragama, kaya dengan budaya. Kita anak Malaysia,

0: Nyanyi sama-sama DJ.
1: Mm-hmm.
0: The... Pergi chorus lah DJ, pergi chorus.
1: Boleh terus, terus sejak ke chorusnya. Mm-hmm.
0: Jangan terpedaya pada fitnah dan bicara dusta, kerana ia akan merosakkan segala keamanan bersama. Oh anak Malaysia, bersatulah kita semua. Fikirlah generasi kita, hidup bahagia agar tidak derita. Oh anak Malaysia, dengarlah ini kata cinta. Dalam kitab ada bicara, tangan-tangan kita yang merosak segala. Okey DJ.
1: Okey Johari, ada ucapan Johari, mungkin ada ucapan sempena bulan kemerdekaan.
0: Selamat hari bulan merdeka.
1: Mm-hmm.
0: Kepada terutama sekali warga penyiar, mm-hmm, ATM Sabah, ATM Tawau.
1: Mm-hmm.
0: Buat keluarga dan saudara di seluruh negara lah.
1: Okey.
0: Yang mana ya?
1: Mm-hmm.
0: Semoga sentiasa diberi kesihatan.
1: Amin.
0: Insyaallah amin.
1: Amin amin. Baik, terima kasih Johari.
0: Terima kasih.
1: Bye. Assalamualaikum.
0: Salam.
1: Itu dia bersama rakan kita Johari Mustakin tadi ya. Jadi kepada anda ingin buat ucapan macam rakan kita tadi Johari, menyumbangkan suara juga, anda boleh dial di 089-778-243. Lagi pemanggil talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
2: Hello, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Macam lalong je tu, selalong ke ni?
2: Ya, betul.
1: Lalong. Apa khabar lalong? Sehat ke tu?
2: Alhamdulillah, sehat-sehat sudah.
1: Alhamdulillah. Di mana tu lalong?
2: Sekarang on the way balik Benta.
1: On the way balik Benta. Hati-hati. Okey, lalong. Petang ni karuk lagu apa lalong?
2: Garis bertulung putih lah. Mana tahu ada yang pucat-pucat cewek kan. Dah dengar lah supaya dia insap-insap.
1: Okey, okay, silakan. 1, 2, 3.

0: berdua, genggam tanganku, kita nyanyikan lagu yang seirama. Okey DJ, hampus.
1: Hampuslah pula Lalong. Okey Lalong, ada ucapan Lalong untuk petang ni?
0: Ucapan ni nak bagi ke, yang kenal Lalong lah, rumah sekarang, budak minta mana-mana lah, minta-minta semua panjang umur, dimurahkan rezeki,
1: amin,
0: jauhkan segala berbahaya, dan dicepat kita semua ni mudah-mudahan aman, jauhkan dari segala penyakit yang ada. Dan amin. Buat Kak Siti tu, Kak Siti mudah-mudahan sehat ya Kak Siti. Okay, dan yang dah sebut tu siapa, tak tahu lah apa boleh cakap. Dan mudah-mudahan sihat, alhamdulillah.
1: Amin. Okey Lalong, terima kasih Lalong, hati-hati memandu.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Itu daripada Lalong, rakan kita ya. Kita tanya on the way ke Benta ya. Okey, kita ada pemanggil lagi. Okey, kita ada pemanggil. Anda boleh dial. Okey, ada pemanggil talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
2: Hello, selamat petang.
1: Hello, siapa tu?
2: Aku nama ya, daripada Balong. Ingin mengucapkan untuk ucapan punya mertua berada di Tawau. Dan lepas habis operasi lah.
1: Sekejap, namanya siapa tadi?
2: Namanya Dayang Masanti.
1: Dayang?
2: Masanti.
1: Masanti, okey, silakan ucapannya Dayang.
2: Ucapan semoga aku punya mertua cepat sehat.
1: Amin.
2: Dan kembali pulih dan sentiasa bahagia bersama keluarga.
1: Amin. Baik,
2: aku
1: insyaAllah.
2: Aku menyanyikan bani mertua aku.
1: Boleh, lagu apa tu?
2: Lagu ibu.
1: Lagu ibu, boleh. Silakan. 1, 2, 3.
2: Ibu.

0: oleh Misa Salasani. Terima kasih untuk lagunya.
1: Terima kasih juga.
0: Nanti Wafa akan baca ucapannya ya.
1: Ucapan buat kawan-kawan. Kak Rai Masali. Sama yang lijin-lijin anu, yang utai-utai pandangan saja atau FM. Sama my friend Natus, Big Bardes. And also to DG. Selamat bertugas.
0: Terima kasih. Baik, terima kasih. Bye-bye.
1: Bye.
0: Itu dia bersuarakan kita, Salim Isa Salasaini. Baik, waktu sekarang sudah pun 5.57 minit petang. Mungkin ada pemanggilan terakhir kita akan terima. Ini dia di talian pada ketika ini. Hello, selamat petang.
2: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Selamat petang. Siapa tu?
2: Jamal Lopet sini.
0: Jamal Lopet. Okey Jamal, lagu apa petang ni Jamal?
2: Sebenarnya kawanku di belakang ni dalam kereta dia tengah dengar tu.
0: Yang mana tu? Jadi dia mau lagu apa tak? Dia mau suruh kau nyanyi lagu apa?
2: Sebenarnya saya mau nyanyi lagu Hari Jadi buat anakku.
0: Aha. Boleh silakan. 1, 2, 3.
2: Selamat Hari Jadi. Selamat Hari Jadi Muhammad Ikwan Erman Bil Jamal. Selamat Hari Jadi
0: yang ke-18. Yang ke-18.
2: Tapi dia tak dengar lah.
0: Mamanya
2: yang dengar ni.
0: Mamanya yang dengar. Suruh mamanya rakam bilang. Baru send. Okey. Ada ucapan lagi Jamal untuk petang ni?
2: Semoga sihat-sihat selalu, murah rezekinya di sana.
0: Amin.
2: Belajar aja rajin. Semoga tercapai cita-citanya.
0: Amin. Okey Jamal. Terima kasih Jamal.
2: Terima kasih DJ Wafa. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Itu dah bersama rakan kita Jamal Laupe. Sekali lagi selamat hari lahir untuk anak kepada Jamal Laupe. Ataupun mungkin anda yang mungkin berkongsi tarikh hari lahir yang sama juga untuk hari ini, iaitu 15 Ogos 2026. Kami dari Tau FM ingin mengucapkan selamat hari lahir untuk anda. Okey, baik saudara, menanti di jam yang seterusnya nanti kita akan bersama-sama berhibur dengan lagu-lagu retro di show-nya hujung minggu untuk jam yang terakhir. Dan untuk karaoke kita berhenti di sini untuk ketika ini. Dan jangan lupa untuk anda yang mungkin tak tembus taliannya untuk hari ini, anda boleh cuba lagi esok selepas kita mendengarkan ulangan Tak Tahu Tanyalah Mr. B. Kita akan buka talian 0897782432. Terima kasih sekali lagi buat anda yang sudah pun bersama-sama dengan Wafa menerusi karaoke untuk petang ini. Dan di jam yang seterusnya kita akan mendengarkan juga Kemuliaan Al-Amin untuk edisi hari ini. Kemuliaan

hiburan bersama-sama dengan Ko Pratasa dengan lagu Masihkah Kau Ingat dan juga lagu daripada Michael Bolton yang bertajuk To Love Somebody. Lagu itu ditujukan khas buat Syaziani Muhammad Syah yang tengah memandu pada ketika ini. Baik, waktu sekarang sudah pun 6.10 minit petang. Terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama dengan Tau FM, stesen pilihan anda. Di jam yang terakhir bersama-sama dengan saya Wafa sehingga ke pukul 7 malam nanti, kita akan berhibur dengan lagu-lagu retro di show-nya hujung minggu. Jadi terus hantarkan juga salam-salam ucapan anda macam rakan kita ni, Salam Isa tadi kan. Dan kita ada juga Emma Melati dari Taman Semara. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ucapan selamat petang buat semua pendengar setia Tawau FM. Dan juga buat Jumari Aming, Emma Rindiani, Kak Rianti, Kak Raima, Abby. Dan buat semua sahabat-sahabat yang masih kenal dengan saya Emma ataupun Melati Sepi, salam ingatan selalu buat semua katanya. Buat DJ juga selamat menjalankan tugas dan juga salam ceria-ceria selalu. Terima kasih untuk ucapannya. Kita ada juga Aman Han dengan ucapan salam Malaysia Madani buat DJ Wafa Lerf. Lerf juga . Assalamualaikum dan juga selamat bertugas di konti dari sini Kampung Baginda Keninga. Waalaikumsalam. Ingin mengucapkan katanya selamat petang kepada semua pendengar setia. Semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang panas ini. Jangan menggali buah bawang, cari dahulu buah kemiri. Jangan mencari orang salah orang, carilah dahulu salah sendiri. Buat DJ jaga diri, hiasi peribadi. Terima kasih rakan kita Aman Han. Terus hantarkan salam-salam anda menerusi 019-490-3838 talian WhatsApp kami. InsyaAllah Afa akan bacakan dari semasa ke semasa ucapan-ucapan anda. Dan sebagai makluman kita bersama, masuknya waktu solat fardu maghrib buat rakan-rakan yang berada di zon 3 meliputi Lahadatu, Silabukan, Kunak, Sahabat, Sempurna, Tungku dan kawasan Tawau Timur adalah pada pukul 6.20 minit petang. Manakala bagi rakan-rakan yang berada di zon 4 meliputi Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan dan kawasan Tawau Barat, masuknya waktu solat fardu maghrib adalah pada pukul 6.23 minit petang. Okay, teruskan setia bersama dengan Tawau FM, stesen pilihan anda. Kita akan kembali untuk zon retro di show-nya hujung minggu selepas memberi laluan kepada azan maghrib sebentar saja lagi.

0: Hashtag Penyiaran Jakim.
1: Tawau FM, pilihan anda.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bila timbul cinta,

Alhamdulillah. Bagaimana dengan isteri kita? Bagaimana dengan suami kita? Hari ini kita ada gaduh-gaduh tak? Hari ini kita ada teka-tengkar tak? Kalau ada yang tak puas hati di antara pasangan kita, janganlah panjang-panjangkan. Nanti jadi lagi merebak. Kan isteri itu adalah tempat untuk kita mencurahkan kasih sayang. Suami itu ialah tempat untuk kita menjaga kita, melindungi diri kita. Alangkah baiknya kalau kita suami isteri, kalau kita ada masalah, segera-segera selesaikan. Jangan buat perang dingin pula dalam rumah. Seorang makan di depan, seorang makan di dapur. Seorang tidur dalam bilik, seorang lagi tidur dekat luar bilik. Kan tak seronok itu. Anak-anak memerhatikan kita, keluarga memerhatikan kita. Apa kata kalau kita jadikan sesuatu benda yang tidak bersetuju pada pemikiran kita, kita carikan apakah jalan penyelesaian yang terbaik. Jangan dibesarkan benda yang tidak sama. Pentingkan benda yang sama. Isteri adalah seorang yang banyak berkorban untuk kita sebagai suami. Hendaklah kita menghargai pengorbanan isteri. Begitu juga akak-akak, suami telah banyak membantu kita, bersusah payah menjaga kita. Apa kata kita banyak berkorban, berikan yang terbaik kepada mereka. Persoalan yang kita takut ialah apabila berlaku keretakan dan krisis di dalam rumah tangga. Banyak orang mengambil jalan yang merugikan masa depan mereka dan merugikan masa depan anak-anak. Ingatlah, kita ada anak-anak yang lahir daripada perasaan kasih sayang kita. Daripada jiwa kita inilah lahirnya anak-anak kita. Tetapi sayang, jika kita dapat anak, kita abaikan kasih sayang, kita tinggalkan kasih sayang dan kita tidak memberikan pendidikan kepada mereka. Ingatlah, keluarga yang terbaik ialah keluarga yang mementingkan pendidikan, yang mementingkan agama, yang mementingkan akhlak. Letaklah dalam diri kita ini satu sifat. Aku nak jadi suami yang terbaik, aku nak jadi isteri yang terbaik, aku nak jadi anak yang terbaik. Mudah-mudahan yang terbaik jugalah yang akan menghasilkan yang terbaik. Saya Ustaz Kazim Ilyas, saya sudahi dengan satu kata-kata yang sangat manis untuk abang-abang berikan kepada isteri abang-abang. Aduh,

0: العذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat, Tawa FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib. Dan maksudnya waktu solat fardu isyak nanti adalah pada pukul 7.34 minit malam dan subuh pada pagi esoknya 4.56 minit pagi.
2: Radio Malaysia, Tawa FM, pilihan anda.
3: Doa memohon Allah ampunkan dosa ibu bapa dan kaum muslimin.

0: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
1: Saudara yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti dan sama-sama mendengarkan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Nur Karim serta terjemahannya. Surah Ali Imran ayat 189 hingga 191.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wali

0: صدق الله العظيم.
1: Dan bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi, dan Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya, dalam penciptaan langit dan bumi, dan silih bergantinya malam dan siang, terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal, iaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikir-mikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau, maka peliharalah kami dari siksa api."

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita semai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Ya, bersama saya dengan Nora dengan lagu Hanya Satu, lagu yang dikeluarkan pada tahun 1998. Waktu sekarang sudah pun 6.52 minit petang. Kita ada lagi ucapan daripada rakan-rakan kita menerusi WhatsApp Tawau FM. Kita ada Nisha Elisha di Semporna. Assalamualaikum, hai DJ Wafa, apa khabar? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat. Selamat petang dan juga syuknya hujung minggu buat semua di mana pun berada. Semua kita semua sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Layan terus Tawau FM hingga ke 7 malam. Bersama dengan DJ Wafa, terima kasih. Selamat konti, buat nanti hati-hati. Terima kasih rakan kita Nisha Elisha. Kita ada juga Abang Timbul. Assalamualaikum, selamat malam. Selamat hujung minggu katanya. Buat semua, semua selamat bertugas DJ Wafa. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih rakan kita Abang Timbul. Kita ada juga rakan kita Aidinda ataupun Aida Wahyuni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam santun silaturahim. Salam dua jari. Hai Wafa, Aida sini. Masih sempat ke lagi ni? Sempat bang. Cuma nak ucap selamat bertugas sejak. Terima kasih rakan kita Kak Aida. Okey, itu antara ucapan rakan-rakan kita. Terima kasih yang sudah sudi teman berteman bersama-sama dengan saya Wafa. Dan nampaknya kita telah tiba di penghujung show-nya hujung minggu untuk edisi hari ini 15 Ogos 2026. Terima kasih buat kesetiaan anda bersama dengan Tau FM hingga kini dan juga insyaAllah selepas ini anda akan terus mendengarkan sambung siar ke Sabah FM. Esok seperti biasa show-nya hujung minggu akan menghiasi hujung minggu anda. Salam sayang untuk anda semua. Terus sebarkan aura-aura positif kepada orang-orang sekeliling anda. Jaga mata, jaga telinga, jaga mulut, jaga hati dan juga jaga jari. Assalamualaikum. Tinggalkan anda dengan lagu daripada Spice Girl. Lagu ini dikeluarkan pada tahun 1996. Ini dia Wannabe. Terus bersama kami. Assalamualaikum. Bye-bye.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

Sejak 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam RN

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: R&R jam yang kedua. Terus kasih kawan kamu semua. Nama saya Azian Wahab. Macam biasa kasih kawan sampai 12:30 malam nanti. Terus hantar ucapan lagi di Facebook rasmi kami, cari Jak Sabah FM Agusma, ataupun hantar WhatsApp di nombor 019-490-4848. Malam ni kita santai-santai, kita dengar lagu, kita kongsi info. Kamu juga boleh kongsikan aktiviti kamu malam minggu. Almaklumlah, malam minggu ni kan macam-macam aktiviti bersama keluarga, bersama kawan-kawan yang boleh kita lakukan untuk mengeratkan lagi, orang bilang, hubungan silaturahim di antara satu sama lain. Tak lupa juga lah untuk kamu yang bekerja macam kami di sini, selamat meneruskan tugasan, semoga semuanya lancar dan terus diberikan semangat untuk menyelesaikan amanah yang telah pun diberikan. Okey, malam ni janji kita santai-santai sampai jam 12:30 malam nanti. Okeylah kawan-kawan, kita teruskan lagi hiburan untuk R&R malam ini. Okey, malam minggu, hari Sabtu, 15 Ogos 2026, kita layan lagu ini Hafiz dan juga Adira, Ombak Rindu, Sabah FM. Bagus banget.

0: Eratkan jalinan mesra bersama dengan Sabah FM. Macam mana? Senang je. Baby, let's go. Save number Sabah FM sekarang 019-490-4848.
1: Hai DJ, selamat pagi dan selamat bertugas ya.
2: Hai Sabah FM, boleh tunjukkan lagu?
1: Selamat berkonti, hati-hati kalau balik.
0: WhatsApp je kami bila-bila masa.
3: Sabah FM, syok lagu kamu orang main.
0: Bah, WhatsApp yang bagus-bagus ya, geng. Sabah FM.
1: Sayang, terima kasih Sabah FM.

0: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam.
1: Baiklah, terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Baiklah, waktu sekarang sudah pun 7.20 minit malam. Macam biasa, 7.30 nanti kita akan terus sama-sama ikuti berita Sabah FM. Apapun, jangan lupa juga untuk terus saksikan majlis perasmian Sukma ke-22 dan Para Sukma Selangor 2026, 9 malam nanti. Kamu boleh terus saksikan menerusi Sukan Plus ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Baik, kita teruskan hiburan lagu ini bersama dengan Stinky. Mungkinkah Sabah FM? Bagus banget.

Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, TikTok Sabah FM. Sabah FM, bagus ba?

Sabah FM Bagus Bah, dan ini juga sebagai panduan rakan-rakan muslimin dan juga muslimat termasuk solat fardu isya bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya. Malam ini adalah pada pukul 7.42 minit malam. Terus bersama kami.

0: Sebentar lagi masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أسلمت نفسي إليك وفوضت أمري إليك ووجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورحبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. يا الله، aku menyerahkan diriku kepadamu dan aku meletakkan segala urusanku kepadamu. Aku menghadapkan wajahku kepadamu ya Allah, dan aku menyandarkan segala urusan diriku kepadamu, karena aku gembira untuk mendapat rahmatmu ya Allah, dan gerun dengan siksaanmu. Tidak ada tempat perlindungan dan tidak ada tempat keselamatan dari ancamanmu kecuali kepadamu jua ya Allah. Aku beriman pada kitab yang telah Engkau turunkan, dan aku beriman dengan kebenaran nabimu yang telah Engkau utuskan.
2: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
3: Selamat menunaikan solat fardu Isya daripada Sabah FM.

Assalamualaikum, salam hujung minggu buat semua pendengar setia siaran Sabah FM. Kalau di mana juga anda berada ketika ini, kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 minggu ke-23. Pertemankan saya Niza, pukul 2 hingga 3 petang, siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Pastinya hari ini hari Sabtu, 15 Ogos 2026, pertengahan bulan Ogos sudah kita cepat masa berlalu kan. Pastinya adik-adik kita tidak sabar mau bercuti. Kira 2 minggu lagi bersekolah, lepas tu cuti 1 minggu 29 Ogos sampai 6 September. Adik-adik akan bercuti sekolah. Okey, dan pastinya 10 buah lagu kita akan dengarkan kepada anda. Ya, kan 10 buah lagu. Tiada lagu perjalanan baru kah minggu ini? Tunggulah sehingga penghujung rancangan. Terus setia menemani Niza. Kita ada lagu yang dicalonkan untuk minggu ini kah ataupun tidak? Tunggu sehingga Niza umumkan. Kita berhibur dahulu. Apa-apapun, terima kasih kepada anda yang terus menyokong dan juga mengundi lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah melalui potan rasmi Facebook Section Hiburan dan Muzik RTM Sabah. Okey, mari kita berhibur terus dengan lagu yang menjuduki anak tangga yang ke-10. Okey, lagu ini alahai turun naik turun naik, iaitu Joey dengan tajuk lagunya Kau di Hatiku. Lagu Vili dan Lee Slumber, lirik NK, studio Epi Music at Lee Slumber. Kita berhibur dengan lagu yang turun dua anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-8, minggu ini di anak tangga yang ke-10.

Terima kasih untuk anda yang terus setia mendengarkan siaran Sabah FM. Walau di mana juga anda berada ketika ini, jangan lupa kibarkan jalur gemilang. Di kereta, di rumah, di premis perniagaan, di pejabat, di mana sahaja kita berada, kibarkan terus jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Itu adalah tema sambutan Hari Kebangsaan Hari Malaysia 2026. Okey, mari kita berhibur terus dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-9. Lagu ini minggu lepas di anak tangga yang ke-10. Orang Sabah bilang paling uncit sebab di anak tangga yang ke-10. Tapi naik satu anak tangga minggu ini, menduduki anak tangga yang ke-9 pula, iaitu persembahan Hana Jin dengan tajuk lagunya Menggapai Bintang, lagu dan lirik Ron, Studio Pusaka Production. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-9.

yang sedang memandu mendengarkan siaran Sabah FM, hati-hati dalam pemanduan anda. Ingatlah orang yang tersayang. Okey, semoga anda selamat sampai ke destinasi yang anda tuju. Untuk hari ini, hujung minggu, bercuti bersantai bersama keluarga tercinta sambil mendengarkan siaran Sabah FM bersama dengan Niza sekarang ini dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah musim ke-17 untuk minggu ke-23 yang dengarkan 11 siang pukul 2 hingga 3 petang, malam siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Kita berhibur pula dengan lagu yang menjuduki anak tangga yang ke-8. Lagu ini turun satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ke-7. Minggu ini di anak tangga yang ke-8, iaitu kumpulan Mawar B6 dengan tajuk lagunya Darimu. Lagu dan lirik Wan Katulis Jiwa, Studio One Talent. Kelas musim ke-17, anak tangga ke-8.

Di manakah lagu yang anda undi adakah menjadi juara untuk minggu ke-23? Kita tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan Terus Setia bersama dengan Niza, okey? Kita dengarkan lagu-lagu carta lagu artis Sabah. Kita berhibur dengan lagu yang menduduki anak tangga yang ke-6, lagu persembahan Kiroy yang kekal di anak tangga yang ke-6. Tajuk lagunya Sentiasa Ada. Lagu dan lirik Esbon Godomon, Studio Golip Audio. Kelas musim ke-17. Anak tangga ke-6.

Kembali lagi bersama dengan Niza dalam kedudukan Mingguan Carta Lagu Artis Sabah minggu ke-23 sudah kita ni. Kita berhibur terus dengan lagu yang naik saat anak tangga minggu lepas. Lagu ini di anak tangga yang ke-5. Minggu ini di anak tangga yang ke-4. Persembahan Lukman Rozali dan Harvard Sandar dengan tajuk lagunya Biar. Lagu dan lirik Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Band Lab Mohogany Studio. Kelas musim ke-17. Anak tangga.

Nampaknya tiga buah lagu lagi yang belum Niza kongsikan. Di manakah kedudukannya? Lagu dia nak tanya ketiga, dua dan juga satu. Dan minggu ini tiada lagu yang dicalonkan. Okey, mari kita berhibur dengan lagu dia nak tanya yang ketiga. Nampaknya lagu ini turun satu nak tangga. Minggu lepas dia nak tanya yang kedua. Minggu ini dia nak tanya yang ketiga. Hedy Mauro dengan tajuk lagunya Kita. Lagu dan lirik Hedy Mauro, Kamar Seni Studio. Kelas Musim ke-17, Anak Tangga Ketiga.

Lagu siapakah yang menjadi juara untuk minggu ke-23, minggu 22? Lagu yang menjadi juara, Kamarul Tirai Besi. Adakah kekal menjadi juara untuk minggu ini? Kita berhibur dahulu dengan lagu yang menduduki anak tangga yang kedua. Lagu ini, wow! Naik satu anak tangga minggu lepas di anak tangga yang ketiga, iaitu UZM dengan tajuk lagunya Masih Ada Ruang. Lagu Elton Sidiali, lirik UZM, Studio Pusaka Production. Kelas Musim ke-17, anak tangga kedua.

dengan lagu Tirai Besi kekal menjadi juara dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah Kelas musim ke-17 untuk minggu ke-23 siaran hari ini 15 Ogos. Terima kasih untuk anda yang mengundi menyokong lagu-lagu dalam kedudukan mingguan carta lagu artis Sabah yang terlepas dari pukul 2 petang. Kita imbas kembali terlebih dahulu lagu di anak tengging ke-10 iaitu Kau di Hatiku persembahan Joey. Lagu di anak tengging ke-9 Menggapai Bintang Hana Jin. Lagu di anak tengging ke-8 Darimu kumpulan Mawar B6. Lagu denak tengah ke-7 Si Rambut Kuning Atmosfera. Lagu denak tengah ke-6 Sentiasa Ada Kiroy. Lagu denak tengah ke-5 Rahsia Hati Marlini Fan. Lagu denak tengah ke-4 Biar Lukman Rozali dan Harvard Sandar. Lagu denak tengah ke-3 Kita Hedi Moro. Di anak tengah kedua masih ada ruang UZM dan juara untuk minggu ini Tirai Besi Kamarul. Itu dia 10 buah lagu yang anda akan undi melalui potan rasmi Facebook section hiburan dan music RTM Sabah. Selepas sahaja selesai kelas pukul 3 petang, penerbit kelas akan kongsikan potan undian di Facebook section hiburan dan music RTM Sabah. Jangan lupa malam ini bersama dengan Niza juga dalam siaran ulangan kelas pukul 8 hingga 9 malam pastinya di Sabah FM. Bagus bah. Kita jumpa lagi minggu hadapan di hari dan juga waktu yang sama pukul 2 hingga 3 petang, siaran ulangan pukul 8 hingga 9 malam. Salam hujung minggu buat semua pendengar setia Sabah FM walau di mana juga anda berada. Ketika ini yang sakit tu jangan lupa makan ubat, okey? Semoga cepat sembuh. Kita jumpa minggu hadapan. Assalamualaikum. Bye bye.

0: Hujung minggu sudah tiba. Apa kata kamu relax dan rehat bersama kami di segmen R&R Relax dan Rehat.
1: Woi, lagi santai kawan.
0: Dengarkan lagu-lagu hiburan dan informasi menarik yang pastinya buat hujung minggu kamu lebih tenang dan penuh dengan keseronokan. Lepaskan penat kerja, duduk santai dan nikmati R&R. Lebih lagu, lebih santai. Jangan ketinggalan.
2: Kota Belud 101.5 FM.

0: Sinar Sabha FM. Bagus bah.
1: Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

0: Bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam R&R hashtag Relax dan Rehat.
1: Sebentar lagi, utama 9 malam.

0: Kerana yang penting, terutama pada orang Islam lah. Inilah satu tempat tapaknya orang Islam yang ada kerana mereka untuk menunaikan haji dengan cara yang terbaik.
1: Saya sebagai pendiri wajib tabung haji, saya benar-benar yakin dengan tabung haji sebab dia banyak membantu membuat persediaan untuk saya menunaikan haji pada tahun ini. InsyaAllah syukur di atas segala sebaik yang diberikan oleh tabung haji.
2: Kos penggunaan teknologi kecerdasan buatan AI yang tinggi antara perkara yang diberi perhatian oleh kerajaan. Menteri Digital Gobin Singh Dio berkata ia merupakan usaha memperluas penerima gunaan teknologi berkenaan termasuk dalam kalangan perniagaan.
3: Jadi di situ satu perbincangan yang kita perlu lihat adalah bagaimana kerajaan dapat memastikan bahawa kos-kos AI tools ini dapat dikurangkan satu ataupun kerajaan melihat kepada insentif yang dapat menggalakkan penggunaan AI tools untuk membantu perniagaan-perniagaan dan sebagainya.
2: Beliau berkata demikian selepas menghadiri acara tahunan PJ Startup Festival 2026 di Petaling Jaya. Pada masa sama, Gobin Singh berkata kerajaan turut memberi perhatian kepada potensi teknologi baru dalam membantu perniagaan kecil, khususnya perusahaan kecil dan sederhana PKS serta perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS.
3: Dan secara keseluruhan kita kena lihat kepada juga bagaimana teknologi baru dapat membantu peniaga-peniaga kecil khususnya SME dan MSME kita. Itu adalah satu perkara yang juga saya akan memberikan perhatian tapi masih dalam perbincangan, terlalu awal untuk saya sebut secara terperinci, tapi harap-harap bila kita sampai ke hari itu dapatlah kita dengar beberapa inisiatif-inisiatif yang dapat membantu dalam aspek yang saya sebut tadi.
2: Gobin Singh Dio. Sementara itu, Ketua Arkitek dan Penasihat Kecerdasan Buatan Institut Strategi KSI bagi Asia Pasifik, Profesor Dr. Muhammad Nazri Muhammad berkata, Malaysia perlu mempercepat usaha memperkasa tenaga kerja dengan kemahiran kecerdasan buatan dan pemikiran kreatif bagi mendepani perubahan teknologi yang semakin pesat. Menurutnya, langkah itu perlu dilaksanakan sesulan hampir 700,000 pekerjaan berpotensi terjejas berikutan perkembangan teknologi AI. Beliau berkata demikian pada Forum Kepimpinan Sumber Manusia, Bakat dan Majikan Terbaik 2026 di Ibu Negara. Ini pula mengenai perkhidmatan transit aliran ringan 3 LRT3 laluan Shah Alam. Selepas menikmati perkhidmatan percuma selama lebih 6 minggu, penumpang LRT3 laluan Shah Alam menyambut baik kadar tambang yang mula dikenakan hari ini. Ikuti pengalaman penumpang Nur Aisyah Abdul Aziz, Syed Nabil Shahbudin dan Derek Lee.
4: Saya pun sebagai rakyat Malaysia, saya pun pakai MyRapidTT tu and dia sangat jimatlah untuk perbelanjaan saya bulan-bulan. Sejak dia nanti ni banyaklah tolong saya nak lalu daripada Shah Alam tu pergi pula ke Subang. So, sangat jimat masa dan juga jimat duit lah.
5: Bagi saya 10/10 lah. Sebab dia laju dengan convenient lah. Dekat dengan tempat kerja. Kalau semua jalan kaki pergi LRT Grand Mary ada agak jauh sikit lah. And then kalau ada ini LRT Shah Alam dia boleh lebih simpan sikit. And then saya pun boleh tidur banyak sikit lah.
6: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Berita seterusnya. Gempa bumi kuat dengan magnitudo 6.4 dilaporkan berlaku di utara Sumatera, Indonesia, kira-kira pukul 6.54 petang tadi. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, memaklumkan kawasan sekitar pantai barat Semenanjung merasai gegaran susulan gempa berkenaan. Bagaimanapun, gempa dengan kedalaman 154 km itu tidak membawa ancaman tsunami kepada Malaysia. Sementara itu, angka korban gempa bumi kuat 7.7 magnitude yang melanda perairan berhampiran Pulau Flores, Indonesia, meningkat kepada sekurang-kurangnya 38 orang. Ketua Badan Pengurusan Bencana Indonesia, Suharyanto, berkata 13 orang turut cedera termasuk 2 parah, manakala kira-kira 2,000 penduduk telah dipindahkan. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan dengan beberapa mangsa dipercayai terperangkap di bawah runtuhan bangunan. Sukan penantian selama 9 tahun berakhir apabila salah satu sukan otomotif

0: Formula One kembali ke litaran terbangsa Sepang, Malaysia. Rata-rata peminat sukan ini teruja lebih-lebih lagi dengan harga tiket yang ditawarkan buat warga Malaysia serendah RM200 sahaja. Terdahulu, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata inisiatif itu memberi peluang kepada lebih ramai rakyat Malaysia merasai pengalaman menyaksikan perlumbaan Formula One secara langsung di Sepang. Ikuti reaksi Muhammad Zul Akmal, Kin Izu Muhammad Bahrain dan Muharram Shah.
1: Bersyukurlah sebab akhirnya walaupun bukan Malaysia GP, Bahrain yang kita menggantikan Bahrain, tapi venue di sini. Sebagai fan F1, saya sangat bersyukur sebab 9 tahun dah tak ada F1, so akhirnya F1 kembali ke Malaysia.
2: Saya rasa memang satu inisiatif yang terbaik lah, lagilah kita nak merancangkan sukan di Malaysia terutamanya. Jadi sebagai pengumpul diecast, selama ni kita nampak kecil kan, kali ni mungkin dapat tengok kereta yang sebenar lebih besar. Terima kasih untuk kerajaan Madani.
3: Terima kasih atas usaha yang diberikan oleh kerajaan. Sebab RM200 ni saya rasa memang sangat-sangat murah. Kalau tempat lain mungkin dah mahal sangat. Untuk yang tiket ni memang murah-murah, murah sangat.
0: Agak sekali Harimau Melaya tidak boleh menjadikan ketiadaan beberapa pemain sebagai alasan apabila berdepan juara bertahan Vietnam pada aksi separuh akhir pertama Piala ASEAN 2026 di Stadium Bola Sepak Kuala Lumpur, Ceras esok. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 5.3 juta penerima STR terima bayaran secara berperingkat mulai hari ini. Tiket Madani Formula One serendah RM200. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM, kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

14 Ogos 2007, Majlis Pelancaran Proton Persona. Pada hari ini, dalam tahun 2007, Kebawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Al-Watiq Billah Tuanku Mizan Zainal Abidin Ibni Almarhum Sultan Mahmud Al-Muktafi Billah Shah berkenan menyempurnakan Majlis Pelancaran Proton Persona di Pusat Kecemerlangan Proton Shah Alam, Selangor. Model sedan yang dibangunkan sepenuhnya oleh Proton Holdings Berhad ini diperkenalkan sebagai pengganti kepada Proton Wira. Proton Persona dilengkapi dengan enjin Campro DO HC16 injap berkapasiti 1.6 liter yang mampu menghasilkan kuasa maksimum 82 kW pada 6,000 RPM. Model ini ditawarkan pada harga antara RM44,999 hingga RM55,800 mengikut varian, sekaligus memenuhi keperluan pengguna yang mengutamakan kualiti pada harga berpatutan. Proton turut mensasarkan jualan antara 30,000 hingga 40,000 unit dalam tempoh 12 bulan. Sasaran itu disokong oleh sambutan awal yang memberangsangkan apabila lebih 2,200 tepahan diterima dalam tempoh 3 minggu sebelum pelancarannya. Ia mencerminkan keyakinan pengguna terhadap model baharu keluaran nasional ini.

0: Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
1: Baguslah.

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap...

kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bas. Dan nak sedar, sekarang ini memasuki jam yang kelima untuk R&R edisi hari ini, hari Sabtu 15 Ogos 2026. Ramai sudah yang orang bilang bersantai, berehat di rumah masing-masing sambil menonton TV. Okey, selamat berehat untuk kamu semua. Terima kasih juga untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Okey, ucapan yang dihantar oleh kawan-kawan kita di Facebook, di WhatsApp. Terima kasih untuk Rosie William Z. Ini awal lagi dihantar tadi, jam 7.06 minit malam. Selamat bertugas DJ Azian, Sabah FM Bagus Bah. Terima kasih juga untuk Pungguk. Salam DJ, santai-santai malam ini. Juga ada rakan kita Emma di Beaufort, Sabli di Sandakan. Oh, dia hantar gambar kopi sama buah papaya, lepas tu ada kek. Okay, selamat untuk semuanya. Terima kasih banyak-banyak. Lagi kalau kita tengok di Facebook, kita ada si Ramli Lee. Selamat bertugas DJ, semoga ceria selalu bersama dengan rakan pendengar Sabah FM Bagus Bah, Raimah Ima. Terima kasih lagi juga untuk James Pangeran. Dia bilang selamat bertugas untuk DJ Azian. Kamu terus lagi hantar ucapan kamu sambil kita baca ucapan. Sambil-sambil itu juga kami akan terus berikan kamu hiburan lagu-lagu rock sampailah 12 tengah malam nanti. Okey, kawan-kawan, kita layan lagu ini bersama dengan kumpulan Meditasi. Ini dia, Demi Rindu Kita. Sabah FM, bagus banget.

bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

bermula 6 pagi, hujung minggu anda akan lebih santai bersama kami. Setiap Sabtu dan Ahad dalam

dan kumpulan UKAS Tergamak Kau, lagu yang dimuatkan menerusi album ketiga kumpulan UKAS, album Bisa Berbisa yang dikeluarkan pada tahun 1994. Lagu sendikata oleh Tia dan gubahannya oleh Saari Amri, yang mana lagu itu antara lagu yang popular menerusi album Bisa Berbisa. Okey, terima kasih sekali lagi untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Bah. Jangan lupa untuk terus kibarkan Jalur Gemilang, tanda semangat kita cintakan negara kita Malaysia, yang mana sekarang ini bulan Ogos merupakan bulan kebangsaan. Jadi terus lahirkan semangat patriotisme, terus kibarkan Jalur Gemilang di kereta kamu, di rumah kamu, di premis perniagaan, di mana lagi, di mana-mana aja. Yang paling penting pastikan tata cara kamu memasang Jalur Gemilang itu betul, okay? Mengikut yang telah pun ditetapkan. Kamu boleh terus rujuk mana-mana portal rasmi kerajaan, antaranya Jabatan Penerangan Malaysia. Di portal dorang ada diselitkan ataupun dikongsikan tata cara memasang Jalur Gemilang. Okey, 11 malam nanti kita akan terus sama-sama ikuti utama 11 malam. Kita mulai lagu ini bersama kumpulan Slam, Manisnya Rindu, Sabah FM. Bagus banget.

banyak tempat yang dijadikan untuk kegunaan bersama, antaranya tandas. Kalau lepas guna tu, tolonglah sebelum keluar, jangan lupa untuk flush dan pastikan bersih untuk kegunaan orang seterusnya. Come on lah guys, kita jaga kebersihan sama-sama, terutamanya tandas awam, untuk tunjukkan yang kita ni masyarakat utamakan kebersihan. Pesanan ini dibawakan oleh saya, Izzat Lazim dan Sabah FM.

bendera Sabah telah ditukar sebanyak 3 kali dengan mengekalkan lukisan grafik Gunung Kinabalu warna biru, putih dan merah. Bendera Sabah yang pertama direka cipta oleh Idris Ichin, seorang pelukis pelan, digunapakai dari 31 Ogos 1963 hingga 1982. Bendera Sabah yang kedua pula digunapakai dari 1 Januari 1982 hingga 1988. Manakala bendera Sabah yang terkini adalah inspirasi bendera Sabah yang pertama dan digunapakai mulai 16 September 1988.

0: Isu jerbu rentas sempadan akan dibincang dalam jawatan kuasa ASEAN. Kawasan Pantai Barat Semenanjung rasa gegaran gempa bumi di Sumatera. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hammam Yusof dalam utama 11 malam. Isu jerbu rentas sempadan di Sarawak perlu terus dibincangkan di peringkat ASEAN melalui jawatan kuasa pemandu peringkat Menteri Sabrantau mengenai pencemaran jerbu rentas sempadan bagi mencari penyelesaian terbaik sekaligus mengurangkan impaknya. Timbalan Premier Sarawak, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas berkata, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam yang mewakili Malaysia dalam jawatan kuasa berkenaan akan mengusulkan cadangan untuk mendepani isu itu. Sejak 8 Ogos lepas, jerbu rentas sempadan mula melanda beberapa kawasan di Sarawak susulan corak angin semasa yang membawa asap daripada titik panas di wilayah jiran. Sementara itu, di Negeri Sembilan, aktiviti luar bilik darjah sedia dihadkan sekiranya bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU menunjukkan paras tidak sihat. Menteri Besar Dato' Ismail Asyik memaklumkan kerajaan negeri akan mengambil langkah sewajarnya dan Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan akan memantau perkembangan semasa berkaitan perkara ini.
1: Kalau bacaannya sampai ke tahap bahaya, kita akan berhentikan dululah aktiviti luaran ni. Bukanlah sekolah tutup, tak ada. Belajar lah. Macam biasa tinggal lagi aktiviti luaran, mungkin kita berhentikan sementara lah. Sukan tahunan dan sebagainya mesti kita hentikan sementara. Tapi sehingga ke waktu itu, sekarang ni kita macam biasa lah. Sekolah boleh teruskan aktiviti luaran macam biasa.
0: Dato' Ismail Asim. Penduduk Pulau Bumbum di Sabah kini mempunyai akses lebih mudah untuk mendapatkan barangan keperluan menggunakan sumbangan asas rahmah SARA tanpa perlu menaiki bot ke Tanah Besar susulan pembukaan premis rakan niaga SARA di kawasan berkenaan. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata perluasan jaringan rakan niaga SARA penting bagi memastikan faktor jarak dan lokasi tidak menjadi penghalang kepada rakyat untuk menikmati manfaat bantuan kerajaan.
2: Jadi kita hendak memastikan yang penggunaan ni SARA ni meluas. Kalau kita lihat di negeri Sabah ni, lebih kurang lebih pada 800 ribu penerima SARA yang ada dengan SDR di dalam negeri ni. Dan daripada peruntukan yang disediakan untuk SARA untuk tahun ni dah lebih 1.3 bilion ringgit ya untuk SARA untuk tahun ni. Dan Alhamdulillah untuk negeri Sabah lebih pada 99% penggunaan SARA.
0: Datuk Seri Amir Hamzah Azizan. Dalam perkembangan berkaitan, Pengurus Koperasi Anugerah Haji Baji Sempurna Berhad, Sobri Lauji berkata, kemudahan tersebut membantu penduduk menjimatkan kos pengangkutan selain tidak perlu lagi berulang-alik ke bandar untuk mendapatkan barangan keperluan.
3: Alhamdulillah setakat ini memang sangat baguslah, memang sangat rancak dan sangat memudahkan masyarakat di sini khususnya Pulau Bumbum nih. Sebab mereka tidak perlu lagi turun ke bandar, bah. Di sana kita sudah dapat jimatkan kos pengangkutan, tambang kereta sorong apa semua. Memang sangat membantulah.
0: Seorang penerima SARA, Elsa Otoh, turut menyambut baik pembukaan premis rakan niaga SARA di Pulau Bumbum.
4: Cabaran paling besar kena naik dua kenderaan seperti kereta dahulu, lepas tu menaiki bot untuk sampai ke pusat. Dari pulau ni ke JT Belimbang RM4, bila naiki bot RM2, jadi RM6 semua. Sumbangan koperasi ini sangat baik untuk penduduk di sini, terutamanya kami di pulau ni membantu dari segi belanja kalian dan bulanan. Sangat senanglah mudah untuk kami.
0: Kemudahan rakan niaga SARA di Pulau Bumbum memberi manfaat kepada lebih 25,000 penduduk yang layak menerima SARA untuk semua, termasuk kira-kira 3,300 penerima STR dan SARA bulanan. Kementerian Sumber Manusia sedang mendapatkan ulasan

0: berkenaan akan dibawa ke peringkat Jemaah Menteri dalam tempoh terdekat untuk pertimbangan kelulusan.
1: Progres itu kita telah membuat sebab setiap peruntukan yang kita terima sama ada dia digunakan sebagai grant ataupun pinjaman, kita kena dapat kelulusan Jemaah Menteri. Jadi sebelum ini Yang Berhormat Perdana Menteri selepas berbincang dengan Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri telah meluluskan sebanyak 100 juta. Sekarang dana itu diberikan kepada kita, syarat dia adalah sebagai pinjaman dan kita telah bincang dan kami sedang membuat kertas kedua.
0: Inisiatif berkenaan bertujuan meringankan beban kewangan pelajar program TVET selepas tamat pengajian. Warisan serta budaya masyarakat orang asli perlu terus dihargai, dipelihara serta diwariskan kepada generasi muda. Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi, Dato' Abdul Halim Hamzah berkata, komuniti berkenaan sebahagian penting sejarah Malaysia.
2: Bagi memastikan pengetahuan terhadap budaya warisan ini dapat diteruskan, dihayati oleh generasi yang mendatang, pastinya aktiviti yang melibatkan komuniti perlu diteruskan. Di berkat Kementerian Komunikasi, kami sentiasa menganjurkan program yang bersifat komuniti, khususnya melalui nadi yang ada di kampung ini khususnya, yang mana penduduk orang asli dapat memanfaatkan. Ternyata pembelajaran melalui buku teks sahaja tidak dapat menjadikannya suatu adaptasi yang sangat jelas, tetapi melalui pengalaman dan juga sokongan daripada pelbagai pihak, pastinya warisan budaya ini dapat terus subur dan dihidupkan untuk generasi yang akan datang.
0: Dato' Abdul Halim berkata demikian pada sambutan Hari Orang Asal Kampung Orang Asli Jambu, Kelinsing dan Bakok di Dewan Terbuka Kampung Angkat Madani Kementerian Komunikasi. Beliau turut merasmikan logo komuniti kampung tersebut selain menyerahkan jalur gemilang bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

Bukan 3 jam, bukan 4 jam, tapi 6 jam. Ya, 6 jam kami belanja kamu lagu terbaik setiap

bersama dengan kumpulan Damasutra Umpama Mimpi Dalam Mimpi. Jam yang terakhir untuk R&R hari ini, hari Sabtu 15 Ogos 2026. Terima kasih untuk kamu yang terus setia bersama kami, yang terus dengar Sabah FM Bagus Ba. Kita mau baca ucapan yang dihantar oleh kawan-kawan kita di Facebook dan juga di WhatsApp. Norzita ini dihantar jam 8.11 minit malam. Lama sudah. Okey, dia bilang selamat bertugas R&R selama 7 minggu. Semoga lancar sampailah 12.30 malam nanti. Dia kongsikan satu gambar. Dia punya menu makan malam. Ada telur masak merah sama sayur cempedak muda masak kari. Terbabas diet ni kali, dia bilang. Okey, terima kasih untuk Norzita. Lagi kawan-kawan kita di Facebook, Alice Raymond di Kuching Sarawak, selamat malam, selamat bertugas, semoga lancar hingga ke penghujung siaran. Salam R&R, selamat beristirahat untuk kawan-kawan ramai yang detek, antaranya ada Tantari dan Mas Merah, Mayani Emma, Ida Osman, Ermira, Juhat Bakar dan ramai lagi lah. Buat DJ, selamat bertugas. Lagi kita ada Ahran Ahmadal di Kampung Sentosa Jaya Kinabatangan. Salam hujung minggu, cermelang riang mesra untuk semua pendengar yang setia menghayati siaran terbaik. Buat DJ Azian, selamat bertugas. Terima kasih juga untuk Bu Luntung. Terima kasih. Muhammad Yusof, kita ada Tantari dan Mas Merah, James Pangeran, CMS Fred, Norzita. Oh, tadi dia hantar WhatsApp, dia komen juga di Facebook. Terima kasih. Hasna dan ramai lagi lah. Terima kasih banyak-banyak untuk kamu yang terus hantar ucapan. Kalau ada lagi, saya baca. Tapi sekarang ini kita mau layan lagu ini bersama dengan kumpulan Exist, Rahsia Pohon Cemara. Sabah FM, bagus banget.

Baik, itu tadi bersama dengan kumpulan Melissa Cinta untuk Nabila. Tugasan saya berakhir sekejap saja lagi. Macam biasa, tepat pukul 12 tengah malam. Kita akan terus sama-sama ikuti siaran Nasional FM sentiasa di hati sehinggalah 4 pagi nanti. Sekali lagi, terima kasih banyak-banyak untuk kamu yang terus setia bersama kami dari awal pagi tadi. R&R bersama dengan DJ Rafiq. Lepas itu 12 tengah hari sehinggalah 6 petang bersama dengan DJ Ikhle. Dan sekarang ini nama saya Azian Wahab bakal mengakhiri tugasan tepat pukul 12 tengah malam nanti. Okey, yang mungkin masih lagi dalam perjalanan, hati-hati, okey. Semoga kamu selamat sampai ke destinasi yang kamu tuju. Dan jangan lupa, kalau rasa mengantuk, rehat sebentar di tempat yang selamat. Dan kalau ada kopi, minum kopi dulu. Kalau ada kedai-kedai ataupun restoran-restoran yang masih lagi buka, singgah sekejap, okay? Segarkan diri dan lepas itu barulah mulakan lagi perjalanan. Baik, insyaAllah kita jumpa lagi. Dan dua lagu terakhir sebelum kita ikuti siaran Nasional FM, kita ada lagu daripada Aris Ariwatan, Lamunan Terhenti. Dan selepas itu, Naluri Cinta. Nama saya Azian Wahab, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum dan selamat malam untuk semuanya. Bye-bye.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد خاتم النبيين، وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمورنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله، kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan, dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم، والحمد لله رب العالمين.

0: Channel FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Dengarkan 12 malam hingga 6 pagi. Geng Burung Hantu.
2: Nasional FM.
3: Assalamualaikum, selamat malam, salam sejahtera, salam hujung minggu kepada anda di luar sana, kepada yang bekerja baru mula shift seperti saya, selamat bekerja, dan kepada abang-abang lori yang dalam trip penghantaran, semoga selamat sampai perjalanan. Begitu juga abang-abang, kakak-kakak yang memandu waktu begini, segarkan mata, fokuskan mata pada pemanduan anda. Kepada yang sedang santai menikmati malam minggu, tunggu dulu, jangan tukar frekuensi, layan dulu geng Burung Hantu. Sebelum itu, hari ini 16 Ogos 2026, hari Ahad.

Selamat hari lahir kepada anda yang menyambut hari lahir hari ini. Semoga dipanjangkan usia, dimurahkan rezeki dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Hari ini Hanim, Syarif Hanim, saya Yaya Kamal akan menemani anda sehingga jam 6 pagi ini. Terima kasih kepada Aizat yang masih lagi di Konti. Nanti balik hati-hati, okey. Jadi kepada anda, jom layan geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

Assalamualaikum, salam sejahtera kepada anda semua yang masih dalam perjalanan. Hanya harapkan segala perjalanan anda berjalan lancar pagi ini. Baiklah, untuk jam seterusnya, malam hujung minggu ini, Hanim nak berkongsi sedikit cerita dalam kesunyian yang menanti. Ada juga perkongsian Hanim untuk pagi ini dalam kita meniti hari. Anda ada diberi pilihan, jadilah orang yang paling ikhlas, bukan orang yang paling baik. Sebab orang yang dilihat baik itu belum tentu lagi ikhlas. Ikhlas itu mahal, tiada kayu pengukur, kerana dengan keikhlasan datang rasa syukur. Apapun yang kita miliki di dunia ini tidak akan rasa sempurna seandainya kita tidak mensyukurinya. Salam hujung minggu, dengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Setiap langkah, setiap titisan peluh adalah demi sebuah nama. Kepada semua wira dan wirawati negara di Sukan Commonwealth Glasgow, terima kasih atas keringat dan perjuangan yang tidak berbelah bahagi. Dan tahniah atas kilauan pingat yang terus mengharumkan nama Malaysia di mata dunia. Anda kebanggaan kami. Terima kasih, wira-wira negara. Jumpa lagi di Sukan Commonwealth di India 2030. Malaysia boleh.

Nasional FM sentiasa di hati. Kepada anda yang sedang memandu waktu malam minggu ini, kebanyakan ke lebuh raya ataupun jalan-jalan bandaran dipenuhi lagi dengan kenderaan. Kalau tular dekat dalam media sosial hari ini tentang konvoi supercar dalam perjalanan dari arah Puteri Harbour menghala ke pusat bandar Johor Bahru, itulah kan. Kalau ikut dekat dalam video itu, konvoi supercar itu tidak mendapat kebenaran daripada pihak berkuasa. Tindakan dua pemandu yang bertindak sebagai marshal dengan menahan kenderaan di laluan jalan untuk memberi laluan kepada kenderaan konvoi mereka telah mendatangkan reaksi yang tidak baik, dan juga dia melibatkan keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Akibatnya kedua-dua kenderaan itu telah ditahan, juga disita, kerana kena ingat ya, walaupun waktu hujung-hujung minggu ni ramailah yang konvoi ke sana ke sini, ada yang naik motosikal, ada yang naik kereta, tapi kena diingatkan mana-mana individu yang bertindak sebagai pengiring konvoi tidak sah dengan cara menghalang lalu lintas atau memberhentikan kenderaan awam secara tidak sah di kawasan-kawasan jalan raya yang mendatangkan bahaya kepada diri sendiri dan pengguna jalan lain, boleh disiasat di bawah Seksyen 110 Akta Peruntukan Jalan 1987. Dia akan dikenakan penalti dan denda tidak melebihi RM1,000 jika disabitkan kesalahan. Jadi, jadilah kita sebagai pengguna jalan raya yang bijak, gunakan jalan raya sebaik mungkin dan patuhi hak pengguna jalan raya yang lain. Amalkan pemanduan berhikmah kita sebagai rakyat Malaysia. Teruskan hiburan dalam Game Buruhantu Nasional FM sentiasa dihadiri.

Okey, kepada anda di luar sana, mungkin dekat waktu-waktu macam ni, yang Hanim katakan, malam minggu kan, mungkin ada ramai antara anda yang masih lagi di atas jalan raya dengan urusan-urusan, mungkin pulang ke kampung halaman, mungkin pulang lewat dari kerja, ada macam-macam lagi urusan kita kan. Kalau malam minggu ini, ada yang mengambil kesempatan untuk keluar dengan kawan-kawan yang masih bujang itu, jadi menghayati, menikmati masa-masa bujang memang seronok. Tapi diingatkan kepada anda yang sedang memandu, hati-hati memandu, juga disampaikan ada penutupan jalan, terdapat kerja penyelenggaraan pembersihan median di kilometer 28 hingga kilometer 26 arah selatan dari KLIA ke Bandar Gamuda Curve. Lorong kanan ditutup bermula pukul 10 malam tadi hingga ke 6 pagi. Okey, jadi patuhi arahan papan tanda di lokasi berkenaan, sebab kadang-kadang waktu malam ini ada yang mengejar masa. Jadi itulah yang penting kan, Hanim selalu nasihatkan supaya menjaga had pemanduan, kerana keadaan jalan waktu pada waktu malam ni kita tak boleh jangka ada penutupan jalan. Jalan yang besar menjadi kecil, dua lorong menjadi satu lorong, kita pula kadang-kadang ada yang mengantuk. Itulah antara faktor-faktor yang kita kena beri penekanan dalam pemanduan kereta kita lah kan, kenderaan kita pada waktu tengah malam ke pagi ini. Itulah, semoga segalanya berjalan dengan lancar. Semoga selamat sampai ke destinasi. Hanim akan temani perjalanan anda, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Kamu yang bawa ku terbang, bawa ku terbang nyanyian The Fabulous Cat. Kalau bawa ku terbang, kamu yang bawa ku terbang, kamulah bawa ku ke bintang kejora. Tapi ingat ya, bawalah pasangan kita ke syurga. Syurga ialah tempat kehidupan yang kekal, penuh dengan nikmat, nikmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di sana tiada lagi kesedihan, kesakitan, mahupun kematian. Ini menjadi destinasi terakhir yang sangat diimpikan oleh setiap insan beriman dan beramal soleh. Untuk perkongsian jam seterusnya, Nasional FM bersiaran bersama Salam FM akan membincangkan tajuk syurga destinasi akhir, minggu akhir dalam misteri malam di sebalik mata. Perkongsian akan disampaikan oleh Dr. Matnawi bin Mat Yusof, pensyarah Akademi IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Syurga bukan sekadar sebuah destinasi, tetapi kehidupan yang kekal abadi selamanya. Semoga setiap usaha, amal dan pengorbanan kita di dunia menjadi jalan menuju syurga kekal abadi. Semoga kita semua dikurniakan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, diampunkan segala dosa. Amin ya rabbal alamin. Kekal terus dalam perkongsian Nasional FM, sediasa di hati.

0: Assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM dan juga Salam FM untuk perkongsian pagi ini bersama Arif dekat dalam konti ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Okey, misteri malam di sebalik mata dengan tajuk syurga destinasi abadi, Arif.
1: Pada pagi ini semakin lama semakin tajuknya semakin menuju kebahagiaan dan bunyi macam bahagia tapi sebenarnya kita dah sampai ke penghujung episod ke-30 pada pagi ini dan untuk musim inilah. Musim ini episodnya ada 30 je. Jadi ini adalah episod

0: saya masuk bermula dari perkongsian neraka tu, menuju ke syurga, dan akhirnya hari inilah. Hari ini akhirnya syurga abadi itu kan.
1: Ya, dan kita pada pagi ini seperti biasa akan bersama dengan yang berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusof, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Ceras Kuala Lumpur. Assalamualaikum Doktor.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Baik.
1: Sihat, Doktor?
2: Alhamdulillah, okeylah.
1: Semakin orang kata dah menuju ke episod ke-30 ni, bagaimana perasaannya? Kita dah orang kata nak sampai di penghujung ni kan?
2: Baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah, kupasan kita dari sehari ke sehari makin menghampirilah kepada pintu syurga, insyaAllah.
1: Tapi kita, cara kita bercakap tu macam dah nak habis lah. Tapi tugasan masih lagi belum selesai. Kita baru saja nak bermula pada topik pada tengah malam ini atau pada pagi ini. Syurga, destinasi abadi. Kita nak mulakan soalan kita pada pagi ini berkaitan tentang syurga. Dan minggu lepas kita cakap tentang syurga, minggu ini kita bawakan juga topik berkaitan tentang destinasi abadi kita. Di syurga ni, Doktor, kita boleh ke ziarah-menziarahi seperti ziarah yang kita lakukan di dunia ni? Kita kan kadang-kadang ada jiran tetangga kat dunia ni kan?
0: Saudara mara,
1: hantar kuih, yang berbuasa kan? Tapi adakah di syurga nanti pun kita akan ada sesi ziarah-menziarahi ni?
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada Arif dan juga Anin. Baik, soalan yang pertama kita berkaitan dengan bolehkah kita ziarah menziarahi seperti mana keadaan kita hidup di dunia ini. Di dunia ni lama tak jumpa kawan, telefon ataupun datang ziarah sekali-sekala balik kampung, suasana dia macam berubah-ubah daripada duduk satu tempat bergerak ke satu tempat yang lain. Manakala dalam syurga, dan syurga pun ada sama sebenarnya. Konsep ziarah menziarahi ada, cuma dia berbeza dari sudut persembahan. Ziarah menziarahi tetap ada, tapi persembahan dia mungkin berbeza. Pertama ialah dengan kita bergerak menaiki kenderaan. Kenderaan bukan kereta, bukan motor, tapi dia adalah satu kenderaan khusus. Dalam pembacaan saya, dia berupa seekor kuda yang bersayap warna putih. Itu kenderaan. Dan bergerak seolah-olah macam borak lah. Macam tu. Dan kita akan tidak akan merasai tak akan merasai rasa penat, bosan, dengki dalam hati kita. Kita kadang-kadang nak pergi ziarah kawan, aduh letihlah jumpa kawan ni, aduh tak senanglah jumpa dia. Benda tu Allah Ta'ala dah cabut daripada hati masing-masing. Wa nazakna ma fi suduri min ghillin ikhwanan. Maka kita jadilah bersaudara. Rakan-rakan dalam syurga, sama ada sanak saudara kita atau rakan-rakan kita, kita bersua, berziarah, dipenuhi dengan perbualan, kenangan masa kita kat dunia, cerita masing-masing. Dan nikmat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Mujur lah ya, kita selamat, Tuan Haji pun selamat. Bahasa kita guna seolah-olah macam bahasa di dunia ini juga. Tiada lagi perasaan dendam, tidak ada permusuhan. Kerana permusuhan, dendam-mendendam selesai di pada mahsyar, semasa kita bersoal jawab dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi suasana ziarah kita dipenuhi dengan ketenangan mutlak, kebahagiaan yang kekal abadi. Saya petik daripada ayat Quran surah As-Saffat. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqbala ba'duhum ala ba'di yatasa'alun. Qala qailu minhum inni kana li qarin. Yaqulu a'innaka laminal musaddiqin. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَإِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ قَالَ هَلْ أَنْتُمْ مُطَّلِعُونَ فَاطَّلَعَ فَرَآهُ فِي سَوَاءِ الْجَحِيمِ قَالَ فَاللَّهُ إِنْ كِدْتُ لَتُرْدِينَ. Ataupun rekatnya ceritanya, dalam surga itu mereka berbicara, tiba-tiba menyelit satu ingatan. Saya kata awak ada kawan dulu seorang kan? Bagaimana keadaan kawan kita itu? Pasal tak nampak dia dalam surga, tak nampak. Dan mereka pun intai dalam neraka. Nampak dia di tengah-tengah neraka. Dulu dia tidak pernah mengikuti kita, tidak pernah mendengar apa ingatan yang diberikan dan sebagainya. Akhirnya dia telah tercampak ke dalam api neraka. Konsep yang kita nak bincang ni ialah mereka dalam surga itu saling bertemu antara satu sama lain dan masing-masing bertanya hal ehwal.

0: masing-masing. Bagaimana keadaan masa di dunia dahulu, macam kita lah jumpa orang yang itu, kita cerita lama tak jumpa, 40 tahun berpisah, kita cerita kan, masing-masing cerita cabaran di dunia dahulu. Awak masih hampir-hampir nak tertewas dengan cabaran itu, tapi awak berjaya. Pada ketika itu perbualan kita sedang santai-santai pula, atas katil pula, kaki bergoyang, tangan memetik buah anggur, sedang makan mengunyah, kadang pula bergerak ke sana kemari, membawa air, membawa cawan untuk dituangkan kepada kita. Suasana secara ringkasnya terlalu harmoni dan cantik sangat. Itulah gambaran awal berkaitan dengan suasana ziarah-menziarahi antara ahli syurga. Wallahu'alam.
1: Jadi topik perbualan tu macam-macam lah. Cerita-cerita tentang kenangan-kenangan yang silam.
2: Adalah ziarah menziarahi tu.
1: Ada penghuni syurga tu juga.
2: Doktor, dikabarkan juga di syurga ni ada urusan jual beli ya doktor. Bagaimana pula bentuk pasar ataupun pasar tani dalam syurga tu? Dalam syurga tu kita nak tahu jugalah kan.
0: Terima kasih Hanim. Sebenarnya bila kita nak jual beli, nak pakai currency apa, maka dalam syurga tidak ada jual beli. Kerana apa yang kita nak semua diberi secara percuma. Arab kata majanan. Nah, dalam syurga tidak terdapat aktiviti urusan jual beli tadi. Pertukaran barangan menggunakan wang, kerana semuanya nikmat-nikmat semua. Makanan nak dapat, pakaian nak dapat, ya kita cerita pada pembicaraan lepas, pakaian datang daripada pokok tuba, daripada benih pucuk dia, di situ jadi pakaian. Dan kemahuan sudah tersedia secara percuma. Jadi apa nak beli? Walau bagaimanapun ada satu hadis menyebut sebuah pasar dalam syurga yang dikunjungi oleh penduduknya setiap hari Minggu, iaitu hari Jumaat. Hari Jumaat ni sebenarnya hari andaian saja, pasal di syurga tidak ada hari dan tidak ada malam. Andaian dia hari Jumaat macam tu. Istilah pasar ataupun suq dalam bahasa Arab di syurga bukan pula bermaksud tempat tawar-menawar, jual beli, bertukar barang komersial seperti kita berada di dunia. Sebaliknya, tempat bertemu dan berbual bicara, tempat bersembang rupanya. Bukan mereka nak jual barang, ada karipap, ada burger, tak ada. Nak ambillah secara percuma. Jadi di dalam syurga itu ada pasar, tapi ia sebagai tempat atau fungsinya sebagai tempat kita berkumpul, bersiar-siar, bertemu rakan-rakan, serta menikmati perubahan rupa dan keindahan diri apabila ditiup angin syurga. Dalam syurga ni ada satu angin dia panggil Rih Shimal. Saya selidiki kenapa ni namakan Rih Shimal. Negara Arab ni duduk di tengah-tengah kota Mekah ini. Di utaranya adalah Syam ataupun Syria, Palestin, Jordan. Di bawahnya adalah Yaman. Yamannya agak panas. Di utaranya adalah sejuk. Itu pasal orang Arab musim sejuk dia berdagang di Yaman, musim panas dia pergi ke Syria kerana Syria itu agak sejuk. Apabila udara angin bergerak daripada utara, yakni daripada Syria, daripada Syam tadi, maka membawa angin yang sejuk. Maka dalam syurga Allah Ta'ala bawa juga angin sejuk. Angin sejuk yang damai, yang elok, yang wangi itu menjadikan bila dia jamah tubuh mereka, bertukar menjadi tubuh yang segar dan wajah yang begitu cantik. Setiap kali berjumpa, awak bagi makin lawa lah, makin handsome lah, makin cantik lah. Itu sebenarnya suasana dalam pasar. Balik ke pasar, mereka jadi lebih lawa. Minggu depan hari Jumaat, pergi lagi. Lagi lawa lagi. Jadi satu lagi kalau boleh saya, poin yang berikutnya ialah kehendak kita sentiasa dipenuhi. Jika seorang menginginkan sesuatu di tempat tersebut dan dalam syurga secara umum, dia boleh memperolehinya serta-merta tanpa perlu bayaran ataupun transaksi kewangan dan sebagainya. Jadi ringkasnya di sini, urusan jual beli tidak ada dalam syurga kerana nak barang tu semua dapat secara percuma dan tidak ada bergebut-gebut kerana masing-masing dapat apa yang berdasarkan amalan masing-masing. Dan yang kedua, tempat bertemu itu adalah untuk berbual bicara, bersembang dan sebagainya. Wallahualam.
1: Dia macam ni lah, dia macam kita pergi ke pusat beli belah di Kuala Lumpur ni. Kan kita boleh tengok, kalau sekarang ni kita window shopping lah. Tapi sekarang ni bila ada di syurga nanti, apa saja yang kita nampak ni kita boleh ambil. secara percuma.
2: Betul. Dan sebenarnya bukan dekat hati je dapat dah.
1: Ingat dalam hati pun dah boleh dapat. Apatah lagi kita menginginkan sesuatu yang lebih baik. Contohnya kita di dunia ni minta kereta yang cantik, di syurga saya pastinya lebih lagi hebat.
2: Betul.
1: Baik, Ustaz, kita nak tanyakan soalan yang berkenaan tentang kedudukan manusia ini di syurga. Boleh ke kita nak pergi pindah satu syurga ke syurga yang lain? Tapi sebelum itu kita nak bawakan lagu untuk kita berehat seketika. Mungkin Ustaz nak berehat terlebih dahulu, nak minum air dulu kan, pasalkan tekak kan. Jadi kita akan berhenti rehat seketika. Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM
2: dan Nasional FM, perjalanan ke syurga.

0: Palimata, Meredith Sembunyi, Ibrah Tersirat.
1: Masih lagi bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata. Saya Arif Razi dan DJ Hanim.
2: Ya.
1: Kita bawakan topik pada pagi ini berkaitan syurga, destinasi abadi. Dan bersama kita masih lagi kekal setia yang berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof. Baik, Doktor. Tadi saya dah bawakan sebersedikit lah. Kita bagi hint-hint sikit kan soalan yang berikutnya. Adakah ahli syurga akan kekal berada di dalam syurga? Dan boleh tak seorang ahli syurga ni dia berpindah dari satu syurga ke syurga yang lain? Macam
2: betul,
1: kira-kira macam kita nak pergi syurga Firdaus lah, ataupun nak pergi syurga Naim ke, boleh ke macam tu?
3: Okay, DJ Arif dengan Hanim,
1: yeah.
3: Baik, soalan yang ketiga ialah berkaitan dengan pertama sekali nak kita faham, masuk syurga itu bukan amalan kita. Sekarang kita dalam perbincangan lepas, masuk syurga kita dengan rahmat dari Allah. Kasihan belas Allah. Kesian tengok kita beribadah sepanjang kita berada di muka bumi dahulu. Masuklah dalam syurga. Once, bila kita dah masuk syurga, dikala itulah baru kita diberikan berada pada level yang mana, berdasarkan kepada amalan-amalan yang kita lakukan di dunia. Banyak amalan, kita akan naik pada syurga yang tertinggi, Firdaus. Kalau kita kurang sikit amalan tapi masuk syurga juga, tapi kita berada pada ranking yang bawah dan bawah dan bawah. Baik. Okey. Kekal, pertama kita cerita ahli syurga ni kekal dalam syurga, itu yang penting. Pergi mana-mana tu cerita yang kedua. Yang penting mereka itu berada dalam syurga, khalidina fiha madamati samawati wal ardh illa ma syaa rabb. Bermakna mereka ini tidak akan dibawa keluar lagi. Dah cukup kamu duduk dalam syurga, masuk neraka pula tak ada dah. Kecuali orang dalam neraka bila mana ada iman dalam hatinya, habis tempoh disiksa, dia akan bawa masuk syurga. Orang yang berada dalam syurga, berada di sana, tidak ada sakit, tidak ada apa lagi, hiduplah kamu tanpa mati, tidak ada tua, sentiasa muda, sentiasa, dan penuhilah nikmat kamu, dan tidak ada putus asa. Ini adalah semua suasana dalam syurga. Jadi poin kita yang pertama, berada dalam syurga dan tidak keluar lagi, kekal selama-lamanya. Baik, poin yang kedua, adakah kita rasa macam tak nak duduk taman ni, nak pindah ke taman lain pula, kondo ini nak pergi ke kondo lain, sebagaimana yang hari sebut tadi? Yang tu tak dibenarkan. Kita akan duduk di kawasan kita, tak payah kita nak pindah-pindah tempat lain. Oleh sebab itulah Ibnu Qayyim dia menyebut orang yang berada di atas dia berziarahi, bukan pindah tau. Berziarahi, orang yang berada di syurga Firdaus, dia boleh turun di bawah untuk menziarahi rakan-rakan daripada level yang rendah. Manakala level yang rendah, tak dibenarkan naik ke atas kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah Taala izin bolehlah. Kalau Allah Taala tak izin, dia capai level tu saja amalan kamu. Okey. Jadi ahli syurga tadi boleh bergerak, ziarah menziarahi dan saling melewati, dan sebagaimana kita sebut tadi, ziarah menziarahi satu sama lain, merentasi kediaman atau tingkat darjah yang berbeza-beza, kesemuanya atas izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Penghuni syurga boleh bergerak daripada satu tempat ke satu tempat sebenarnya kita sebut tadi, untuk bertemu rakan-rakan. Dia tahu rakan dia duduk dalam syurga mana, dia pun pergilah jumpa, sembang petang baru dia balik ke rumahnya. Kerana di rumahnya dia akan ada bidadari sebagaimana kita sebut itu. Bidadari itu maksuratun fil khiyam, dia hanya duduk dalam kemah menanti kita, dia tak keluar ke pasar-pasar bersembang, tak ada macam ni keluar-keluar pergi mall ke apa, tak, dia duduk dalam kemah dia. Kita akan ada tempat kita. Okey, pergerakan itu pula menaiki kenderaan khusus, iaitu umpama kuda sebagaimana kita sebut tadi. Dan istimewa juga dalam kita kata istana dia tadi, ada katil yang bergerak tinggi rendah. Cara mereka berziarah pula, ahli keluarga sebagaimana kita sebut tadi berada di rajak yang lebih rendah atau tinggi, tetap boleh melewati dengan izin dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu dikukuhkan oleh Ibnu Qayyim sebagaimana saya sebut tadi, yazurul a'la asfal wala yazurul asfal a'la. Bermaksud orang yang tinggi boleh menziarahi orang yang rendah, orang yang rendah tidak boleh menziarahi orang yang atas. Bermakna ringkasnya, mereka duduklah tempat mereka. Dalam surah Al-Kahfi ke, la yabghuna anha siwala, Bila dia duduk tu pun dah tak nak dah pergi pindah hotel lain. Cukup dah hotel ni, terbaik dah. Dengan makanannya, dengan layanannya, dengan seumpamanya, dah tak nak dah. Jomlah pindah tempat lain. Oh, tak mau dah. Jadi tak payah kita berangan nak pindah-pindah lah. Memang itu itulah respon saya kepada soalan yang diajukan tadi.
1: Kiranya dapat tempat duduk di dalam syurga tu satu rahmat dan keberkatan kan.
2: Dah rasa cukup dah.
1: Ya, sebenarnya.
2: Dengan nikmat tu. Juga doktor nak tanya jugalah kan, boleh ke kita ni nak duduk sekali dengan ahli keluarga dekat dalam syurga Allah, sebab nikmat dan ketentuan tu ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Antara manusia tu adalah berbeza dengan rahmat yang diberikan. Tapi macam mana pula kalau kita nak duduk dengan ahli keluarga kita tu, boleh doktor?
3: Alhamdulillah, baik. Itu yang kita inginkan. Bila kita buat sesuatu yang baik, kita ingat kepada anak-anak kita, anak keluarga kita, supaya kita di akhirat nanti kita juga sama-sama duduk dalam satu kelompok ahli keluarga kita. Oleh sebab itu dalam syurga memang untuk dia, sebenarnya syurga ni untuk membahagiakan kita. Apa yang kita rasa nak bahagia, itulah Allah Ta'ala provide kepada kita. Apa saja, baik dari segi kekeluargaan kita, ialah duduk termenung macam tu. Orang malaikat akan tanya, Tuan Haji ni kenapa termenung? Itulah saya dapat masuk syurga, anak-anak saya belum dapat masuk. Nanti dia akan tunjukkan kepada anaknya. Jadi malaikat tanya, yang mana satu Tuan Haji, anak Tuan Haji yang tak masuk syurga? Dia beritahu tu, yang tudung merah, yang tu tudung kuning, tak dapat masuk, ditahan oleh immigration. Ibaratnya macam tu. Akhirnya malaikat tadi pergi jumpa anak tadi yang belum masuk syurga lagi. Bila dia jumpa, dia kata, ayah awak di mana? Oh, ayah saya dah mendahului saya, dah masuk syurga dan sebagainya. Jadi syafaat daripada bapa seorang yang salah membolehkan anak tadi follow bapa dia, walaupun anaknya tak menepati ciri-ciri yang terbaik sebagaimana bapa dia. Ini kita panggil syafaat bapa, boleh tarik anak tadi masuk dalam syurga. Ini berdasarkan daripada surah At-Tur. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim syai' kullu imrin bima kasaba rahin. Bermakna anak tadi yang akan ikut bapa dia, alhaqna, maksudnya bapa tadi follow bapa dia tadi, terus masuk dalam syurga. Jadi bermakna mereka berada dalam satu kampung lah. Dan anak-anak mereka, ada isteri mereka di sana. Tak payahlah perempuan tu nak kecil hati. Oi, ramai pula ni lelaki aku ni. Dia punya bermadu lah. Tak payah. Pada masa itu, tidak ada sikit pun rasa dengki kita sebut tadi. Dengki dah tak ada, masa muka semua tak ada. Yang ada dalam syurga adalah kegembiraan, masa-masa seronok, bahagia dan sebagainya. Itu pasal dalam surah Al-Ra'd Allah Ta'ala sebut, jannatu 'adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab. Apa maksudnya? Dalam syurga adnin nanti yang mereka masuk serta orang-orang yang soleh. Siapa orang soleh tadi? Daripada mak ayah dia, sama ayah atuk nenek, daripada isteri dia, daripada anak-anak dia, zuriat mereka. Mereka akan dibawa masuk dalam satu pintu, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli babin salamun 'alaihim. Maka sejahteralah mereka masuk dalam syurga tadi. Nah, itu respon saya lah. Jadi bermakna di akhirat nanti kita diizinkan Allah berada dan bersama dengan keluarga kita. Itu yang kita doakan. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina. Moga kita dan anak-anak kita bawa sekali masuk dalam syurga. Itu yang nikmat yang terbaik. Wallah.
1: Itulah impian dan harapan kita. Bukan sekadar kita je dalam syurga, tapi kita bawa sekali ahli keluarga kita, ibu ayah kita, anak-anak kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa Taala.
2: Itu yang pentingnya sebagai seorang ketua keluarga tu, menjadi imam yang soleh untuk membawa apa tu, keluarga kita menuju ke syurga abadi.
1: InsyaAllah ya. Kita doakan sama-sama lah. Dan kita nak buka ruangan sebenarnya kepada semua pendengar Salam FM dan juga Nasional FM untuk nak hantarkan soalan-soalan. Kami sebenarnya berada di TikTok Live Salam FM. dan juga di Nasional FM?
2: Belum.
1: Belum lagi? Oh, di Salam FM lah.
2: Belum, ha, sebab kita ada sedikit
1: masalah teknik.
2: Bukan tak. Masalah teknikal. Ada sebab kita punya telefon ni ada masalah capaian internet.
1: Tak apa. Jadi kita, boleh hantarkan soalannya di TikTok Salam FM 91.1. Nanti kita akan bacakan soalan-soalannya. Kita nak berhenti rehat terlebih dahulu. Misteri Malam di Sebalik Mata, kolaborasi Salam FM dan
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

0: mata, mimpi tersembunyi, ibarat sihirat.
1: Baik, kembali lagi kita bersama Salam FM Arif dengan Syurga Destinasi Abadi.
2: Tadi kita dengarkan lagu asli daripada Datuk Nash, betul?
1: Ya, betul.
2: Lagu yang bunyinya macam lagu cinta, tapi sebenarnya lagu itu ditujukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagu yang sebenarnya sangat besar, nak menunjukkan bahawa kecintaan kita kepada baginda Nabi. Dan dah masuk bulan Rabiul Awal ni, mari kita sama-sama berselawat ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
1: Kita mendapat syafaat daripadanya.
2: Insya-Allah. Dan seperti yang telah pun dibawakan oleh DJ Hanim, topik kita pada pagi ini berkaitan syurga destinasi abadi. Kita bersama dengan Yang Berusaha Dr. Matnawi bin Mat Yusof. Baik, Doktor, kita dah di blok yang ketiga. Soalan-soalan yang dihantarkan di TikTok Salam FM ni, ada yang bertanyakan, tak ada nama lah boleh kat sini, tapi kita boleh sebutkanlah nama, sebutkan soalannya. Assalamualaikum Ustaz, apakah amalan-amalan yang boleh membawakan kita ke syurga?
3: Terima kasih DJ Arif dan DJ Hanim. Dan sebagaimana yang saya sebutkan tadi, kita masuk syurga dengan rahmat dari Allah. Tapi Allah Ta'ala nak bagi rahmat kepada kita, Allah Ta'ala pun tengok juga orang macam mana nak bagi rahmat. Orang yang nak menunggu buah mangga, mestilah orang yang menanam pokok mangga. Tak boleh dapat buah mangga. Tanam lain dia takkan dapat. Tak tanam langsung tak dapat. Jadi untuk dapat rahmat Allah, mestilah membuatkan sesuatu amalan. Amalan itu yang membawa kepada Allah Ta'ala tengok kepadanya, yang akhirnya Allah Ta'ala anugerahi rahmatnya yang membawanya ke dalam syurga. Baik, kalau kita boleh ringkaskan di sini, apakah amalan utama yang boleh membawa seorang itu ke dalam syurga? Antaranya ialah dalam surah Al-Kahfi, فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا wala yushrik bi ibadati rabbi ahada. Dua perkara. Pertama, siapa yang ingin, Allah Ta'ala offer macam tu je, siapa yang ingin, memang kita semua ingin bertemu Tuhannya, untuk bertemu dengan Allah dalam syurga, iaitu pertama hendaklah dia falyamal amalan solihah, melakukan amalan soleh. Amalan soleh sebagaimana yang kita sedia maklum, iaitu apa saja yang kita buat menepati syariat dan dilakukan dengan ikhlas, maka dia dikategorikan sebagai amalan soleh. Baik solat kita, puasa kita, silaturahim kita, bagi makan pada orang dan pergi haji dan seumpamanya, kita buat dengan ikhlas kepada Allah dan mengikut syariat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita terpilih untuk, atau tiket kita untuk menuju ke syurga. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Kahfi ini, wala yushrik bi ibadati rabbihi ahada, jangan sekali-kali melakukan amalan syirik. Na'udzubillah wal iyazubillah. Syirik maksudnya dalam keadaan kita menyembah Allah, ada orang menyembah Allah, pada masa yang sama dia menyembah Tuhan yang lain. Tuhan lain tu T huruf kecil, bermakna dia boleh pergi kepada wang, dia boleh pergi kepada nafsu, dia boleh pergi kepada orang, dia boleh pergi kepada pokok, kayu, batu, apa saja yang dia sembah. Pada masa yang sama dia sembah Tuhan, pada masa yang sembah Allah, pada masa yang sama dia mengambil Tuhan-Tuhan yang lain. Maka ini adalah melakukan syirik. Dan siapa yang melakukan syirik ialah orang yang melakukan dosa besar, dan dia tidak berhak untuk mendapat syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita rentaskan pada amalan tadi, adalah tauhid yang betul-betul kerana Allah. Yang kedua, menjaga perkara-perkara fardu seperti solat, puasa dan sebagainya. Dan kita buat juga dengan bentuk amalan akhlak, seperti memberi makan orang yang miskin, orang yang berhajat, menyebarkan salam, menjaga silaturahim. Dan kita top up pula dengan solat-solat sunnah seperti solat tahajud, solat duha dan sebagainya. Seterusnya kita rangkumkan dengan zikir-zikir, kita ada sayyidu istighfar, kita ada apa ayat-ayat kursi untuk jadi amalan harian kita, rutin kita. DJ Arif, kalau boleh saya tambah satu cerita.
2: Ya, silakan.
3: Ada tempat saya, okay? Kisahnya saya nak bawa kisah Unkasyah bin Muhsin atau Mihsan. Ini kisah Unkasyah ni semua ataupun ramai kita tahu. Ceritanya Nabi SAW dalam satu majlis, dia menyebut-jebut, memberi khabar gembira bahawasanya yadkhulul jannah min ummati sab'una alfan. Dan Rasulullah kata umat aku akan masuk syurga sab'una alfan, 70 ribu, bighairi hisab wala azab, tanpa hisab. bermaksud 70 ribu tanpa hisab. Wujuhuhum kal qamar lailatal badri. Muka mereka bagaikan bulan penuh purnama. Itu Rasulullah sedang gembira sebut macam tu. Dan para sahabat bila dengar macam tu, tercengang. Wah, seronok peluang re-offer. Tiba-tiba dalam keadaan yang seronok macam tu, bangun seorang lelaki. Lelaki itu bernama Ukasyah. Dia kata, ya Rasulullah, boleh tak doakan kepada aku? Bodoh Allah, ayya ja'alani minhum. Boleh tak doa kepada aku? Pandai Ukasyah, dia ambil kesempatan. Ya Rasulullah, boleh tak doakan kepada aku agar aku termasuk dalam kelompok itu? Maka Nabi kata, anta minhum, anta minhum. Kamu dari kalangan orang tadi. Siapa? 70 ribu yang masuk surga tanpa hisab. Jadi sahabat lain tercenganglah. Wah, Ukasyah, Rasulullah dah doa untuk dia. Maka sahabat lain pun bangun. Bangun, tapi Rasulullah kata, sahabat kau kadiha, Ukasyah. Tak habis. Ukasyah telah mendolui kamu. Jadi kita tengok kisah Ukasyah ini, bukannya bila Rasulullah dah janji dia masuk syurga, oh dia goyang kaki, tepuk-tepuk tangan, apa tak, dia terus berjihad, berjuang di jalan Allah. Dalam satu peperangan Badar, kalau boleh saya ambil selip masa sikit, dalam peperangan Badar, dia dengan begitu bersungguh berperang-berperang sehingga pedangnya patah. Bila pedangnya patah, Rasulullah menjeleng ke arah Ukasyah ini. Rasulullah tengok ada satu pelepah tamar yang dah mati dia pun. Rasulullah ambil pelepah tamar, dia berikan kepada Ukasyah. Ukasyah, gunakan pelepah tamar ini untuk berperang. Tiba-tiba, bila Ukasyah pegang saja pelepah tamar itu, bertukar pelepah tamar itu menjadi satu pedang yang putih, tajam, kuat. Dan pedang itulah Ukasyah guna dalam setiap perjuangan dan setiap peperangan, hatta peperangan melawan orang yang murtad. Dan di akhirnya, nak cerita Ukasyah tadi, dijanji oleh Rasulullah tadi masuk syurga tanpa hisab. Dalam satu peperangan, maka Ukasyah gugur syahid. Gugur syahid dalam peperangan Ar-Riddah di zaman Sayyidina Abu Bakar. Itu wafatlah atau matilah Ukasyah tadi. Bermakna Ukasyah ni mati syahid dalam peperangan. Betul lah apa Rasulullah cakap, masuk syurga tanpa hisab. Itu satu contoh lah. Banyak lagi contoh-contoh lain yang boleh kita kaitkan apakah amalan Ukasyah. Bukannya duduk bayang kaki, bukan. Kita mesti berusaha. Oleh sebab itulah dalam satu hadis, la iza abartum an syai'in fatu mustatartum wa iza nahaitum an syai' pantahu. Bila aku larang kamu, jangan sekali-kali buat. Tapi bila aku suruh kamu buat sesuatu, datangilah ia berdasarkan kemampuan kamu. Kamu mampu dua rekan, dua rekan. Kamu mampu empat rekan, empat rekan. Tak ada masalah. Tapi kalau aku halang kamu, jangan buat itu. Maka nak kamu berhenti, jangan buat. Itulah yang membawakan kita masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu
1: a'lam. Okey, apa tu, doktor nak tanya jugalah kan. Kalau sebut pasal amalan-amalan, juga kita nak tanyalah, adakah ini adalah soalan daripada pendengar juga, adakah doa daripada Wildan syurga itu boleh membawa ibu bapanya ke syurga? Dan juga kita nak tahu juga, betulkah syurga itu adalah warisan kepada orang yang beriman?
3: Okey, baik, DJ Halim. Yang pertama tadi, doa daripada anak. Kalau maksud dia situ lah, saya tak apa-apa nak jelas maksud orang yang bertanya tadi. Wildan Mukhaddadun, dia dalam syurga ini ada anak-anak. Dia bukan apa, wujudkan budak-budak ni nak nampakkan keceriaan dalam syurga itu. Kalau semua orang subaya, aduh. Jadi budak-budak ni lah kerjanya akan membawa pinggan mangkuk, bawa cawan. Bayangkan ke restoran kalau orang tu dah terlalu tua sangat jadi pelanggan. Aduh, roti canai bila nak sampai dia goyang-goyang katil tu. Apa meja dia nak bawa tu. Jadi mesti budak pun cergas. Jadi budak-budak dia berlari-lari. Sambil berlari, dia bawa makanan. Jadi isunya sekarang, boleh tak anak-anak yang masuk syurga? Anak dalam tu dia kata anak orang Islam yang meninggal sebelum umur baligh. Mereka akan dibawa terus ke syurga. Boleh tak dia tarik ibunya? Ya, boleh. Dengar, ni dia panggil tanfa'um syafa'atul syafi'in. Syafi'in yang memberi syafa'at ni antaranya ialah anak boleh menarik ibunya masuk syurga dengan syarat sabar tak ibunya masa anak tadi meninggal. Sabar tak dia? Kalau dia kutuk, kalau dia kata apalah Tuhan, aku baru dapat anak, tiba-tiba kau ambil anak aku, tak adil macam ni. Tak ada. Kalau dia kata apalah, Allah Ta'ala pinjam ke aku sekejap, tak sampai 2 tahun pun. Saya banyak tu tengok kan, kadang-kadang Allah Ta'ala uji dengan anak Baru lahir saja dah sakit. Akhirnya Allah Ta'ala jemput anak dia tadi. Kalau ibu dia sabar, surga baginya. Bukan bagi anak saja, dia dapat tarik ibunya tadi. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, kenapa disebut surga itu adalah warisan? Ulaika humul warisun, ini dalam surah Al-Mu'minun Ulaika humul warisun alladzina yarisun al-firdaus hum fiha khalidun. Syurga itu disebut warisan, al-wirasah dalam bahasa Arab, bagi orang yang beriman kerana mereka mempunyai hak milik yang pasti melaluinya. Sama seperti seorang waris yang menerima harta pusaka daripada tengah keluarganya tanpa susah payah membeli. Ini istilah ni, apa kita kata, duduk saja Allah Ta'ala dah bagi, ambillah syurga ni, aku dah jaga syurga ni, aku dah createkan syurga ni untuk kamu, nak ambil. Atas dasar itu, orang yang beriman, orang yang soleh tadi masuk syurga, maka dikatakan dialah pewaris kepada syurga tadi, bukan orang lain, dialah pewarisnya. Baik. Boleh lagi kan? Saya tambah sikit lagi.
2: Silakan.
3: Boleh. Okey kan? Okey. Konsep warisan dalam Al-Quran, warisan biasanya diterima selepas orang itu meninggal dunia. Begitulah juga dunia Tetapi di akhirat, dunia orang mati baru dapat warisan. Tak mati tak dapat. Tapi di akhirat, selepas kehidupan dunia berakhir, orang mukmin menerima warisan yang kekal. Itu sebenarnya. Di dunia, bapa kita meninggal, kita dapatlah harta pusaka. Tapi di akhirat, dunia kita tinggal, dapatlah warisan di akhirat yang kekal abadi. Warisan dunia akan habis, warisan syurga kekal selama-lamanya. Itu pasal tadi saya dalam kuliah saya dah sebut, kalau boleh saya selitkan sikit. Saya kata kita duduk di dunia ni, kita nak apa? Nak duit? Duit habis. Nak apa? Kesihatan? Kesihatan pun sampai tua mati. Nak nyawa? Minta nyawa, minta nyawa. Nyawa pun mati. Apa yang kita nak? Kita nak ialah Al-Quran. Kerana Al-Quran boleh bawa kita daripada dunia, merentasi alam barzah, terus pada mahsyar dan bawa kita ke akhirat. Dalam barzah kita dah dapat, sebagai kalau kita dahulu bagaimana Al-Quran datang daripada mahsyar, dia singgung-singgungnya kita. Kita tengok, kau siapa? Macam pernah kenal. Akulah surah sajadah yang kamu baca masa di dunia dahulu. Dia pun lebarkan sayapnya, kita duduk bawah sayap dia. Itu Quran bawa kita dunia, alam barzah akhir. Oleh sebab itu tak boleh kita tinggalkan Quran sama sekali. Orang kerja dunia, kerja apa, kerjalah, tak pernah masalah. Tapi kerja dalam keadaan bersama-samanya Al-Quran. Kalau tinggalkan Al-Quran, habis. Jadi itulah kenapa kita dipanggilkan sebagai pewaris syurga tadi. Kemuliaan Allah janjikan kepada orang yang memenuhi syarat-syaratnya dengan izin dan rahmatnya. Itulah kejayaan. Akhirnya ayat yang saya baca tadi, ulaika mawarisu, itu kejayaan bukan memiliki dunia tetapi akhirnya memiliki syurga. Itu kita tak kata kunci. Kejayaan kita bukan mewahnya hidup di dunia, tidak. Kejayaan yang sebenar ialah kita berjaya mengambil kunci syurga. Zalikal fawzul kabir. Wallahu
2: a'lam. Jadi syurga tu adalah satu hak kemuliaan yang Allah janjikan kepada orang-orang yang memenuhi syarat-syaratnya dengan izin dan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ustaz, doktor, kita ada satu soalan jugalah berkaitan tentang amalan kita ni. Bolehkah kita masuk syurga ni berdasarkan hanya dengan amalan-amalan yang kita lakukan di atas dunia sahaja?
3: Okey, baik. Terima kasih DJ Arif. Kita masuk syurga pada hakikatnya adalah dengan rahmat Allah. Namun amalan soleh yang kita lakukan di dunia ini sebagai penyebab, syarat dan penentu darjat atau tingkat kedudukan kita dalam syurga. Ini berdasarkan satu hadis sahih, la yadkhulu ahadan, la yudkhilu ahadan minkum amaluhu al-jannata wa la yujiru minan nar wa la ana illa bi rahmatillah. Dia kata tak ada seorang pun terselamat, tak ada seorang dengan amalannya, dan tiada seorang pun terlepas daripada masuk api neraka kecuali dengan rahmat. Wala ana illa bi rahmatillah. Ini adalah hadis sahih. Jadi di sini amalan kita tidak mampu menandingi atau membalas nikmat besar yang Allah Ta'ala kurniakan. Cuba tengok kita solat 10 minit. 10 kali 5 baru 50 minit. 50 minit dalam 24 jam. 23 jam lagi kita buat apa? Tidur, makan, bersembang, bermain. Takkan satu jam kita buat ibadah tu Allah Ta'ala ganjarkan dengan syurga yang begitu mewah? Maka atas dasar itu tak berbaloi dengan amalan kita. Oleh sebab itulah dalam surah Amma yatasa'alu jaza'an min rabbika ata'an hisaba. Jaza' sebagai ganjaran di atas apa yang kamu kerjakan. Yang penting sekali, apa bonus bonus tu yang paling besar. Kerja sikit je, tapi bonus je Allah Ta'ala berikan kepada apa orang yang Allah Ta'ala melakukan amalan baik tadi. Sabda Nabi lagi, kalau sama sekali lagi, seorang tidak masuk syurga semata-mata kerana amalannya. Ada satu hadis lain lagi dia sebut di sini, la yunji ahada minkum amaluhu. Tidak ada seorang pun yang terselamat daripada api neraka dengan amalannya. Qalu wala anta ya Rasulullah, ya, kamu pun sama ke ya Rasulullah? Qala wala ana, ya Rasulullah kata, ya aku pun sama. Illa ayyatarammadani Allah dirahmati, kecuali dengan Allah berikan rahmat kepadaku sehingga dapatlah aku masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh sebab itu, perkukuhkan kita waqribu dan perkuatkan, dan pergilah pagi dan petang. Semuanya itu al-qasda, al-qasda, fokus, fokus kepada mencari keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah yang kita katakan tadi. Mana, tapi jangan pula, alah kalau macam tu tak payah beramal lah. Buat apa masuk surga, bukan dengan amalan kita, dengan rahmat Allah. Allah Ta'ala tak akan bagi rahmat itu kecuali orang yang dapat taufik dan hidayah. Kita perlu buat hidayah, buat benda baik, taufik. Taufik itu kalau kita boleh saya menggambarkan, hidayah itu kita sesat jalan, tanya seseorang mana jalan menuju ke pusat bandaraya, dia pun cakap, awak terus jumpa traffic light, belok kanan, lepas tu belok kiri dalam 1 kilometer awak jumpa. Itu hidayah. Maksudnya Allah, dia tunjuk dengan kata-kata, pergi ke sana, pergi ke sini dan sebagainya. Manakala taufik, datang Rasulullah tarik tangan dia, bimbing dia, kamu nak pergi pusat bandar ya? Okey, masuk kereta saya bawa kamu. Itu yang kita nak, taufik dan hidayah. Dua ini tidak diberikan kecuali orang tu seorang yang melakukan amalan baik. Kerana orang yang dapat taufik dan hidayah sajalah yang akan dibawa masuk syurga. Siapa tak dapat habis? Kita kata tunggulah kamu dapat hidayah. Tapi kalau macam tak gila, kalau kamu tak tanam mangga, tak dapat buah mangga. Usaha mesti ada. Di kala itulah baru Allah Ta'ala bantu siapa lazim jahidun afilah lanah dianam subulana. Siapa yang bersusah payah berada di atas jalan aku ini, pasti aku akan bantu mereka untuk menuju ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah ya, tapi kalau boleh itu ini apa tadi, amalan itu sebagai penyebab. Jangan pula tinggal terus amalan Amalan baik itu menjadi bukti iman dan usaha kita, lalu Allah melimpahkan rahmatnya agar kita dapat masuk syurga Allah. Dan yang kedua, amalan yang kita buat itu penentu darjat kita, tinggi ke rendah semasa berada dalam syurga nanti. Jadi adakah soalannya, adakah kita masuk syurga dengan amalan kita? Tidak. Masuk syurga dengan rahmat Allah. Tapi amalan itu membantu kita untuk mendapat rahmat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam.
2: Jadi kena usahalah. Kalau kita nak tanam, kalau kita nak merasai buah, kita kena mula untuk menanamnya daripada hari hari ini. Baik, untuk kita bawakan di blok yang terakhir, insyaAllah selepas ini kita nak bawakan soalan yang terakhir dan juga konklusi untuk topik kita pada pagi ini. Terus bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata Kolaborasi Salam FM.
1: Ya, dan Sinar FM sentiasa di hati. Teruskan mendengar Layakkah Syurga Untukku Tegar.

0: sesaat.
1: Kembali bersama dengan kami di Misteri Malam di Sebalik Mata DJ Arif Razi dan juga DJ Hanim. Masih lagi temani anda di waktu ini untuk kita bawakan topik berkaitan syurga destinasi abadi bersama dengan Yang Berusaha Dr. Mat Nawi bin Mat Yusoh. Di blok yang terakhir ini DJ Hanim,
2: betul,
1: kita ada beberapa soalan lagi insyaAllah. Dan masih lagi doktor, masih lagi bersemangat insyaAllah. InsyaAllah. Baik doktor, soalannya, tadi kita bercakap tentang boleh tak kita masuk syurga ni berdasarkan amalan kita. Jadi adakah kita ni boleh tak kita beribadah ni semata-mata kita mengharapkan ganjaran syurga Allah Subhanahu Wa Taala, dan bukan kita nak mengharapkan agar Allah redha pada kita dan sebagainya?
3: Baik, terima kasih DJ Arif dengan DJ Hanim ya. Bolehkah kita melakukan satu amalan mengharapkan syurga Allah Subhanahu Wa Taala? Banyak Quran, dalam ayat-ayat Quran banyak menyebut macam tu. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati kanat lahum jannatul firdaus nuzula. Orang yang beriman dan beramal soleh, bagaimana syurga firdaus? Macam orang belum berlari. Kita tanya dia, kenapa orang belum berlari? Oh, piala dia sebuah kereta. Boleh tak kita berlari untuk dapat piala dan okey, sah. Sah, tak ada masalah. Sah. Maksudnya tidak batal lariannya kerana dia lari untuk memperolehi Johan, dapatlah sebuah kereta umpamanya. Jadi di sini pun sama, boleh tak kita beribadah untuk memperolehi pahala? Boleh, kerana dengan pahala itulah menjadi tiket untuk masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Itu secara umumnya macam itulah. Secara umum. Tapi kita takkan nak duduk di peringkat kanak-kanak eh. Buat sikit nak upah, buat sikit nak upah kan. Kita pergi sampai satu tahap bila kita dah berkasih sayang, kita tak perlu lagi pada keuangan, masa, tenaga. Kita lalaikan semua yang ada di depan kita ialah kasih sayang kita kepada Allah, cintaan kita kepada Allah. Ini yang dipanggil musyahadah. Dalam konsep musyahadah bermakna kita tak peduli dah apa semua kerana redamu ilallah, kepada Allah saja kita harapkan. Di situlah duduknya level yang paling tinggi. Tapi nak sampai level tu susah. Jadi level gula-gula dulu. Berikan gula-gula, ada bidadarinya, ada rumah istana, ada matahari dan macam-macam dalam syurga yang akhirnya orang ni dah seronok untuk dapatkan tu. Tapi pada hakikatnya siapa yang menyediakan itu balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi dari sudut sah atau tidak sah untuk beribadah kerana mengharapkan syurga dan menjanjikan syurga, kerana Allah sendiri menjanjikan syurga di Al-Quran sebagai dorongan untuk orang yang beriman dan beramal. Namun para ulama menyarankan agar niat disempurnakan dengan mencari keridaan Allah dan cinta kepadanya agar ibadah menjadi lebih tinggi nilainya. Radiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khasyya rabbah. Para sahabat semua berada pada level yang tertinggi, iaitu mereka semua mencari redha Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari syurga dan sebagainya. Allah taala nak bagi, bagi, tak bagi pun tak apa, tapi Allah taala tak pernah mungkiri janji. Atas dasar itulah kita letak jadi dua level. Pertama, level yang di bawah tak salah pun kita berusaha untuk mendapatkan syurga pahala tadi. Tapi pada hakikatnya kita pergilah untuk mencapai redha Allah Subhanahu Wa Taala. Kita nak pada seseorang bukan kena kepada kekayaan dia, tapi nak kepada hati dia. Itu yang pentingnya, ila kepada Allah maksud hidup kita, amalan kita dan keredaan Allah juga yang kita harapkan. Wallahu a'lam.
1: Wallahu a'lam. Jadi kita bolehlah sebenarnya mengharapkan syurga dengan amalan kita, tapi itu macam level-level ni lah, level kena nak lah, seperti yang doktor yang tekan tadi kan. Kita nak keikhlasan kita melakukan ibadah tu hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baik doktor, sebenarnya kita dah sampai ke penghujung rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Saya sebenarnya daripada tadi duk mencari-cari ni, daripada bulan April yang lalu kita mulakan dengan topik alam kubur. Antara nikmat dan azab. Dan pada pagi ni kita dah sampai ke penghujung dengan topik dah ke syurga dah, berkenaan tentang syurga destinasi abadi. Mungkin di penghujungnya doktor mungkin boleh berikan sedikit kesimpulan kepada kami semua yang mendengarkan, dan insyaAllah mungkin doktor boleh pimpin sedikit bacaan doa supaya kita ni dapat masuk ke syurga bersama-sama. Silakan.
3: Allahu Akbar. Baik, DJ Arif dan DJ Hanim, itulah perjalanan kita hampir dalam 20 siri ya. Bermula dengan alam barzah, sampai kepada pada mahsyar, titian sirat, di mana Rasulullah mendoakan umati Rasulullah ni sentiasa follow kita. Harisan alaikum, supaya jangan ada seorang pun umatnya tercicir jatuh dalam api neraka. Dan akhirnya kita dibawa diiring wasiqal ladzina taqau rabbahum ilal jannati zumara. Berkawan-kawan kita terus menuju syurga Allah. Dan sekarang kita dah sampai ke syurga pun, kita dah cuba menikmati apa yang Allah Ta'ala sediakan dalam syurga tersebut. Dan saya sebenarnya bagi pihak diri saya sendiri bukan orang selayaknya untuk berbicara tentang tajuk ini. Tapi saya cuba juga untuk dapatkan, dan mungkin banyak kurang, dan bukan mungkin dah, memang banyak kurang. Saya mohon ampun dan maaf bagi pihak diri saya sendiri kalau ada sesuatu fakta yang tersilap tu, boleh beri teguran kepada saya. Tapi saya dah cuba untuk membuat rujukan dan sebagainya supaya kita dapat gambaran. Perkara ini tak ada seorang pun pernah pergi kecuali Nabi SAW, ditunjukkan dalam masa Isra dan Mi'raj itu. Jadi kita follow dengan Al-Quran, kita follow dengan hadis. Moga-moga kita mengikut sunnah Nabi. Dan kebetulan kita dah masuk bulan Rabiul Awal ini. Moga dengan berkat bulan ini, berkat kelahiran Rasulullah dan sebagainya, dapatlah kita mengikuti jejak langkah yang Nabi SAW aturkan kepada kita untuk kita teruskan perjalanan menuju kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebagai akhirnya, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina kurrata ayun waja'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, kami bermohon dan berdoa kepada kamu ya Allah dengan penuh rasa rendah diri ini ya Allah. Pimpinlah kami, membawalah kami sentiasa beristiqamah di atas jalan kebenaran sehingga kami dapat mengecapi nikmat surgamu ya Allah dengan atas keredaan dan kerahmatan dan keredaan daripadamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati حسنة وكنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Kita menjadikan jutaan terima kasih kepada Yang Musa Dr. Maknawi bin Mat Yusoh, pensyarah akademik IPG Kampus Ilmu Khas Cheras Kuala Lumpur, atas kesudian berkongsi dengan kita di Sahifan dan juga di Nasional FM ini dalam rancangan Misteri Malam di Sebalik Mata. Sebenarnya sesedih sebenarnya kita nak mengakhiri
0: segmen kita ni lah kan, Misteri Malam di Sebalik Mata, di Sebalik Mata ni. Itulah, ini adalah satu-satunya kolaborasi julung untuk National FM dengan Salam FM.
1: Dan insyaAllah mana tahu kalau ada kita ada rezeki lagi untuk berkolaborasi, mungkin bukan kalau bukan rancangan Misteri

0: dalam Di Sebalik Mata setiap hari Rabu jam 4.15 minit pagi, dan minggu depan kita masih lagi ada siaran ulangan untuk misi malam Di Sebalik Mata setiap jam 1 pagi setiap hari Ahad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kita baru saja selesai bersama dengan Dr. Matnawi bin Mat Jusoh pada pagi ini, dan terima kasih Dijanim atas kesudian kita berkolaborasi.
2: Betul, terima kasih juga Arif.
0: Ya, sama-sama. InsyaAllah kalau kata ada panjang umur, murah rezeki, kita akan berjumpa lagi.
2: Bagus perkongsian dan kita pagi ni kan. Daripada alam barzah hingga ke alam syurga. Semoga kita semua mendapat syafaat daripada ilmu yang dikongsikan selama 30 episod ni lah.
0: InsyaAllah. Jadi terus bersama dengan Nasional FM dan Salam FM. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.

timan-timan kasih ku, timan-timan sayang dari Stin. Jadi kekalkan frekuensi anda, dengarkan dahulu segalanya pasti Aida Gill.

Dan ya, dan daripada Wiz, warga untuk kekasih menghiburkan anda. Dalam hiburan ada juga ada berita yang hari ingin sampaikan yang diambil dari portal berita.rtm.gov.my. Projek laluan rel Pantai Timur ERL berada di landasan tepat untuk siap sepenuhnya pada Disember 2026 sebelum memulakan operasi kepada penumpang pada Januari 2027. Menteri Pengangkutan Anthony Lok Siew Fok berkata, ketika ini projek berkenaan memasuki fasa penting dengan bermulanya ujian integrasi sistem dan ujian larian tanpa gagal bagi jajaran Kota Baru, Kelantan hingga Gombak, Selangor. Menurutnya, aspek keselamatan kekal menjadi keutamaan dalam pelaksanaan kedua-dua ujian itu, namun kaedah yang sesuai akan diteliti bagi memendekkan tempoh FFR tanpa menjejaskan keselamatan. Itu adalah antara fasiliti yang ditambah baik untuk pengguna di seluruh Malaysia. Okey, beralih kepada berita di Pulau Pinang. Malam tadi, beberapa kawasan di Pulau Pinang dilaporkan merasai gegaran susulan gempa bumi bermagnitud 6.4 melanda Sumatera Utara Indonesia petang tadi. Menurut pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Pulau Pinang, John Sagun Fasis, mengesahkan 5 laporan berkaitan diterima pihaknya setakat ini. Gegaran dirasai antaranya melibatkan Batu Kawan, Batu Works, Bayan Baru dan Batu Fringi. Namun, gegaran yang bermagnitud 6.4 di Sumatera Utara itu tidak memberi ancaman tsunami kepada Malaysia. Perkembangan berita lainnya, seramai 5.3 juta penerima mula menerima bayaran sumbangan tunai rahmat STR fasa 3 secara berperingkat mulai hari ini. Jumlah penerima STR fasa 3 meningkat sebanyak 300 ribu kepada 5.3 juta berbanding 5 juta penerima pada awal tahun lepas. Itulah antara keistimewaan kita menjadi rakyat Malaysia yang layak menerima STR fasa 3. Itu adalah berita yang ditunggu-tunggukan yang dapat membantu kita dalam menjalani harian kita. Terus kekal bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

hati. Okey, hari ni nampaknya hari lambat bersiaran untuk live TikTok Nasional FM. Alhamdulillah saya dah mula untuk kembali di laman sosial Nasional FM sentiasa di hati dalam TikTok live kita bersama geng burung hantu. Okey, suka saya untuk menyapa juga pendengar kita dari Facebook kita yang dari pagi tadi mengucapkan salam kepada Hanim darinya PKA Amin dari apartmen Dahlia Bukit Beruntun Rawang Selangor. Ada Nikmas, ada Nur Isa, RTM teman anda, Razak Balangi, ada Nenek Ali, ada Ita Chot dari Ipoh Perak hadir, Masya Saleh, ada Zamzin, ada Date Red, ada Tibul Tawau, Izzah KBE, Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor hadir Nasional FM geng Buruh Hantu. Ada Aiman Taman Riau Miau, ha, dari Rumah Tawau Sabah. Ada Osman Man, ada Mat Shubihi, ada Dayang Hida. Selamat pagi Nasional FM sentiasa di hati. Ada Adir Mat, ada Khairil Anwar, Sabli Sab, ada Tantari dan Mas Mira, ada Nenek Ali tadi, ada Afif Nur Syazaf. Selamat berhujung minggu juga kepada Virginia Vanessa, Abang JJ Gemas, ada Nur Nur Isa, Abdul Jalil Tahir, ada Biah Biah Sadung Jaya Samara Sarawak, ada Jamion Lewan, ramai lagi ada dekat sini antaranya Pak Su Omar, tak terbaca Hanim, dia akan baca dari semasa ke semasa. Terima kasih kerana memberi sokongan kepada Nasional FM untuk bersiaran menemani anda walau di mana juga anda berada. Okey, kepada yang sedang berusaha, yang sedang bertugas, yang sedang memandu dalam perjalanan trip Abang Amal lori kita, pokoknya kita sedang berusaha untuk memajukan diri kita dan juga keluarga. Pandanglah usaha, direndung letihnya berusaha, jangan ya, tapi rendunglah manisnya kejayaan, kerana kejayaan tidak akan datang tanpa sebarang usaha dan kesabaran, kerana setiap pencapaian memerlukan pengorbanan dan ketekungan. Itulah yang kita kena fikirkan. Terus berusaha, terus menghayati kehidupan ini, kerana tiada apa yang lebih baik adalah dari kita sendiri untuk menjadikan kita hari demi hari yang baik untuk diri sendiri dan juga keluarga. Terus bersama Hanim dalam geng Buruh Hantu Nasional FM sentiasa di hati.

0: Assalamualaikum, pukul 3.04 minit pagi. Hanif masih lagi di sini menemani anda walau di mana juga anda berada. Kalau dekat dalam TikTok live kita, Hanif baru je bersiaran, ada boneka pentas dari DBKK Kota Kinabalu Sabah. Okey, ada Hassan Alba, terima kasih sebab follow live creator ini. Okey, ada Nur Isa, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada brother 79, brother Z 92, ada Lavender Girl, ada juga Sweet September, ada Dedek 93, ada Pimon, ada Aisyah Muhammad, ada juga Kaja Gogo dekat sini, ada Tajuddin, ada Hajar Jaja, ada Khairul Anwar. Kalau dekat sini, dekat dalam TikTok live kita ni, ada yang buat pemilihan lagu. Hani minta maaf sebab tak dapat nak putarkan lagu pemilihannya kerana geng buruh hantu ada susunan lagu-lagu tersendiri. Untuk yang minta diputarkan lagu, boleh ke laman buku kita Nasional FM, kerana di situ setiap hari akan ada pilihan lagu 2.0. boleh minta lagu di situ yang akan disiarkan dalam Nasional malam setiap hari 8 sampai pukul 12 tengah malam. Kak Anissa Muhammad tengah buat cuk badak katanya. Sedap. Cuk badak tu sedap. Kan, kepada yang tengah mencari rezeki, semoga dipermudahkan segala urusan. Terus kekal bersama Nasional FM. Sebentar lagi ada lagu-lagu retro menghiburkan anda. Kekal bersama geng buruh hantu Nasional FM, sentiasa di hati.
1: Ini tiba masanya.

zaman 80-an, 90-an untuk mengimbau kenangan anda di masa lalu, geng Burhantu. Nasional FM sentiasa di hati. Sekarang untuk jam ini, Hanim akan mainkan antara lagunya. Lagu, antara lagu yang akan dimainkan untuk petang ini antaranya...

hati. Okey, selamat pagi. Tadi Hanin tersasul sebut selamat petang, ya. Terima kasih kepada anda yang mengingatkan Hanin kembali. Walaupun konti ni tak nampak luar dalam, tak nampak keadaan di luar tu gelap ke tak, itu adalah kesilapan saya sendiri. Mohon ampun. Selamat pagi semua. Kepada yang sedang memandu, teruskan dengar Nasional FM. Okey, kalau ada rasa mengantuk, berhenti di RNR berdekatan. Kekalkan jarak keselamatan dalam pemanduan, fokus kepada pemanduan, jangan main handphone. Tu yang penting, letak tepi, letak depan, asalkan tidak memegang handphone, itu boleh teruskan mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

kasih nyanyian daripada Nadia. Sebentar tadi, salam permisi, salam undur diri. Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita terlalu sibuk memikirkan kenapa seseorang itu pergi, kenapa hubungan yang dulunya rapat akhirnya menjadi jauh. Tapi mungkin kita sebenarnya kena lihat dari sudut yang berbeza. Ada waktunya Allah SWT menjauhkan kita daripada seseorang itu bukan kerana kita tak layak untuk disayangi, tapi kerana Allah SWT tahu apa yang kita sendiri belum mampu lihat. Mungkin kehadiran pernah membawa kebahagiaan, tapi dalam masa yang sama juga membawa luka. Mungkin kita terlalu sayang hingga tak nampak hubungan tu sebenarnya semakin menjauhkan kita dengan ketenangan, menjauhkan kita daripada diri sendiri, mungkin juga jauh dari tuntutan Allah SWT. Jadi apabila seseorang itu sudah pergi, jangan terlalu bersungguh-sungguh kejar untuk kembali dalam kehidupannya. Belajar untuk terima bahawa tidak semua yang kehilangan perlu kita dapatkan semula. Okey, teruskan melangkah, jaga hati, perbaiki diri dan percaya ada yang baik ditentukan untuk kita. Kalau hari ini seseorang itu semakin jauh daripada hidup kita, jangan terlalu sedih sebab kehilangan itu sebenarnya satu bentuk perlindungan. Itu yang kita kena tahu. Jangan orang kata kejar-kejar sangat, sebabnya kalau dia betul-betul sayang kat kita, dia akan menghargai kita, betul kan? Jadi saya yang menghargai anda di sini. Terus kekal dalam Nasional FM, sentiasa di hati.

Kalau dekat dalam media sosial, ada juga vote yang dibuka yang menyatakan cadangan supaya Lebuh Raya Pantai Timur 1, LPT 1 dan LPT 2 ditutup seketika bagi memberi laluan kepada peserta program RXZ members pada masa akan datang. Ini adalah supaya mengelakkan kemalangan yang berlaku, tetapi penutupan itu dianggap tidak wajar. Kalau dekat dalam media sosial Instagram, responnya 84% memberi respon tidak wajar, dan juga YouTube juga 78%, aplikasi X 91%. Rata-rata menunjukkan penutupan itu adalah tidak setujulah, tidak seharusnya dilakukan kelak, kerana penggunaan jalan raya itu, pertama kita kena tahu adalah penggunaan jalan raya adalah penggunaan kita bersama, walaupun anda dalam kumpulan konvoi macam ada cakap tadi kan, konvoi kereta ke, konvoi motor ke, kita kena tahu peraturan jalan raya, utamakan keselamatan, dengar cakap marshal yang membuat apa tu, konvoi itu juga perlu mendapatkan persetujuan ataupun kebenaran daripada pihak berkuasa, semoga segalanya berjalan dengan lancar. Itulah yang paling penting. Tak salah untuk gunakan Lebuh Raya, Lebuh Raya yang ada untuk berkonvoi, tapi ada caranya. Sama-sama kita kena menyantuni penghuni jalan raya yang lain, sebab jalan raya adalah kegunaan bersama. Kadang-kadang kalau kita dalam kumpulan konvoi ni kan, kita kena pastikan jarak keselamatan pemandu kita. Jangan mengejar kawan. Kalau dah tertinggal tu, tertinggal saja di belakang. Jumpa di tempat perhentian di hadapan. Itulah yang paling penting. Kalau Sabtu Ahad ni memang akan ada. Kalau kita pergi dekat Lebuh Raya, Lebuh Raya waktu Sabtu Ahad ni memang ada. Kalau tak besar kecil pun ada konvoi dia kan. Sama-samalah kita menyantuni antara satu sama lain. Terus kekal dalam Nasional FM, Geng Buruh Hantu.

kesejahteraan dinikmati. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruh Hantu. Geng Buruh Hantu, assalamualaikum. Hanya masih lagi di sini menemani anda untuk Geng Buruh Hantu. Kalau sekarang pukul 4.4 minit pagi, kepada anda teruskan kekal bersama Nasional FM kerana pagi ini ada...

Durjana, dengarkan dulu lagu dari Eda Azin dan Den Manjo, adik saya bersore. Nasional FM sentiasa di hati.

0: Kita tidak mahu masyarakat melihat keselamatan ini sebagai tanggungjawab pasukan keselamatan semata-mata. Kita mahu rakyat merasa bahawa mereka juga ada sebahagian daripada ekosistem keselamatan. Jadi pendekatan kita di ESKOM, kita tidak duduk di pejabat. Ya, maklumlah pejabat kita yang berada adalah Datu, seperti mana yang dinyatakan oleh Datu Komander tadi, melibatkan 10 daerah. Jadi pendekatan kita adalah turun padang. Melalui pelbagai program yang kita adakan, seperti Semarang ESKOM, baru-baru ini juga pada tahun lepas kita melaksanakan program Kampung Angkat Madani di Indera Sabah. Kita juga mengadakan sesi libat urus terutama komuniti setempat. Pendekatan yang pelbagai. Kenapa pendekatan yang pelbagai? Sebab 10 daerah masing-masing itu mempunyai cabaran yang berbeza.
1: Yang berbahagia, Dato' Dr. Jamaluddin bin Muhammad Ali, Ketua Pegawai Eksekutif ESKOM.
2: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Sahabat yang dikasihi dan dimuliakan Allah, ada satu ungkapan dalam bahasa Inggris, mohon izin ya kalau pronounce-nya tidak berapa tepat, mohon ampun, mohon maaf banyak-banyak ya. Ungkapan ini dari Napoleon Hill. Apa katanya? The man who does more than he is paid for will soon be paid more than he does. Masya Allah. Sahabat yang mulia, walaupun ungkapan ini, istilah ini ya, keluar dari barangkali mulut seorang yang tidak beriman kepada Allah, tetapi bila kita renung-renung, sahabat yang dimuliakan Allah, ungkapan-ungkapan ini sebetulnya sangat islamik. Ungkapan ini bertepatan, bersesuaian dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya? Orang yang melakukan lebih dari apa yang dia dibayar, ya, orang yang suka memberikan lebih, memberi lebih ini, walahal yang dibayarnya tidak setimpal dengan pekerjaan yang dia sudah buat. Dia suka buat, suka lakukan pekerjaan walaupun bayarannya itu tidak setimpal maksudnya dengan apa yang dia telah lakukan, yang dia telah kerjakan. Nanti dia akan dibayar lebih daripada apa yang dia lakukan. Nanti hari ini dia buat kebaikan lebih, dia tolong orang di pejabat, dia tidak berkira buat kerja. Kalau dia di lapangan, di mana saja, pokoknya pekerjaannya itu dia lakukan dengan sebaik mungkin. Bahkan dia lakukan dengan lebih dibandingkan kadar bayaran yang dia terima dengan hasil itu. Akhirnya nanti Allah Ta'ala akan menggantikan dia. Bagaimana caranya, sahabat yang mulia? Min haitsu la yahtasib. Dari sumber-sumber yang dia tidak sangka-sangka. Tiba-tiba pekerjaannya sih

0: tetapi dibalas oleh Allah dengan balasan yang lebih banyak. Begitulah sahabat yang dikasihi dan dimuliakan Allah, ya. Sikit kita buat baik, maka Allah Ta'ala akan balas dengan lebih banyak. Bila kita buat banyak pada hari ini, mungkin upah yang diterima itu tidak besar, tapi bila dilakukan dengan ikhlas, melebihi kadar yang sepatutnya dia lakukan, nanti Allah Ta'ala akan balas pada waktu yang lain. Mungkin tidak dalam bentuk wang ringgit, tapi Allah akan ganti dengan kesehatan, kelapangan hati, fikiran, ketenangan jiwa, mudah untuk ibadah, senang bangun malam tatkala orang lain sedang lena, ya, dibungkus selimut, di tengah orang sedang tidur nyenyak, Allah Ta'ala bangunkan dia untuk qiyamul lail, tahajud, solat malam, untuk taubat. Masya Allah, kita barangkali, ya, susah betul mau salawat banyak-banyak, tapi orang yang sebaik ini Allah ringankan lidahnya untuk salawat. Selalu Allah Ta'ala campakkan di hatinya ingatan untuk ingat sama Allah, untuk ingat sama Nabi SAW. Banyak kebaikan-kebaikan yang datang dari sumber yang tak disangka-sangka, yang barangkali bukan bentuknya material, tetapi sahabat yang dimuliakan Allah, kebaikan itu dibalas oleh Allah Ta'ala dengan kebaikan yang hasilnya berpanjangan sampai ke akhirat nanti. Masya Allah, tabarakallah. Sahabat yang dikasih dan dimuliakan Allah, maka jangan berkira kita. Kalau boleh buat baik, ambil kesempatan. Kalau orang minta tolong, tolonglah selagi mana kita mampu dan sebatas kemampuan kita. Mudah-mudahan satu saat nanti pasti Allah Ta'ala akan menggantikan dengan sesuatu yang tidak pernah kita sangka-sangka, insyaAllah. Terima kasih sahabat, mohon maaf lebih dan kurangnya, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dengarkan sekilas renungan bersama-sama Ustaz Rafai Muhammad Inarji setiap Isnin hingga Jumaat 6.5 minit petang hanya di Sabah FM.
2: Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
4: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qulna

0: لكم وسنزيد المحسنين.
1: Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, Ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: وأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim yakni penderhaka itu mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Sabah FM.

Kota Belu 101.5 FM. Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: Kota Belud 101.5 FM.
1: Masalah kesihatan mental tidak menentukan siapa Anda. Mereka adalah sesuatu yang Anda alami. Anda berjalan dalam hujan dan Anda merasakan hujan, tetapi Anda bukan hujan. Perhatikanlah rakan-rakan dan keluarga yang mulai menghilang dan menjauhkan

0: pesanan kasih dalam kesehatan mental ini dibawakan khas oleh saya Adli Nicholas dan juga Sabah FM. Bagus Bah.
1: FM. Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hamba-Nya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepada-Mu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan Engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, Engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan Engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepada-Mu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restu-Mu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaan-Mu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna. Hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut. Sempurnakanlah agama kami dengan takwa. Dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hamba-Mu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung dengan-Mu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, Engkau bersihkanlah hati kami, Engkau tambahkanlah ilmu kami, Engkau permudahkanlah segala urusan kami, Engkau ringankanlah bebanan kami, Engkau tabahkanlah tekad kami, Engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله

Yalah, kita bersama dengan Atmosfera dengan lagunya Atmosfera dan juga Floyd Tia dengan lagunya original Sabahan. Sabahan mesti bangga menjadi Sabahan kan? Dan juga sebagai rakyat Malaysia, kita kena bangga dengan negara kita Malaysia yang kita hidup dalam keadaan yang harmoni kan? Yang hidup dalam keadaan masyarakat yang berbilang kaum, sopan santun. Dan lagi pun bulan ini, bulan kebangsaan bulan Ogos, jadi masanya untuk kita tunjukkan semangat patriotisme kita dengan kibarkan jalur gemilang, cintakan tak akan tanah air kita, bangga sebagai rakyat Malaysia. Okey, jangan lupa juga kibarkan jalur gemilang anda di premis-premis perniagaan, di pejabat, di rumah, di kenderaan, tapi pastikan anda juga sekiranya anda meletakkan jalur gemilang, letakkan dengan cara yang betul, dengan tata cara yang betul ya, bukan sembarang-sembarang, okey? Itu menunjukkan tanda cinta kita akan negara kita Malaysia. Jadi dengan kita tunjukkan semangat patriotisme kita, kita memupuk yang mana kita cinta akan negara kita. Okey, menerusi Syahnya Juminggu edisi Ahad hari ini 16 Ogos 2026. Assalamualaikum dan selamat berjuminggu. Salam kemesraan, salam keceriaan untuk pendengar-pendengar FM di mana jualah anda layan terus Tau FM, sesen pilihan anda. Menerusi Syahnya Juminggu seperti biasa Ahad pagi and menemani anda, Eliana Miza menemani anda selama 5 jam ini dengan lagu-lagu hiburan yang terbaik menerusi Syahnya Hujung Minggu. Dan di mana jualah anda layan terus Syahnya Hujung Minggu kita. Ada yang mungkin awal pagi ni pergi bersenam kan, ada juga yang mungkin awal pagi berniaga, ada yang mungkin juga awal pagi tengah bersarapan, atau masih lagi yang dibuai mimpi. Maklumlah hujung minggu kan, masanya untuk kita rehatkan diri, rehatkan minda, healing-healing untuk diri sendiri, termasuklah healing untuk minda kita juga. Sebab penting untuk kita mendapatkan minda yang sihat, baru kita dapat sebarkan aura positivity itu kan kepada orang-orang sekeliling kita. Okey, menerusi Syahnya Juminggu untuk jam yang pertama ini, sekejap lagi Anna akan kongsikan tinjauan cuaca. Ada berita ringkas dari Sabah FM, ada info solat dan juga 7 pagi nanti, nantikan berita utama 7 pagi. Kalau awal pagi kita malas dengar orang membebel kan, kita mau dengar yang baik-baik je. Tapi kalau dia bebel yang benar-benar yang bagus, supaya untuk kita terus berubah, okey kan? Tapi ini lagu Bebel daripada Farisha Iris. Lain terus Syahnya Hujung Minggu.

0: Hai, saya Rosham Noor. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda lah.
1: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
2: Baik, kita tinjau dulu keadaan cuaca untuk hari ini edisi Ahad 16 Ogos 2026. Kita tinjau dulu keadaan cuaca bagi negeri Sabah yang mana sebelah pagi tiada hujan hingga ke malam dengan suhu minimum 23 darjah Celsius, suhu maksimum 35 darjah Celsius. Dan untuk cuaca bagi daerah Tawau, sebelah pagi hingga ke malam sepanjang hari tiada hujan. Alhamdulillah cuaca baik ya. Tapi diramalkan sahaja cuaca baik untuk daerah Tawau dari pagi hingga ke malam. Sama juga seperti daerah Kuna, dari pagi hingga ke malam sepanjang hari tiada hujan. Untuk Semporna pun sama, pagi hingga ke malam tiada hujan. Dan Lahdatu pun nampaknya sama juga, dari pagi hingga ke malam tiada hujan dengan suhu minimum bagi keempat-empat daerah ini 25 darjah Celsius, suhu maksimum 33 darjah Celsius. Beralih kepada perairan pantai timur Sabah, pagi mendung di beberapa tempat, petang ribut petir di beberapa tempat, malam tiada hujan. Arangin bergerak dari barat daya dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Dan bagi cuaca untuk perairan Lahdatu yang terakhir sekali, pagi tiada hujan, petang mendung di beberapa tempat, malam tiada hujan dengan arangin bergerak dari tenggara dengan kelajuan 10 hingga 20 km sejam dengan ombak setinggi 0.5 hingga 1 meter.
1: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini.
3: Layari
1: www.met.gov.my.
4: Dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ramla Osman dalam Berita Sabah FM. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memperkukuh sistem pemantauan cuaca serantau bagi mendepani cabaran fenomena Super El Nino yang melanda negara. Menterinya Datuk Seri Ether Joseph Kurup berkata, maklumat terkini hasil pemantauan itu disalurkan secara berterusan kepada agensi berkaitan bagi memastikan langkah penyelarasan awal dapat dilaksanakan secara berkesan. Jelas beliau, pemantauan di peringkat lapangan turut dipertingkat bagi memastikan sebarang perubahan cuaca ekstrim dapat disebar luas kepada orang awam dengan pantas. Datuk Seri Ether ditemui media di Keningau. Kerajaan negeri optimis pembangunan Sabah dilaksanakan seiring kesejahteraan masyarakat orang asal termasuk pemeliharaan identiti, budaya dan warisan tempatan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor menegaskan kemajuan negeri tidak diukur menerusi pembangunan ekonomi semata-mata, sebaliknya mengambil kira kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Menurut beliau, masyarakat orang asal mempunyai peranan penting dalam pembinaan negeri dan perlu terus bergerak maju tanpa mengabaikan akar budaya serta jati diri mereka. Datuk Seri Haji Ji berucap merasmikan Karnival Momogun sempena sambutan Hari Orang Asal Sedunia 2026 di Kota Marudu. Koperasi di Sabah digesa memanfaatkan teknologi digital dan platform e-dagang bagi meningkatkan daya saing serta meluaskan pasaran produk. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP, Datuk Muhammad Alamin berkata, penggunaan platform digital membolehkan koperasi memasarkan produk secara terus dalam talian tanpa perlu bergantung kepada operasi premis fizikal. Datuk Muhammad ditemui RTM di Membakut. Pertumbuhan sektor pelancongan di Sabah perlu disokong dengan pengukuhan sektor agromakanan bagi memenuhi peningkatan permintaan bekalan tempatan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hin berkata, kejayaan industri pelancongan berkait rapat kepada rantaian sektor lain, khususnya bekalan makanan dan minuman. Sehubungan itu, peningkatan kehadiran pelancong perlu dimanfaatkan oleh pengusaha agromakanan tempatan untuk memperluas pasaran serta meningkatkan pendapatan mereka. Sekian berita tadi disunting Ramhanizan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Kenali sirah, cintai rasul. Ketika berusia 6 tahun, ibu baginda Aminah jatuh sakit dan meninggal dunia. Sejak itu, baginda menjadi yatim piatu. Baginda kemudian dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib. Namun ketika berusia 8 tahun, Abdul Muttalib pula meninggal dunia. Selepas itu, baginda diasuh oleh bapa saudaranya Abu Talib yang sangat menyayangi dan melindungi baginda walaupun Abu Talib tidak memeluk Islam. Majlis Sambutan Maulidur Rasul Peringkat Kebangsaan tahun 1448 Hijriah 2026 Masihi Madani dihayati Ummah di

Ya, lagu bersama dengan Ed Sheeran dengan lagunya Bad Habits. Setiap orang ni kadang-kadang ada bad habits kan. Ada mungkin ada punya bad habits ni ataupun sikapnya yang tidak berapa baik. Suka mungkin gigit kuku kan. Ada juga yang mungkin suka apa ni tangguh-tangguh kerja. Ataupun ada yang mungkin suka apa ni menyakat orang lain kan, buat prank kepada orang lain. Tapi sikap-sikap macam tu tak bolehlah berterusan kan. Kena juga kita menjadi orang yang positif, orang yang baik. Tak salah jadi orang yang baik. Sebab kalau kita jadi orang yang baik ni percuma saja kan. Okay. Dan lain terus menerusi Syahnya Jumingku, banyak lagi lagu-lagu hiburan, lagu tempatan, lagu antarabangsa menerusi Syahnya Jumingku kita. Dan terima kasih untuk anda yang terus setia bersama-sama N menerusi Syahnya Jumingku 6.44 minit pagi waktu ini. Okay, seketika nanti saya akan kongsikan info solat untuk hari ini. Dan juga salam pagi ucapan anda boleh hantarkan menerusi WhatsApp kita juga di 019-490-3838. Pantun Ahad nanti di jam yang kedua saya akan kongsikan kepada anda. Okay, layan terus syoknya hujung minggu. Layan lagu bersama dengan Erin Zakri dan juga Hafiz Suib. Berakhirlah pencarianku. Terus dengarkan syoknya hujung minggu.

kibaran megah Jalur Gemilang hanya akan sia-sia jika jiwa kita tidak punya semangat patriotik. Semangat patriotik pula perlu kita sumai dan dijaga agar penjajahan tidak berulang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Baik, saudara, berikut disampaikan waktu-waktu selavada sepanjang hari ini. Untuk hari ini, Ahad 16 Ogos 2026, bersamaan dengan 3 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Bagi zon 3 Lahad Datu, silakan kunat sahabat sempurna Tungku dan juga bahagian Tau Timur. Solat Fardu Zohor 12.13 minit tengah hari, Asar 3.28 minit petang, Maghrib 6.20 minit petang, Isyak 7.31 minit malam, dan Subuh pagi esok 4.52 minit pagi. Manakala bagi zon 4, iaitu Bandar Tawau, Balong, Murtai, Kalabakan dan juga kawasan-kawasan yang sama waktu dia, sama waktu dengannya, solat fardu zuhur adalah pada pukul 12.16 minit tengah hari, Asar 3.31 minit petang, Maghrib 6.23 minit petang, Isyak 7.34 minit malam, dan Subuh pagi esok 4.56 minit pagi. Demikian waktu-waktu solat fardu sepanjang hari ini dikeluarkan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah.
1: Waktu surat tadi merujuk pada Pejabat Mufti Negeri Sabah. Siapakah yang bakal dinobatkan sebagai juara di Bumi Selangor? Keringat dan air mata bakal menjadi saksi. Ikuti setiap langkah perjuangan mereka. Saksikan rangkuman harian Sukma ke-22 Selangor 2026 setiap hari dari 15 hingga 24 Ogos, 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstriman langsung di RTM Click.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music.
2: Tawau FM, pilihan anda.

0: Bayaran sumbangan tunai rahmah STR Fasa 3 mula disalurkan secara berperingkat semalam kepada 5.3 juta penerima. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan jumlah penerima meningkat sebanyak 300 ribu berbanding 5 juta penerima awal tahun ini. Daripada jumlah itu, 3.9 juta penerima terdiri daripada isi rumah berpendapatan rendah dan sederhana rendah, manakala 1.4 juta merupakan warga emas tiada pasangan. Sebanyak 1.2 bilion ringgit diperuntukkan bagi pembayaran STR Fasa 3. Jumlah keseluruhan STR yang disalurkan bagi 3 fasa pada 2026 kini mencecah 3.6 bilion ringgit. Sementara itu, penerima STR Fasa 3 menyambut baik pembayaran bantuan berkenaan dengan sebahagiannya menggunakan wang itu untuk keperluan persekolahan anak serta perbelanjaan harian. Rata-rata penerima yang ditemui berkata bantuan berkenaan sedikit sebanyak membantu mengurangkan beban kewangan, terutama dalam menghadapi kosar hidup dan keperluan keluarga.
1: Oh, selalu masuk dia 500, kadang-kadang 3,5, 300 untuk barang sekolah anak lah. Kalau boleh teruskan je lah sampai lima bila. Terima kasih lah pada kerajaan bagi bantuan kan.
2: Ya, saya penerima STR. Tujuan guna untuk penggunaan barang, untuk beli barang-barang rumah lah, barang-barang basah, barang dapur semua, untuk bantu sekolah anak-anak, barang-barang sekolah anak-anak tu lah. Terima kasih lah pada kerajaan. Harap bantuan ni akan diteruskan lah sampai bila.
3: Kalau mengikut pendapat kita, kita kan sekarang ni pun kita meniaga pun sudah merosot, tak macam dulu. Kita mengharapkanlah bantuan kerajaan kita, kita orang peniaga kecil sebenarnya. Saya ucapkan terima kasih kepada kerajaan yang memberi bantuan walaupun sedikit tapi sangat bermakna.
0: David Saliman, Farid Jamal dan Nurella Saleh. Usul pemansuhan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 AUKU akan dibawa ke Kabinet Rabu depan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata pemansuhan itu bertujuan memberi kebebasan dan ruang demokrasi lebih luas kepada gerakan mahasiswa di negara ini.
4: Anak-anak mahasiswa merasakan mereka harus lebih bebas. Kita dah bebaskan dengan beberapa pindaan akta universiti dan kolej. Ada yang tidak puas hati, mereka mengemukakan memo, maka pada hari ini saya dah umumkan kita akan masukkan akta universiti dan kolej universiti.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Susulan pengumuman itu, kerangka perundangan baharu yang lebih komprehensif akan dirangka bagi menggantikan AUKU. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam kenyataan berkata, usaha itu telah digariskan dalam Rancangan Pendidikan Tinggi Malaysia 2026-2035 menerusi agenda One Higher Education Act. Menurut beliau, AUKU bukan sahaja melibatkan kebebasan mahasiswa, malah menjadi asas penerubuhan, pentadbiran dan tadbir urus universiti serta kolej universiti. Dalam pada itu, Universiti Pendidikan Sultan Idris UPSI menyambut baik cadangan pemansuhan AUKU. Naib Chancellornya, Profesor Datuk Dr. Mat Amin Mat Taf berkata, akta baharu perlu memperkukuh autonomi institusi pendidikan tinggi. Menurut beliau, pemansuhan AUKU perlu disertai penekanan terhadap tanggungjawab, adab, akhlak serta penguasaan ilmu secara holistik. Sementara itu, Universiti Melaya UM turut bersedia menyumbang kepakaran dalam pembangunan kerangka perundangan baharu pendidikan tinggi negara. Naib Chancellornya, Datuk Seri Profesor Dr. Nur Azwan Abu Osman berkata, UM juga bersedia menyertai proses libat urus bersama Kementerian Pendidikan Tinggi dan pihak berkepentingan. Menurutnya, pembaruan itu perlu mengambil kira perubahan lanskap pendidikan tinggi. Selain memperkukuh autonomi institusi, kebebasan akademik, suara mahasiswa serta tadbir urus universiti. Beralih ke perkembangan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH, Ketua Pegawai Eksekutif CEO Syarikat Perkapalan dan Pengarah Syarikat Pembinaan bergelar Datuk direman 5 hari hingga Rabu depan. Ia bagi membantu siasatan berhubung isu yang dibangkitkan dalam RCI berkenaan. Perintah reman itu dikeluarkan Magistrate Ahmad Afiq Hassan selepas permohonan dibuat SPRM di Mahkamah Magistrate Putrajaya semalam. 5 lagi individu termasuk seorang wanita dibebaskan dengan jaminan SPRM kerana masalah kesihatan. Sebelum ini, 7 individu berusia lingkungan 50-an dan 60-an ditahan, termasuk 4 bekas pengurusan kanan TH. Dalam pada itu, langkah kerajaan memulihkan dan memperkukuh kedudukan kewangan Lembaga Tabung Haji TH meningkatkan keyakinan pendeposit untuk terus menyimpan di institusi berkenaan. Tindakan kerajaan menangani isu berkaitan TH menunjukkan usaha sewajarnya telah diambil bagi memastikan institusi itu terus kukuh dan dapat melaksanakan peranannya.
5: Saya still masih yakin dengan tabung haji sebab saya pun antara penyimpan di tabung haji lagi. InsyaAllah tak ada apa yang berlaku. Kerajaan dah ambil tindakan pun dan pemulihan sekarang pun dah nampak. Bagi saya patut diambil tindakan yang agak tegas lah. Bukan agak tegas, memang kena tegas sekarang. Sebab tu isu duit rakyat yang simpan kan.
6: Ada juga plan macam mana nak tanganilah isu tu. So for me, itu boleh consider as boost confidence saya untuk saya still lagi involved dalam tabung haji tu.
0: Muhammad Nabil Lutfil dan Nur Aisyah Abdul Aziz.
7: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

Jika anda bersendirian di hujung minggu, kami hadir dengan lagu dan maklumat agar menjadi pilihanmu melalui stesen pilihan anda.

Bila bertemu lagi kekasih lama, ku coba selindungkan api keresahan. Namun perasaan ini berapi di dalam hati.

Ya, lagu Ibram bersama dengan Awi dan juga Azlin dengan lagunya Lamunan Terhenti. 7.25 minit pagi waktu ini. Cuma guys yang terus setia bersama-sama menerusi jalannya ujung minggu kita. Dan juga untuk anda yang mungkin dalam perjalanan keluar mencari sarapan, ada juga yang pergi tamu kan di ujung minggu, selamat dalam perjalanan anda, okay? Dan anda yang berada di rumah mungkin tengah masak sarapan untuk pagi ini, ada juga yang mungkin bekerja, selamat bekerja untuk anda. Lain terus show-nya hujung minggu kita dengan lagu-lagu hiburan yang terbaik dan juga maklumat terpilih semestinya di 2FM Season P lihan anda. Baik, kita teruskan lagi hiburan bersama dengan Kugiran Mas Do.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Syoknya hujung minggu.

0: Sarawak FM, pilihan anda.
1: Ya, Syahnya Jumingu Tau FM, pilihan anda. Menerusi Syahnya Jumingu, lagu-lagu hiburan yang terbaik menemani anda di Syahnya Jumingu. Dan macam biasa, kita ada pantun Ahad kita. Mana untuk pantun Ahad hari ini yang berbentuk teka-teki. Okey, kampung seberang dipukul ribut. Jadi sebutan zaman berzaman. Rasa gerun bila disebut, tetapi lembut bila ditelan. Apakah buah ini? Okey, itu kita punya pantun Ahad kita. Menguji minda anda lah di pagi Ahad ni kan. Pantun teka-teki buah-buahan. Senang je ni kan. Ini pantun yang cukup senang yang anda boleh teka dengan mungkin ada yang mungkin apa ni ya pantun si yang cakap ni, tapi saya macam tahu ni buah apa. Kampung seberang dipukul ribut, jadi sebutan zaman berzaman. Rasa gerun bila disebut, tetapi lembut bila dimakan. Pantun ini ialah pantun teka-teki buah-buahan. Jadi buah-buahan apakah itu? Jadi kamu boleh berpantun bersama-sama N, balas pantun N menerusi WhatsApp kita di 019-490-3838 dan juga Facebook rasmi Tau FM Sesen Pilihan Anda. Sekejap lagi nanti N akan upkan poster, jadi anda boleh komen lah dan juga jawab pantun teka-teki Ahad kita pagi ini ya. Okey, terus setia bersama kami menerusi Syahnya Jumingu 7.45. Macam biasa kita ada berita dari Tawau FM dan seketika nanti lagu Ya Sudahlah menerusi Syahnya Jumingu.
2: Berjalan-jalan di tepi muara, di tepi muara mencari anak dara. Di mana nak cari anak dara? Di tepi muara lah.
3: Zana Lama suka berpantun bersama Tawau FM. Pantun Ahad Syoknya Ujung Minggu.
4: 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama dinda seorang.
5: Pantun Ahad Syoknya Ujung Minggu. We'll be right back.

0: berjalan kaki secara konsisten dapat menguatkan jantung dan mengurangkan risiko penyakit kardiovaskular. Ia membantu melancarkan peredaran darah, menurunkan tekanan darah tinggi dan mengawal paras kolesterol.
1: Terbaik untuk playlist

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Macam biasa, pagi ini bersama saya Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tawa FM, stesen pilihan anda. Bagaimana kabar anda hari ini? Saya mendoakan dimanapun anda berada, semoga anda dalam kondisi yang baik-baik saja ya. Amin. Pendengar Positif Pagi sekalian, pagi ini saya akan membangkitkan satu topik yang amat penting untuk kita ambil peduli, sebab ianya merupakan sesuatu yang amat dekat dengan kehidupan kita. Yalah, kehidupan kita di zaman sekarang ini mempunyai kemudahan platform yang pelbagai dan aplikasi media sosial seperti WhatsApp, TikTok, Facebook dan yang sewaktu dengannya. Namun, sekiranya kita salah gunakan platform-platform ini, maka akan mendatangkan kesan yang amat buruk kepada kita, juga mungkin kepada pengguna lain. Tapi kan, dalam waktu yang sama, sebenarnya ada banyak manfaat juga sekiranya kita guna dengan betul. Kiranya ada pro and kontra lah gitu. Sebenarnya, yang saya ingin ketengahkan kepada anda pada hari ini ialah tentang kuasa viral memviral. Macam yang kita tahu, viral ni ialah penyebaran maklumat yang agak pantas dan tidak terbatas. Kan, tak macam dulu, untuk sampai sesuatu berita mesti memakan masa dalam lingkungan 2 hingga 3 hari baru kita terima, betulkah? Tapi zaman sekarang, zaman ini, berita yang berlaku di hari ini akan tersebar dengan cepat, kan, di hari yang sama, bahkan hanya mengambil masa beberapa minit saja untuk didapatkan oleh kita, betulkah? Itu pun bagus kalau berita yang tersebar itu memang betul berlaku. Ada juga berita yang sebenarnya tidak pun berlaku, tapi boleh tersebar luas dengan cepat. Nah, inilah yang sebenarnya kita bimbang, sebab ianya boleh mendatangkan fitnah. Kalaupun benda yang betul-betul berlaku pun, tapi tidak sepatutnya kita viralkan, ianya juga satu kesalahan. Mungkin mengaibkan, merendahkan dan boleh menjatuhkan maruah seseorang. Betulkah? Guys, kamu tahukah menyebarkan aib atau fitnah adalah satu kesalahan yang amat berat, yang boleh dikenakan tindakan undang-undang. Nah, hati-hati kamu ya, jangan sembarang share. Ingat ya guys, yang tersebar luas atau yang viral itu tidak semestinya betul. Jadi, sebelum anda tekan butang share, pastikan anda selidik dulu betulkah atau tidak, sahihkah atau palsu. Kalau sahih, fikirlah dulu sama ada perlu di-share ataupun tidak. Jadilah pengguna yang bijak. Boleh ya guys? Sekian, Positif Pagi Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Berjalan-jalan di tepi muara, di tepi muara mencari anak dara. Di mana nak cari anak dara? Di tepi muara lah.
3: Sana lama, suka berpantun? Bersama Tau FM, pantun ahad, syoknya ujung minggu.
4: 2-3 kucing berlari, mana nak sama si kucing belang. 2-3 boleh ku cari, mana nak sama dinda seorang.
5: Pantun ahad, syoknya ujung minggu.
6: Ya, pantun ahad syoknya ujung minggu, Tau FM pilihan anda. Pantun ahad kita pantun teka teki. Kampung seberang dipukul ribut jadi sebutan zaman berzaman. Rasa gerun bila disebut tetapi lembut bila ditelan. Apakah buah ini? Okey, nanti kongsikan jawapan anda menerusi WhatsApp Tau FM dan juga Facebook Tau FM, sesen pilihan anda. Okey, 8 pagi nanti kita akan nantikan berita dari Sabah FM dan selepas itu kita akan kembali di jam yang ketiga dengan lagi lagu hiburan menerusi Kuasa 2 dan juga dari File 1001. Semuanya di jam yang kedua, jam yang ketiga, jam yang seterusnya ini. Dan juga jangan lupa ikuti kami di semua media sosial Tau FM, di Facebook at Tau FM sesen pilihan anda, WhatsApp dan juga TikTok aplikasi X at Tau FM ya. Terus setia bersama kami menerusi Tau FM sesen pilihan anda.

Menabung merupakan amalan yang mulia. Mengapa kita perlu menabung? Menjamin masa depan yang cerah dapat membantu merancang kewangan anda dan mengajar kita berjimat cermat. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit untuk masa depan.

0: tajuk-tajuk berita utama pagi ini. Sistem pemantauan cuaca serantau diperkukuh tangani El Nino. Pembangunan negeri seiring pemeliharaan warisan dan budaya orang asal. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ramla Osman dalam berita Sabah FM. Berita sepenuhnya. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memperkukuh sistem pemantauan cuaca serantau bagi mendepani cabaran fenomena Super El Nino yang melanda negara. Menterinya, Datuk Seri Etta Joseph Kurup berkata, maklumat terkini hasil pemantauan itu disalurkan secara berterusan kepada agensi berkaitan bagi memastikan langkah penyelarasan awal dapat dilaksanakan secara berkesan. Jelas beliau, pemantauan di peringkat lapangan turut dipertingkat bagi memastikan sebarang perubahan cuaca ekstrim dapat disebar luas kepada orang awam dengan pantas. Datuk Seri Etta ditemui media di Keningau. Beliau turut mengingatkan masyarakat agar mengurangkan aktiviti luar sekiranya indeks ultra ungu UV berada pada tahap tinggi. Kerajaan Negeri optimis pembangunan Sabah dilaksanakan seiring kesejahteraan masyarakat orang asal termasuk pemeliharaan identiti, budaya dan warisan tempatan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nor menegaskan kemajuan negeri tidak diukur menerusi pembangunan ekonomi semata-mata, sebaliknya mengambil kira kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Menurut beliau, masyarakat orang asal mempunyai peranan penting dalam pembinaan negeri dan perlu terus bergerak maju tanpa mengabaikan akar budaya serta jati diri mereka. Datuk Seri Haji Ji berucap merasmikan Karnival Momogun sempena sambutan Hari Orang Asal Sedunia 2026 di Kota Marudu. Teks ucapannya dibacakan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masih Dimanjun. Datuk Seri Haji Ji berkata pendirian itu selari dengan aspirasi Sabah Maju Jaya untuk memastikan manfaat pembangunan dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Sementara itu berucap pada majlis sama, Datuk Seri Haji Ji berkata kepelbagaian etnik, bahasa dan adat resam anak negeri menjadi kekuatan utama yang membentuk keunikan Sabah. Beliau berkata khazanah negeri itu perlu dipelihara dan diwariskan kepada generasi akan datang. Justru penganjuran Karnival Momogun sempena Hari Orang Asal Sedunia 2026 menjadi platform penting memperkenalkan sejarah serta warisan budaya tempatan kepada golongan muda. Tegas Datuk Seri Haji Ji, kerajaan negeri sentiasa menghormati identiti dan tradisi setiap etnik demi mengekalkan keharmonian serta perpaduan rakyat di negeri ini. Koperasi di Sabah digesa memanfaatkan teknologi digital dan platform e-dagang bagi meningkatkan daya saing serta meluaskan pasaran produk. Timbalan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Kuskop Datuk Muhammad Alamin berkata penggunaan platform digital membolehkan koperasi memasarkan produk secara terus dalam talian tanpa perlu bergantung kepada operasi premis fizikal.
1: Secara e-dagang mereka boleh pasarkan produk mereka, jual produk, bahkan kita di bawah Kuskop kita punya My Mall yang ditubuhkan oleh Pernas sebelum ini tetapi dikendalikan di bawah Kuskop. Kita mencatatkan 24 juta ringgit jualan pada tahun lepas di berjaga dalam My Mall.
0: Datuk Muhammad ditemui RTM di Membakut. Pertumbuhan sektor pelancongan di Sabah perlu disokong dengan pengukuhan sektor agromakanan bagi memenuhi peningkatan permintaan bekalan tempatan. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fong Hin berkata, kejayaan industri pelancongan berkait rapat kepada rantaian sektor lain, khususnya bekalan makanan dan minuman. Sehubungan itu, peningkatan kehadiran pelancong perlu dimanfaatkan oleh pengusaha agromakanan tempatan untuk memperluas pasaran serta meningkatkan pendapatan mereka. Datuk Chan ditemui media pada